0: Ya pagi-pagi ya, kita udah live lagi pagi hari ini tuh,
1: betul,
0: berdua.
1: Betul.
0: Sepagi ini live TikTok.
1: Sepagi ini live TikTok, Kak. Emang biar apa? Biar people melihat gimana sih mereka pagi-pagi. Nah, kayak gini.
0: Oh, biar.
1: Walaupun sebenarnya orang kepenasaran-penasaran banget ya ngelihat kita pagi hari ini, tapi
0: iya.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa tuh, gak berdua.
1: Enggak apa-apa, apa-apa.
0: It's terus
1: okay.
0: Deh, kita. Ini ada yang udah gabung-gabung juga nih.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Dari radio tetangga juga ada nih.
1: Iya, enggak apa-apa. Singgah aja, enggak apa-apa. Singgah aja terus nanti keluar lagi, it's okay.
0: It's okay. Enggak
1: okay.
0: Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Senin pagi mah kita live bareng, apa kita collab aja kali ya?
1: Sama siapa nih kita bakal collab bareng?
0: Sama semua yang ikutan live ini di TikTok bisa collab-collab gitu enggak kalau
1: bisa ramean kita nanti bisa aja.
0: Oh, bisa.
1: Aduh.
0: Berapa? Kayak ini ya.
1: Kayak apa?
0: Video call group gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: video call group gitu. Terus kita berasa kayak apa, lagi hajatan, lagi apa?
0: Hajatan gak tuh?
1: Ya karena rame.
0: Iya, iya.
1: Karena rame. Tapi ya enggak apa-apa teman Perdu, nanti kita kalau ada kesempatan kita collab-collab aja.
0: Collab aja.
1: Sama siapa?
0: Video call group itu katanya terakhir bisa sampai 48 orang gitu ya?
1: Masa sih?
0: Iya enggak sih?
1: Enggak pernah nyoba sampai 48 orang itu kayak Zoom meeting ya?
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: aku
0: bener.
1: Gak pernah nyoba sampai yang apa 80 orang.
0: Bukan 80.
1: Sampai berapa tadi?
0: 48.
1: 48 orang gak pernah nyoba.
0: Oh, 48 itu ini peserta Piala Dunia kemarin sih.
1: Oh, itu iya sih jujur 48 emang iya. Akhirnya siapa? Spanyol lah pemenangnya.
0: Spanyol
1: lah pemenangnya. Ininya Messi meninggal, bapaknya Messi.
0: Oh iya, innalillahi.
1: Iya, innalillahi deh tuh.
0: Iya benar.
1: Maksudnya tuh karena ini. Karena rame juga kan. Nah, aku enggak tahu, aku kira bapaknya Messi juga pemain bola. Jadi tuh karena rame yang ngomongin nih George Messi atau siapa gitu namanya.
0: Benar itu namanya.
1: Nah, gitu kirain wah, pemain bola senior nih apa ya? Karena kan aku enggak tahu pemain-pemain bola kan enggak hafal-hafal banget.
0: Iya.
1: Ternyata bapaknya Lionel Messi. Ternyata baru
0: bapaknya
1: tahu.
0: Bapaknya Lionel Messi ya.
1: Baru tahu aku tuh kemarin.
0: Iya. Dan itu kan udah berbulan-bulan sakitnya katanya.
1: Iya, emang udah sakit.
0: Pas Piala Dunia kemarin juga udah ini sih, udah kondisinya udah memburuk juga.
1: Mm-hmm.
0: Terus masih survive dan akhirnya beberapa hari kemarin ini ya.
1: Iya, meninggal dunia. Gitu.
0: Nah, kita baru nyari datanya nih, ternyata video call group itu maksimalnya 32 orang.
1: Oh, 32. Ya. Itu kayak Piala Dunia sebelum 2026
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia, mungkin nanti akan upgrade lagi ke 48 ya.
1: Oh, iya, kenapa harus 48 sih? Kenapa harus 48?
0: Biar makin rame.
1: Tapi itu banyak banget 30-an
0: iya,
1: orang.
0: Kayaknya juga sih,
1: mau
0: ya.
1: Video call group se-30-an orang mau ngapain ya?
0: Reuni kali ya.
1: Reuni sih bisa, tapi lebih betternya di Zoom meeting atau Google Meet deh.
0: Oh iya, benar juga sih.
1: Nah, iya
0: ada
1: kan?
0: Yang lebih proper ya kalau video call group.
1: Iya.
0: Kayaknya lebih casual biar sama teman aja.
1: Iya, betul.
0: Ya nah, benar sih. Tapi iya kan kalau reuni kan kalau Zoom meeting kesannya kayak rapat.
1: Oh gitu.
0: Ya, enggak
1: gini-gini karena 30 mungkin ya. Biar bisa telepon grup tuh langsung sekali telepon aja tuh semuanya udah gabung gitu kali.
0: Nah benar kalau
1: kan di satu grup yang sama
0: kalau
1: tuh
0: Zoom,
1: gitu.
0: Zoom meeting nunggu ini dulu, nunggu linknya dulu kan.
1: Betul,
0: share
1: betul.
0: Link Zoom dong guys gitu. Nanti
1: iya,
0: di invite. Nanti ada kodenya dulu.
1: Betul, ya, betul. Kalo tapi kalau buat Bang Usupri sendiri berapa banyak? Maksudnya itu sampai berapa banyak yang pernah gabung di
0: terakhir yang berenam kayaknya pernah deh.
1: Berenam.
0: Ya segitu deh.
1: Iya, kayaknya tuh paling banyak cuman gitu-gitu, segitu-segitu iya, aja enggak sih?
0: Iya
1: maksudnya
0: sih.
1: Tuh enggak akan lebih dari segitu deh. Mungkin
0: kalau kayak 32 orang, kita ngelihat di layar HP-nya tuh pasti orangnya tuh kecil-kecil gitu ya, sekotak-kotak kecil gitu ya.
1: Sekotak-kotak kecil gitu tuh enggak potongan brownies kalau misalnya kita beli brownies tuh, brownies beraneka rasa.
0: Dibagi
1: yang udah dipotong, brownies bakar biasa tuh udah dipotong-potong
0: oh,
1: dan
0: ada
1: segitu.
0: Ada brownies
1: tuh
0: bakar.
1: Nah selama ini kemana aja pak? Gak ada tahu ada brownies bakar. Brownies mah ada yang brownies bakar,
0: oh,
1: ada yang...
0: Aku taunya jagung bakar.
1: Nah jagung bakar jembatan Siti Nurbaya ada
0: nah,
1: itu.
0: Nah road to gastronomy city.
1: Nah emang gitu. Emang itu kan tagline-nya Kota Padang.
0: Bener.
1: Road to gastronomy city.
0: Kita sebagai kota pelabuhan ya.
1: Iya sebagai kota ini buat ini juga kan kuliner.
0: Kuliner.
1: Gastronomy city kita.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Nanti katanya kapal ini, kapalnya Luffy mendarat di Padang juga.
1: Aduh, itu terlalu jauh. Tapi yang kemarin pasti mendarat itu adalah kapal Teluk Kendari.
0: Kendari 518.
1: Iya, yeah, itu dia yang mendarat. Kalau kapal Luffy mah kemana dia menjelajah bersama teman-temannya.
0: Menjelajah ya? Iya. Yeah. Ke Padang ya, siapa mampir gak, gitu.
1: Gak ke Padang, soalnya buah yang dicari juga gak ada di Padang kayaknya.
0: Oh, gak ada. Di Padang adanya kelapa ya, bukan di, buah.
1: Buah naga.
0: Buah naga bener.
1: Buah naga ada di Padang. Yeah. Ada apa, buah apa aja ada.
0: Tapi buah naga itu mirip-mirip ini loh yang di, kalau di buah iblis, yang kalau di One Piece kan buah iblis tapi mirip-mirip itu kan. Oh, bener.
1: Iya.
0: Ya? Bener, kayak bentuknya tuh aneh-aneh gitu.
1: Tapi mirip buah naga.
0: Buah naga ada kan, ada beberapa jenis tuh buah iblis, ada yang bentuknya kayak gitu.
1: Iya ya. Aku tidak tahu itu.
0: Ada tuh bro dua. Jadi ya. Wow. Mungkin aja suatu saat kan Luffy nyari One Piece ya. Kan belum tahu tuh lokasinya di mana. Jadi harta karun kan, siapa tahu menurutnya ada di Padang gitu.
1: Iya, bisa banget Luffy nyampe di Padang gitu kan, terus disambut pakai tari gelombang enggak tuh Luffy dan teman-temannya.
0: Pakai randai gitu ya.
1: Pakai randai terus dikasih rendang nih, rendang.
0: Kasih rendang. Katanya ini dia pernah baca legenda Malin Kundang, dan kan Malin Kundang bawa harta banyak ya.
1: Betul.
0: Nah, siapa tahu di situ ada One Piece.
1: Ah, tiba-tiba Malin Kundang sama One Piece tuh gimana ya? Aduh, capek banget nih mikirnya tuh.
0: Terlalu disambung-sambungin.
1: Iya, terlalu disambung-sambungin dan terlalu jauh sini. Kita tadi tuh bahasnya dari apa dulu ya? Udah lupa deh.
0: Dari
1: karena saking
0: ini
1: jauhnya nih, kita jadi lupa deh. Kita tuh udah bahas
0: sih
1: apa ya?
0: Oh, dari ini.
1: Dari mana?
0: Video call group berapa orang gitu.
1: Nah, tiba-tiba apa One Piece? Tiba-tiba One Piece, bentar lagi kita ke ini nih. Tiba-tiba kita nanti ke ini, Dragon Ball.
0: Dragon
1: apa?
0: Ball.
1: Bisa jadi ke ini, kita habis ini Spider-Man.
0: Spider-Man lagi tayang.
1: Iya, Brand New Day kan?
0: Brand New Day, bener.
1: Iya. Udah nonton belum?
0: Belum lagi.
1: Brand New Day, kasian banget Spider-Man, dilupakan.
0: Iya, gimana?
1: Tiba-tiba kita ya? Spider-Man ya. Bentar lagi kita bahasnya MCU. Aduh,
0: MCU makin banyak tuh.
1: Makin
0: ya.
1: Banyak, makin banyak. Biar enggak banyak-banyak nih. Teman pro 2 kayaknya kita harus tahu dulu deh perkiraan cuaca hari ini.
0: Nah,
1: ya. Soalnya cerah banget.
0: Cerah banget ya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Kalau di kawasan Sudirman 12 emang cerah banget sih teman pro 2. Tapi di Sumatera Barat hari ini tuh bakal kayak gimana?
1: Nah,
0: infonya gimana tuh, Rin?
1: Nah, di Sumatera Barat sendiri tuh check out dulu. Udah lihat lagi 88.
0: Udah 9 ya, tanggal udah 10.
1: Udah 10, 88 udah lewat.
0: Iya.
1: Nah,
0: lagi.
1: Jadi nih teman pro 2, ini umumnya di daerah Sumatera Barat, ini tuh ada yang udaranya kabur gitu. Jadi udaranya bukan gak ada ya, bukan kabur kemana gitu. Enggak, tapi tuh agak apa ya, agak ngeblur gitu.
0: Ngeblur, jadi ya belum jelas arahnya kemana gitu kali ya.
1: Terus
0: mau
1: iya.
0: Mau hujan apa mau cerah?
1: Nah, betul-betul teman pro 2. Terus ada yang perawan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga ada nih yang udara kaburnya itu lebih kayak, oh ya karena berembun bisa jadi, atau memang bakal agak ada-ada cerah berawan gitu deh teman pro 2.
0: Oke. Okay. Nah, ini tuh di pesisir selatan sama Solo ya yang
1: yes.
0: Udara kabur.
1: Nah, tapi itu di Padang Pariaman juga katanya. Cuman cerah nih, kayaknya cerah berawan deh ini. Di Agam yeah. Juga terus
0: okay.
1: 50 kota Pasaman.
0: Udara kaburnya lebih ke cerah. Kalau yang yeah. Tadi itu udara kaburnya lebih ke
1: agak
0: mendung.
1: Mendung yeah. Gitu. Terus Padang Panjang juga nih teman pro 2 dan juga Kota Pariaman.
0: Betul. Terus kabut atau berasap nih. Mm-hmm. Ada ya cuaca berasap
1: kabut
0: ya.
1: Kabut ada, jadi agak ada kabut-kabutnya gitu.
0: Kabut
1: deh.
0: Kabut asap, smoky-smoky
1: ya.
0: Gitu.
1: Smoky-smoky.
0: Iya, kayak di film-film vampir yeah. Gitu deh.
1: Aduh,
0: bro dua.
1: Film vampir. Tiba-tiba kita jadi apa nih, Edward Cullen kita di Twilight. Yeah.
0: Robert Pattinson.
1: Robert Pattinson.
0: Iya, yeah, benar. Nah. Bro dua. Kabut asap itu di Tanah Datar hari
1: nah,
0: ini.
1: Terus
0: juga di Kota Padang. Nah.
1: Kota Padang, Solo juga deh.
0: Kota Solo juga ya.
1: Mm-hmm. Bukit Tinggi juga.
0: Iya, sama di Payakumbuh.
1: Nah, betul tuh teman pro 2. Jadi untuk Kota Sawahlunto, Pasaman Barat, Solo Selatan, Darmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai ini katanya bakal berawan aja
0: berawan,
1: ya.
0: Berawan ya.
1: Bakal berawan aja, si Junjung juga.
0: Si Junjung. Nah, suhunya hari ini tuh teman pro 2.
1: Uh-huh.
0: Kisarannya di 20 derajat Celcius ya.
1: Sampai
0: yang paling tinggi tuh
1: 30.
0: 31 nih ada.
1: Oh, ada 31. Sampai 31 derajat Celcius. Jadi segitulah range-nya ya, Tebet Pro 2 ya.
0: Jadi ya masih dalam suhu normal ya kayaknya Sumatera Barat hari ini.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan
1: jadi semoga nih teman Pro 2 ini juga bisa membantu kamu juga merencanakan kegiatan kamu di hari ini.
0: Betul. Ya. Gak ada yang hujan ya hari ini ya.
1: Ya katanya sih gak ada,
0: perkiraan
1: cuman
0: cuacanya ya.
1: Kita bakal tunggu juga lihat hari ini. Kadang kan juga sering ada dadak-dadakan gitu kan. Tiba-tiba nih panas-panas-panas hujan, panas-panas-panas hujan, hujan lagi banjir. Nah, ada yang kayak gitu.
0: Hujan kayak sekarang itu beberapa jam aja hujan, kayak kita udah boleh khawatir gitu.
1: Iya, betul-betul. Karena kan cepat meluap ya kalau sekarang ya. Beberapa
0: itu
1: tempat
0: juga tuh itu masih jadi PR di Kota Padang ya, nggak tahu di daerah lain di Sumber.
1: Ya tapi tuh kalau di Kota Padang sih itu ya. Tapi kalau dari pengalaman kemarin, abis cepet banget naiknya, cepet banget juga turunnya. Gitu teman Pro 2. Tapi
0: jadi kayak nggak bertahan lama juga sih ya banjirnya.
1: Iya. Tapi itu kan tetap aja sekalinya banjir kitanya panik gitu. Jadi berharapnya sih semoga segera bisa diatasi ya. Nah, jadi kalau memang nanti ada hujan yang lebat banget, semoga tidak meluap airnya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Mudah-mudahan. Tapi kalau lama-lama kayak gitu jadi gak betah di Kota Padang, apa kita ikut Luffy aja ya nyari?
1: Iya, aduh. Apa kita ikut Luffy-nya sekarang nih teman Pro 2?
0: Iya, nunggu mampir Kota Padang, bisa itu kita ikut Luffy.
1: Bisa masuk kapal tuh, di kapal kita.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Pakar Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber, Alphonse Tanujaya, memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi.
0: Sabana Pagi, Sabana Subuh. Sabana
1: sekarang udah gak subuh.
0: Itu kita
1: ngantuk ya pagi-pagi ya.
0: Iya kan, banyak juga orang-orang yang kayak gitu.
1: Bener.
0: Pagi-pagi apalagi kalau
1: pagi-pagi Senin ya.
0: Iya, apalagi pagi Senin. Ah, bawaannya ngantuk aja. Soalnya hari Minggu udah terbiasa untuk ya udah bangunnya agak lama aja karena lagi libur gitu.
1: Iya, kecuali kalau mau ikut CFD.
0: Oh, CFD, iya betul. Yeah. Kalau mau ikut CFD bangunnya harus lebih pagi karena CFD kan cuma dari jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 10.
1: Jam 6 sampai jam 10, tapi sekarang itu kayak jam 10 kan akses jalan udah dibuka lagi ya.
0: Betul, betul.
1: Sudirman ini, tapi yang
0: semuanya udah dibuka lagi jam 10.
1: Iya benar, semuanya udah dibuka lagi gitu kan.
0: Terus?
1: Tapi yang jualan-jualan masih belum pada bubar.
0: Iya, karena kan limitnya jam 10. Nah, jam 10 itu baru dibuka biasanya.
1: Apanya? Oh, jalannya.
0: Dagangannya gitu. Baru berusaha untuk membuka dagangannya di jam 10 tepat gitu.
1: Enggak, kan pada ini, pada buka booth di Car Free Day kan.
0: Iya, boothnya itu yang dibuka jam 10 sama mereka, makanya masih gitu? Rame. Iya, kan batasnya sampai jam 10. Bukan jam 10 bersih gitu kan deh kayaknya. Apa gimana ya? Aduh, henti.
1: Iya.
0: Gimana ya? Jadi
1: biasanya kan jam 10 CFD-nya kelar, terus betul. Yang jualan juga tutup udah kelar yeah. Gitu kan. Tapi kayaknya sekarang itu masih belum, masih stay aja. Iya.
0: Oh, walaupun udah jam 10 ya udah stay aja nih, boothnya tetap dibuka gitu ya.
1: Bener, karena mungkin mau ngelihat kayaknya masih pada beli deh, ya udah deh.
0: Iya, karena orang-orang tuh banyak yang nih CFD tuh cuma dua, kalau nggak mau jajan ya mau olahraga.
1: Betul.
0: Cuman gitu doang.
1: Nah, mau jadi jajan sih yang banyak.
0: Nah, itu dia. Ya. Kebanyakan orang kan mau jajan. Nah, jadi makanya kayaknya kayak gitu deh, gitu. Jadi makanya masih belum dibuka karena orang-orang yang mau jajan tuh masih banyak, kayak kan. Jadi makanya dibuka aja.
1: Nah, itu dia. Jadi ya, kamu tim mana nih, teman produser tim? Malah nanya Car Free Day ya.
0: Iya.
1: Tim tapi jajan apa olahraga ya?
0: Lah, kita enggak bahas itu ya?
1: Enggak.
0: Tadi kita enggak bahas itu. Pembicaraan awal kita enggak bahas itu deh.
1: Iya benar enggak sih itu, Bro? Enggak,
0: tapi ini kalau jajan tuh ya, nih. Kenapa? Mostly nih. Kayaknya kita sama deh. Mostly kita lebih suka jajan kopi kan? Kalau sekarang-sekarang ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau dulu kan kita jajannya ciki-ciki. Kalau sekarang udah gede, enggak makan ciki-ciki lagi. Kita jajannya kopi. Cuman kan sekarang tuh ada dua tim. Mau kopi kah atau tim matcha? Banyak orang-orang yang ngerasa matcha tuh lebih sehat daripada kopi. Gitu.
1: Banyak yang bilang lebih sehat
0: matcha daripada kopi. Sebenarnya dua-duanya sama-sama sehat, asalkan gak banyak yang ditambah-tambahin aja. Pure gitu. Misalkan kalau kopi tuh kayak Americano. Nah yeah. itu lebih sehat. Kalau matcha ya matcha, bukan matcha latte. Itu juga lebih sehat katanya. Cuman kan
1: yang
0: sekarang
1: matcha latte lebih sehat.
0: Bukan yang matcha latte lebih sehat.
1: Yang kopi lebih sehat.
0: Ah, gimana ya? Nyimak gak bapak nih saya ngomong? Ya Allah, bapak nyimak gak sih?
1: Tau gak sih, matcha itu dari Jepang.
0: Iya, semua orang tahu matcha dari Jepang. Matcha Allah, gimana ya nih matcha cara ngomongnya? Aduh, matcha Allah.
1: Jadi ternyata kopi yang original itu lebih sehat gitu ya?
0: Kopi original lebih sehat. Kopi ini, kau pikir aja sendiri.
1: Iya, jangan. Kau pikir aja sendiri.
0: Enggak, kopi ini kayak Americano gitu-gitu.
1: Yang gak ada tambah-tambahan susunya
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, gak ada tambah-tambahan itu katanya lebih sehat. Sama matcha juga begitu.
1: Bener.
0: Kayak matcha yang pure matcha gitu. Katanya itu kan lebih sehat daripada yang udah ditambah-tambah. Dibikin latte, dibikin apa gitu.
1: Nah, tapi yang lebih mahal yang mana?
0: Lebih mahal tuh yang, aduh, lagi banyak dibicarain orang tuh. Lagi rame tuh pembahasannya. Tapi yang lebih mahal itu kayaknya ya, ada matcha yang lebih mahal.
1: Apa tuh?
0: Ada, emang beneran ada yang
1: beneran,
0: jualan matcha
1: bukan.
0: Yang lebih, mungkin bahannya premium gitu. Tapi kopi juga, kopi kan ini tergantung beansnya, asik si anak.
1: Tergantung
0: kopi.
1: Beansnya.
0: Asik beansnya
1: yang,
0: itu.
1: Kalau di Sumbar yang terbaik dari ini deh, dari Solo.
0: Yes, mau bilang Solo Raju kan, sama, sama deh kita mau ngomong itu juga.
1: Tapi di Sumatera ya. Lebih enak mana? Lebih terbaik mana bijinya di yang di Sumbar apa yang di Aceh? Kan juga
0: Gayo
1: terkenal
0: ya?
1: Tuh.
0: Oh iya, kopi Gayo gitu-gitu ya. Ah, berhubung gak bisa membedakan nih teman perdua. Kayaknya standar aja sih kalau aku. Tapi aku juga coba kopi Gayo waktu itu. Soalnya dapat oleh-oleh dari Aceh.
1: Oh.
0: Dapat oleh-oleh, aku coba juga.
1: Dibawain cutnya Din.
0: ngacutnya Din juga kan udah nggak ada ya. Kita mau gimana? Kita kan masih hidup di tahun 2026. Cutnya Din kan hidupnya tahun 19 kapan gitu.
1: 30.
0: Iya, kan kita belum lahir ya. Enggak, itu dibawain sama ini.
1: Ada yang dari Aceh ya.
0: Ada yang dari Aceh lah pokoknya. Enggak mungkin dari tiba-tiba dari mana, dari Korea bawainnya kopi Aceh. Enggak ada yang begitu. Iya.
1: Yang di sebelah.
0: Apa yang di sebelah?
1: Penyiar Pro 1.
0: Kenapa? Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Bukan, bukan Bang Iye. Bang Iye dan Kak Iya, bukan, bukan.
1: Oh.
0: Bukan, ada kenalan. Tapi nih ada yang nanya juga, "Kak, Bang, bahas apa pagi ini?"
1: Oh, ada. Yang di mana?
0: Ini, di TikTok.
1: Kok di sini enggak muncul?
0: Di scroll dong. Ada sarapan apa pagi ini? Kita sarapannya pagi ini tuh belum.
1: Belum, teman Pro 2.
0: Bahasnya kita nih, nah karena
1: sarapan bareng kali ya.
0: Boleh. Sarapannya, tapi kita selalu kalau sekarang-sekarang ini ya, kayaknya sudah memasuki usia-usia yang cukup matang, well, medium well ini ya.
1: Well done.
0: Well, tapi well done belum banget kita. Kita masih medium well. Kalau well done kita kan kita udah apa? Mateng,
1: iya,
0: banget nih gitu.
1: Banget,
0: mateng
1: iya.
0: Terlalu mateng. Nggak, tapi itu ini kopi gitu nggak sih, kayak habis makan, aduh kayaknya kurang kopi nih gitu.
1: Iya sih ya. Iya. Kayak butuh kopi pagi-pagi ya biar bisa melek dulu ya.
0: Nah, gitu. Kalau bapak-bapak kan biasanya minumnya kopi sekare. Kalau sejenis bapak ini minumnya kopi sekare apa kopi apa? Kopi seprampe. Sedikit banget dong.
1: Makin ini ya, makin berkurang porsinya ya. Jadi seprampe terus.
0: Iya, abis itu cuman apa?
1: Sekare itu kan setengah ya?
0: Setengah.
1: Seprampe itu kan seperempat.
0: Seperempat.
1: Abis itu 1/8.
0: 1/8 bisa.
1: Gak usah minum aja sekalian ya.
0: Iya, itu kayak ukuran celana atau gak? Celananya berapa? 3/4,
1: 1/4. 1/4 gimana? 3/4 masih ada tuh sampai di sebetis. Kalau iya. 1/4 mah?
0: 1/4 mah? Bagi 4 lah.
1: Bukan celana itu.
0: Kenapa tiba-tiba bahas celana ya?
1: Iya, dulu ngetren.
0: Ngetren.
1: Iya.
0: Sempat-sempat lah ngetren
1: celana
0: gitu.
1: Celana 3/4, borju-borju gitu.
0: Sekarang masih.
1: Oh iya, masih ya?
0: Masih, yang ini yang suka celananya dipelorot-pelorotin kan sekarang ngetren lagi.
1: Oh iya, ngikutin Pasha Ungu.
0: Pasha, iya. Sekarang tuh bukan Pasha Ungu. Kalau zaman dulu emang iya Pasha, Justin Bieber. Kalau sekarang tuh udah ada ini, idola-idola lain.
1: Oh,
0: yang
1: iya,
0: lebih
1: bener.
0: Muda.
1: Biasanya yang ini ya, kemarin itu yang kayak apa sih, hip dut gitu kan?
0: Hip dut.
1: Sin hip dut lagi rame.
0: Iya, betul. Itu celananya kan melorot-melorot ya. Terus juga ada boy band K-pop yang suka gitu juga, namanya Kortis.
1: Oh, ada.
0: Ada. Terus melorot-melorot Kortis, gitu.
1: Kortis, iya.
0: Iya, Kortis juga melorot-melorot celananya.
1: Lumayan banyak yang ngikutin sih ya. Pemain bola juga ada tuh si...
0: Iya.
1: Siapa? Lamin Yamal. Juga suka kayak gitu dia.
0: Lamin Yamal. Iya, itu dia deh. Kenapa ya suka pelorot-pelorotin celana? Kenapa
1: tahu,
0: sih?
1: Ya. Padahal gak ada.
0: Itu kalau di Minang udah gak bagus itu. Mm-mm. Ada istilahnya gadang sarawa.
1: Oh, gadang sarawa.
0: Kan pelorotnya jadi karena apa, celananya kegedean.
1: Kegedean.
0: Jadi kan gadang sarawa.
1: Pakai ikat pinggang kenapa kali gitu ya?
0: Iya, kan bisa. Mm-mm, kan bisa. Tapi kita balik lagi ke kopi nih. Ini gara-gara ini kita ngomongin Lamin Yamal. Ngomongin celana pelorot-pelorot,
1: iya.
0: Tapi itu tren ya. Tapi ini nggak, ini juga ngetren, kopi sama matcha tuh jadi tren banget. Jadi kayak dua kubu gitu.
1: Betul.
0: Ada
1: jadi
0: yang
1: kayak, ada yang suka kopi tapi nggak suka matcha gitu ya.
0: Iya. Ada yang suka matcha tapi nggak suka kopi. Ada yang suka dua-duanya.
1: Oh iya benar. Kalau lu yang manerin?
0: Kopi. Nah, aku nggak suka matcha, rasa rumput. Sedaun-daunan gitu.
1: Enak tau.
0: Enggak, kalau tapi tuh kalau udah latte-latean, maksudnya tuh matcha udah dikasih latte tuh enak. Maksudnya,
1: oh iya, memang,
0: tuh
1: memang
0: udah ada sensasi manis-manisnya.
1: Kalau pure gitu. Matcha gitu.
0: Kalau pure matcha gitu, rasa rumput. Tapi rumput tetangga lagi. Tapi ada yang nelfon juga nih, kayaknya mau
1: hijau, ya.
0: Mau bergabung apa sama kita pagi hari ini ya?
1: Nah, coba
0: kita angkat dulu ya. Coba kita angkat dulu ya.
1: Kayaknya ini produsen matcha deh.
0: Iya, coba matcha apa kopi nih, kita coba tanya dulu ya.
1: Halo.
2: Halo Bang Gusti, KB.
0: Oleh, halo. Sepertinya aku tahu nih. Fitro ya?
2: Iya.
1: Fitro,
0: apa kabar Fitro?
2: Bang, gue sehat, ada kabar.
0: Oh, sehat-sehat. Kita sehat-sehat aja
1: sehat
0: nih.
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Fitro yang gak sehat nih kayaknya, kenapa?
1: Iya, lemas kayaknya.
0: Lemas banget, kenapa?
2: Santai-santai aja.
1: Karena saking santainya gitu ya. Belum sarapan nih kayaknya, iya. Fitro nih.
0: Fitro udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Oh, udah. Pakai apa, Vitro?
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng enak banget sih pagi. Aku udah lama lagi nggak sarapan nasi goreng pagi-pagi.
0: Wih, nasi goreng enak, nasi goreng ini. Ah, nantilah kita bahas. Nah, tapi Vitro, nasi goreng abis makan nasi goreng minum kopi apa matcha?
1: Iya.
2: Matcha.
1: Wih, matcha.
0: Vitro minum matcha.
1: Matcha. Yeah. Vitro kalau pagi-pagi nggak matcha, kok belum mulai nih hari gitu ya.
0: Vitro tuh ini apa sih namanya tuh moto hidupnya, akan kumulai hari dengan segelas matcha. Asik. Oke oke, Vitro. Vitro masih bersama kita nggak sih nih?
2: Masih.
0: Oh masih.
1: Masih kata. Masih itu kayak ini banget ya. Dijawab banget nih gitu.
0: Tapi Vitro kenapa lebih suka matcha berarti?
1: Apa? Oh lagi riwa satu-satu dulu nih Vitro. Mau selesaiin yang mana dulu nih urusannya?
0: Iya, nah, dimatiin.
1: Kayaknya lagi debat.
0: Iya, lagi debat.
1: Lagi ini mau matchanya yang mana nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita varian matchanya mau yang mana? Kan varian matcha juga banyak ya gitu ya.
0: Ada yang bikin matcha strawberry juga tuh enggak? Kayak kayak nggak tahu sih ya, kayak minuman gitu terus ada pink-pinknya, ada macam-macamnya gitu,
1: keluar dari jalur nggak sih, itu dua tumbuhan yang disatuin nggak sih?
0: Iya betul, itu betul. Nah itu mungkin kayak ada sensasi-sensasi gimana gitu rasanya,
1: asem,
0: kali ya,
1: asam sama pahit kali ya.
0: Iya mungkin ada kayak gitu, yummy gitu. Siapa kita nggak tahu, siapa tahu mungkin kita yummy tahu, untuk sebagian orang gitu.
1: Eksperimen orang-orang ya.
0: Tapi kalau seorang Guspri Azwar, matcha apa kopi?
1: Bisa dua-duanya sih.
0: Oh bisa dua-duanya.
1: Iya.
0: Tapi matcha latte kan?
1: Matcha latte bener. Enggak yang matcha pure matcha gitu, enggak juga sih. Karena pasti akan ya pahit-pahit kayak.
0: Iya.
1: Gimana sih gitu?
0: Agak rumput. Agak gimana ya? Enggak, tapi itu tergantung selera masing-masing aja.
1: Iya betul. Emang sih ada rasa rumputnya, tapi kan rumput ini
0: rumput Jepang. Tetangga, rumput Jepang. Kira rumput tetangga.
1: Tapi, bukan. Tapi rumput Jepang itu emang ada tumbuhannya, rumput Jepang gitu kan orang bilang. Ada enggak sih?
0: Ada. Rumput Jepang mah
1: tapi
0: ada.
1: Tapi yang bikin matcha itu ya, bukan ya?
0: Bukan lah. Ya kali rumput Jepang mah untuk di taman. Biasanya orang suka bikin ini.
1: Ya.
0: Iya, buat halaman rumah nih pakai rumput apa? Oh, rumput Jepang aja bagus gitu.
1: Bener.
0: Lebih enak terlihatnya. Nah, kalau rumput
1: mekar gitu kan ya?
0: Kenapa?
1: Yang rumput Jepang tuh yang mekar-mekar gitu kan?
0: Yang mekar bunga kak. Yang mekar apa ya, nih?
1: Maksudnya kalau rumput kan tumbuhnya lurus ke atas gitu.
0: Oh
1: kan?
0: Oh iya. Kan? Ya, kalau rumput Jepang tumbuhnya masa ke samping.
1: Iya kan dia kayak apa sih?
0: Emang rumput Jepang itu aku tumbuhnya ke samping bukan ke atas.
1: Oh ini tagline.
0: Tagline apa?
1: Ada kan tagline dulu di iklan gitu, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping.
0: Ya itu kan aku banget ya. Gitu. Rumput Jepang itu yang ini loh, alus-alus gitu. Yang kalau gimana ya kita ngeliatnya. Nah kalau biasanya tuh ada rumput-rumput sintetis tuh biasanya orang tuh mengambil referensinya rumput Jepang.
1: Rumput sintetis itu rumput Jepang gitu ya, karena bagus.
0: Gini nih, referensinya, aduh kita jelasin rumput dulu ya, maaf bener. Ya teman Prado, ini harus diluruskan dulu soal rumput, soalnya gak tau bedanya nih dia. Nah rumput Jepang itu yang kecil-kecil gitu, kayaknya gak yang terlalu mekar-mekar gitu deh.
1: Oh kalau yang, oh itu bukan rumput Jepang namanya, itu sama.
0: Iya sih.
1: Aku kebayang yang ini deh, yang biasanya dicabut-cabutin gitu. Dia kan satu akar gitu kan, terus ada mekarnya gitu.
0: Iya mekar, tapi tuh gak mekar-mekar banget, terus agak runcing-runcing gitu.
1: Bener.
0: Nah itu rumput Jepang.
1: Itu rumput Jepang.
0: Nah orang-orang yang bikin rumput sintetis biasanya suka referensinya di rumput Jepang itu.
1: Yang buat di lapangan bola?
0: Bisa jadi. Karena rumput sintetis gak untuk lapangan bola aja kak, banyak.
1: Buat ini pilates.
0: Pilates kayaknya gak di rumput deh. Pilates. Pilates kayaknya gak di rumput ya guys. Pilates.
1: Oh di matras.
0: Di matras biasanya bener. Kita kalau di rumput pilates tuh bisa aja, cuman kayaknya jarang ya dan nggak ada.
1: Oh buat ini
0: buat apa,
1: lapangan futsal?
0: Lapangan futsal itu nggak tahu juga kayaknya rumput lapangan futsal ini deh,
1: rumput sintetis
0: tapi itu yang kayak lapangan bola gitu nggak sih, bukan ya?
1: Iya benar.
0: Aduh bingung nih teman berdua, mau terserah mau rumput mana aja yang mau dipakai orang buat main-main bola olahraga ya.
1: Tapi yang pasti bukan itu yang dipakai buat matcha kan?
0: Bukan. Beda lagi.
1: Tapi kepikiran ya orang Jepang dari rumput bikin minuman dan enak gitu.
0: Tapi matcha bukan dari rumput, matcha teh. Maca bukan dari rumput. Rasanya yang agak, aduh gue rasanya agak rumput nih.
1: Oh iya bener ya.
0: Gimana sih? Oh,
1: ya teh, aduh, ya, ada
0: gimana
1: teh,
0: ya?
1: Teh Jepang maca, ya.
0: Caca, kan kalau ca bahasa Jepangnya ca, teh. Oh, gitu, maca.
1: Oh iya bener. Iya,
0: jadi gimana dong kita jelas. Bukan rumput, hebat juga ya orang Jepang.
1: Kalau padi bikin bisa apa? Dibikin minuman gak ya?
0: Padi, padi bikin minuman bisa aja.
1: Jadi makanan, jadi beras.
0: Jadi lagu juga bisa tuh padi.
1: Jadi band dulu.
0: Jadi ya, band. Dari... Nggak, tapi oh, jadi mochi padi kan dijadiin beras dulu terus di ini sampai
1: oh,
0: ini.
1: Oh iya benar.
0: Jadi mochi lama-lama dari Jepang lagi. Wow, Jepang is good.
1: Jepang semua ya kayaknya ya.
0: Iya tapi ini kopi kan nggak dari Jepang. Kopi kan banyak dari banyak ini dari banyak apa dari banyak negara tuh ada kopi bener. Kopi terbaiknya ya ya masuk aja nggak apa-apa
1: dari Indonesia aja beberapa daerah
0: ada
1: dari setiap daerahnya ada kopinya gitu ya
0: kopi nah kalau dari setiap daerah tuh kalau di Sumatera kita kopi apa kopi gayo dari Aceh
1: betul
0: itu terkenal banget
1: kopi ini kopi Solo ada,
0: yeah.
1: Kopi si Junjung
0: ada juga ya?
1: Nggak mulai ngawur itu.
0: Oh gitu, emang kelihatan sih, emang kelihatan. Tapi yang terkenal itu pasti kayak oh Arabica, Robusta,
1: itu Arabica apa ya? Dari Arab.
0: Nah nggak tahu ya deh kayaknya.
1: Hah?
0: Kayaknya ya.
1: Robusta dari.
0: Dari mana?
1: Robert kali ya, Robert.
0: Robert, aduh, jauh banget ya. Robusta jadi Robert. Nah, si penemunya Robert nih. Ini yeah. Robert apa? Robert Pattinson kah atau Robert mana?
1: Robert Downey.
0: Junior, ah, Junior Iron Man. Iron Man menanam kopi. Bagus banget.
1: Kan bisa
0: banget
1: dipanasin nih. Di roasting gitu
0: bisa,
1: kan.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Ini pakai telapak tangan ya.
0: Iya kan? Terus tiba-tiba dia kayaknya ya Iron Man menciptakan teknologi robot dia itu yeah. Lebih untuk menyelamatkan dunia sih.
1: Bukan buat untuk bikin kopi ya.
0: Bukan buat bikin kopi.
1: Iya, yeah, yeah, itu yeah, fungsi kan? Fungsi sampingan.
0: Fungsi sampingan bisa jadi sih, bisa jadi.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ternyata Arabica itu adalah kopi yang berasal dari spesies tumbuhan berbunga dalam famili kopi-kopian dan mengkudu.
1: Hah? Nah, itu kan.
0: Rubia, bener. Rubiacea namanya gitu.
1: Kopi aja ke mengkudu, bisa aja maca dari
0: rumput. Bisa, bisa kita nggak pernah tahu.
1: Iya, nggak pernah tahu.
0: Kita nggak pernah tahu bagaimana iya. Proses awalnya mereka bisa menjadi satu tuh nggak pernah tahu.
1: Jadi.
0: Iya, tapi tuh Arabica ternyata mungkin adalah kopi pertama yang dibudidayakan merupakan kultivar dominan yang mencakup sekitar 60% dari produksi global Arabica.
1: Arabica.
0: Arabica. Oh. Tapi yang terkenal dari Indonesia nih kopi ini, kopi Lua.
1: Nah, itu juga dulu ini ya.
0: Iya, yang dimakan sama Lua kan.
1: Bener, di terus apa? Jatuhnya diproses dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi bisa ya bijinya enggak hancur gitu
0: nggak
1: ya.
0: Nggak hancur sama lu, nggak hancur. Akhirnya yeah. Itu dibersihkan lagi. Katanya tuh kan ada apa ya kayak gimana gitu di dalam perut luanya itu.
1: Diproses jadi kayak disimpan yeah. Dulu beberapa betul. Lama.
0: Betul.
1: Dan katanya rasanya lebih.
0: Lebih apa?
1: Lebih luwak lah.
0: Lebih yeah. Luwak, lebih luwak. Lebih luwak tuh gimana ya? Kopinya tuh gak ini.
1: Ada
0: kopi,
1: cita rasa luwaknya deh. Gini.
0: Kopi luwak tuh ngerasanya ngeluwak banget.
1: Ngeluwak banget.
0: Gimana deh ya kopi luwak ngeluwak yeah. Banget tuh gimana deh?
1: Aku aja belum pernah lihat luwak secara langsung. Luwak itu jenis hewan apa sih?
0: Kamu gak pernah ngeliat luwak?
1: Enggak.
0: Aduh aku tuh bingung deh. Semua,
1: luwak,
0: semua.
1: Luwak kan bukan hewan. Oh musang dia ya.
0: Musang, iya betul. Dia kan kecil-kecil. Bener.
1: Sejenis musang.
0: Iya, dia kecil itu.
1: Apa pelihara luwak kali ya?
0: Boleh kalau mau pelihara, nggak apa-apa. Kasih makan kopi, kasih makan luwak makan nih gitu.
1: Iya. Eh, katanya selain kopi luwak ada juga kopi ini, kopi gajah, apa? Kopi gajah.
0: Itu bukan ya brand ya?
1: Eh nggak deh. itu bukan jadi makan sama gajah juga?
0: Lah enggak.
1: Oh enggak. Ya?
0: Kopi gajah mah brand deh kayaknya.
1: Oh.
0: Itu bukan ini. Ini gara aku tuh nih gara-gara lewat jalan di jalan raya kan sering ada banner-banner melihat yeah. Kopi gajah. Terus mikir, ah ini kopi dari gajah kayak kopi dari luwak gitu. Enggak, kopi gajah itu oh. Kopi ini
1: yang
0: brand.
1: Oh, gajah suka minum kopi kali ya?
0: Wah, nggak tahu juga. Setahu aku sih, gimana ya? Nanti gajah kita cari bisa tahu. Jadi suka minum kopi, bisa jadi. Nggak ada di dunia ini bisa jadi semua minum kopi, kita nggak pernah tahu.
1: Mungkin nanti ada hewan-hewan lagi yang mencerna biji kopi, yang makan biji kopi terus di ini dibikin kopi lagi. Gitu.
0: Siapa tahu kita nggak pernah tahu nih. Karena kan apa, wawasan Gus Pri kan luas banget. Jadi kita nggak tahu dia menemukan trivia ini di mana. Nanti coba kita cari tahu lagi ya teman pro 2. Tapi kita juga mau tanya nih sama kamu, kamu tim apa teman pro 2? Kamu tim ngopi kah atau tim maca? Nah,
1: berhubung sekarang maca lagi mahal, kayaknya kopi aja deh.
0: Kayaknya kopi aja. Kopi itu ada yang 10 ribuan.
1: Ada, bener.
0: Kopi ada yang 10 ribuan.
1: Yang 5 ribu juga ada.
0: Emang ada? Kopi ada yang 5 ribuan? Masa sih?
1: Ada di depan 5 ribu.
0: Nah iya, itu kan kopi nih, kopi hitam.
1: Kopi hitam.
0: Bukan kopi-kopi yang kekinian banget, tapi itu kopi hitam yang memang kopi bapak-bapak.
1: Kita mah kopinya kopi hitam, Kak.
0: Iya.
1: Iya, biar ya ini duduknya tuh kayak mantep gitu minum kopinya.
0: Iya, kayak ceritanya lebih deep kalau kopi hitam. Biasanya mah bapak-bapak biasanya memikirkan bagaimana adanya konspirasi global.
1: Betul.
0: Di dalam kehidupan ini gitu biasanya.
1: Alien
0: gitu
1: ya. Alien.
0: Nah biasanya tuh ada dia juga ngebahas soal benar nggak sih kita bisa hidup di Mars, nah gitu. Biasanya kalau kopinya udah kopi hitam ya.
1: Iya, area 51. Nah, area 51
0: tapi yang di Amerika ya.
1: Yang di Amerika.
0: Nah, itu biasanya pembahasan udah sampai sana. Kalau kopinya udah kopi hitam, pembahasan tuh udah kayak aduh pengen ngebayar utang negara nih gitu.
1: Bisa ya.
0: Udah sampai di sana titik pembahasannya, gimana caranya supaya kita bisa bayar utang negara. Nah, udah sampai di situ. Bukan utang pribadi lagi, utang negara
1: yang utang negara karena saking banyaknya ya.
0: Iya. Itu bisa diselipin sama utang pribadi juga deh. Oke deh teman pro 2, nanti kita balik lagi ya.
1: Oke.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Tapi dia atau bro dua, kalau bicarain soal matcha apa kopi gitu ya.
1: Matcha or coffee?
0: Matcha atau kopi. Nah, aku sih lebih seringnya milih kopi sih ya.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu, lebih cocok aja di lidah.
1: Lebih cocok di lidah
0: dan juga di perut.
1: Ya nih, muka kita enggak kelihatan.
0: Oh, iya, mana ya?
1: tapi itu kopi emang ini pahit-pahitnya gimana gitu? Kalau menurut aku ya, pahit-pahit.
0: Pahit-pahitnya gimana tuh?
1: Pahit-pahitnya
0: bukan
1: tuh.
0: Bukan pahit obat ya. Pahit obat kan enggak enak tuh.
1: Ya pahit obat emang enggak enak. Ya, ini bener. Tuh pahitnya tuh kayak pahitnya tuh ngopi banget gimana ya?
0: Oh, pahitnya tuh ngopi banget.
1: Tapi mungkin karena ini, karena kita sudah terbiasa juga dengan rasa-rasa kopi dari kecil.
0: Gimana tuh?
1: Iya, kalau aku kan apa? Kebetulan papaku kan pengopi.
0: Oh, suka kopi.
1: Suka kopi. Mamaku juga suka kopi, tapi kopinya tuh kopi kayak kopi-kopi apa ya gitu namanya. Ginseng. Dulu ada tuh kopi ginseng gitu-gitu.
0: Yang saset-satetan gitu ya?
1: Iya, yang warna coklat itu. Kopi ginseng dari suatu produk gitu. Terus dia suka itu. Terus papaku juga kopinya kopi sekare kayak bapak-bapak ini. Tapi gak pernah sekare isinya, selalu full.
0: Selalu full ya?
1: Selalu full.
0: Itu bukan kopi sekarenya dua kali gitu ya?
1: Iya, jadi dua kali kopi sekare. Iya, nah, bener. Jadi satu.
0: Jadi satu tuh.
1: Nah, aku tuh suka dulu nyicip-nyicip gitu. Kayak di nyicipnya pakai sendok dikit-dikit gitu.
0: Oh, jadi mulai akrab dari kecil gitu ya minum kopi ya.
1: Sama rasa-rasa kopi. Nah, ini cuman rasa-rasa kopi nangkau dengan bismillah belum pernah nyobain nih. Belum nyobain aja. Cuman kalau kopi yang lainnya udah pernah nyobain. Tapi kalau kopi yang itu belum.
0: Kopi yang itu belum ya.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Bukan minuman juga sih kebetulan ya.
1: Iya sih. Itu bukan minuman.
0: Beda
1: juga.
0: Ceritanya kalau dulu pas kecil papanya Rini nih sukanya minum matcha. Nah, mungkin gedenya juga suka matcha ya.
1: Mungkin nih nanti nih ya Gen Z and Gen Alpha gitu, karena orang tuanya sudah milenial gitu kan. Nah, nanti itu kayak aku suka minum matcha gitu, karena minumannya sudah berubah gitu, trennya sudah berubah. Kalau zaman dulu kan enggak ada kedai kopi yang gimana gitu. Kalau dulu.
0: Tapi tren matcha di Indonesia tuh dimulainya kapan ya? Dulu kan orang nggak familiar sama matcha gitu kan.
1: Nah, betul. Jadi tuh dulu tuh nggak terlalu sebegitunya gitu. Udah tahu matcha sih, cuman ya tahu ya matcha cih gitu aja.
0: Matcha cih gitu.
1: Cuman tahu gitu-gitu aja.
0: Nggak tahu yang
1: kayak matcha yang kayak sekarang gitu ya.
0: Belum yang kayak jadi apa ya minuman yang umum diminum sama banyak orang gitu ya.
1: Betul. Nah, ini tuh kayaknya ya emang munculnya ini tuh memang kayaknya beberapa tahun terakhir deh kalau matcha ya.
0: Seiring juga dengan banyaknya coffee shop, padahal coffee shop ya.
1: Iya, tapi coffee shop tuh memang menyediakan umumnya ya, coffee shop itu juga menyediakan varian non coffee gitu biar bisa enjoy juga orang-orang di sana gitu kan. Karena enggak semua orang juga bisa minum kopi. Nah, itu dia.
0: Oke, jadi biasanya, itu tuh minuman biar yang gak suka kopi, nih ada pilihannya gitu ya.
1: Ada pilihannya
0: yang lain,
1: nih,
0: gitu ya.
1: Ada pilihannya matcha gitu.
0: Kalau gak suka kopi berarti teh. Nah, ini tehnya bukan yang teh biasa gitu ya.
1: Betul. Makanya dibikinlah matcha. Tapi itu varian matcha sebenarnya udah ada dari dulu gak sih?
0: Betul, iya dulu tuh minuman variannya apa? Matcha gitu kan ya. Bukan yang jadi satu minuman tersendiri gitu dia.
1: Iya, cuman tuh ini tuh kita juga suka nggak tahu nih bedanya green tea sama matcha, karena sama hijau.
0: Oh gitu, iya juga sih ya.
1: Biasanya kan ada tuh kalau misalkan kita apa sih namanya, kalau kita ke kedai kopi gitu, ke coffee shop atau ke cafe, yang ada tuh nggak bukan matcha tapi green tea gitu.
0: Oh mungkin matcha lebih ke apa ya?
1: Matcha lebih ke M ya, green tea lebih ke G.
0: Matcha lebih ke M ya benar. Green tea lebih ke G ya.
1: Iya, tapi itu perbedaannya ternyata teman pro 2 dari cara ininya sih, dari cara pengolahannya. Jadi pengolahannya di kebun ya gitu. Jadi bukan pengolahannya yang kayak kita olah di kedai kopinya gitu.
0: Oh iya,
1: nah, bener. Nah, kalau si matcha ini tanamannya itu ditutup

0: dengan jaring teduh selama 2-3 minggu sebelum panen supaya klorofilnya itu naik.
1: Lebih lama ya?
0: Lebih lama.
1: Iya, iya, iya. Kalau aku juga baca nih, kayak matcha itu udah bentuknya bubuk, sementara kalau green tea itu dari daun gitu kan.
0: Daun, daunan iya, gitu. Iya, iya, iya.
1: Jadi ya emang beda sih temu berdua.
0: Uh-huh.
1: Mungkin dari segi rasa ya sama-sama berasal dari daun teh ya, tapi
0: betul.
1: Karena cara penyajiannya.
0: Beda treatment.
1: Betul. Kayak aku pernah lihat proses bikin matcha ada yang disapu-sapu gitu.
0: Ada disapu-sapu? Ah, kayak itu bukan sapu lidi.
1: Bukan ya.
0: Tapi berasa itu sapu lidi ya?
1: Iya, kayak apa,
0: yang buat
1: pengaduk,
0: ngaduknya itu kan, kayak, pengaduknya.
1: Ya bener, apa sih itu? Kuas-kuasnya gitu deh.
0: Iya, kayak pengaduk yang biasanya direndam dulu kan biar dia gak kembang,
1: yeah.
0: Terus dikacau-kacau gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu bukan sapu lidi, walaupun
1: sapu lidi kegedean ya kayaknya. Iya,
0: kayak disapu-sapu gitu, kayak ah gimana nih, matcha disapu-sapu itu bukan sapu kebetulan.
1: Diaduk ya,
0: diaduk
1: berdua. Nah, kamu tim matcha diaduk apa enggak diaduk?
0: Kalau itu sih, aduh gimana ya tuh. Eh tapi itu juga kopi, matcha ataupun minuman yang sekarang ada latte-nya, ada susunya,
1: mm-hmm.
0: Itu juga ada dua timnya, ada yang diaduk apa enggak?
1: Oh ada juga ya?
0: Ada.
1: Yang kayak dibiarin aja,
0: dibiarin
1: gitu.
0: Dibiarin aja. Ada yang gak dibiarin.
1: Kalau aku sih emang
0: aduk ya?
1: Diaduk sih, biar ya, nyampur rasanya.
0: Betul, betul. Karena kan semua itu kan ingredients-nya udah dicemplung-cemplungin,
1: mm-hmm.
0: Nah itu diaduk baru dapetin rasanya yang
1: betul.
0: Pas gitu.
1: Biar ya jadi satu lah, jadi satu rasa gitu kan. Kalau
0: ya
1: gak diaduk kan ya beda-beda.
0: Iya,
1: maksudnya
0: betul,
1: nanti
0: betul.
1: Kita mau ngerasain yang mana nih,
0: mm-hmm.
1: Kan banyak bahan tuh ya di dalam,
0: iya,
1: satu minuman.
0: Iya betul-betul.
1: Iya juga sih.
0: Tapi itu ada yang orang-orang yang susah juga biasanya ngaduk-ngaduk gitu. Apa karena
1: tuh?
0: Terlalu ini, terlalu apa sih, terlalu
1: effort.
0: Iya terlalu effort gitu untuk ngaduk kopi. Kalau aku sih gitu ya.
1: Jadi magar, orang yang magar langsung minum aja gitu.
0: Langsung
1: ya.
0: Minum aja deh gitu. Eh tapi ini kok pahit banget ya gitu. Ternyata susunya masih di bawah.
1: Iya.
0: Atau mungkin kayak, aduh karena ini manis banget, ah ternyata ada ininya dulu di atas, krimnya dulu di atas sebelum nyampe di kopinya. Nah gitu biasanya.
1: Iya, iya. Eh kenapa nih ada yang mau lewat? Oke, kita mau info dulu deh.
0: Yes.
1: Kamu berdua, kamu stay bareng kita dulu.

Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringatan atau singkat sistem peringkat bahaya kebakaran SPBK per 9 Agustus 2026.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
0: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
6: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
5: Hah? Apaan tuh?
6: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Balik lagi
1: di Sabana ya pagi
0: yes,
1: hari ini.
0: Sabana. Ini kita udah di Sabana pagi. Kita di Sabana Senin nih, tahun berdua. Senin sebenarnya Senin adalah hari ini.
1: Senin.
0: Betul.
1: Kenapa ya banyak yang enggak suka hari Senin itu kayak berat banget dijalanin gitu kali ya?
0: Karena ini kan sibuk lagi. Ini muka kita enggak kelihatan mengguspri.
1: Oh iya, ini karena kita sibuk nih dari tadi nih.
0: Iya. Hari Senin tuh memang harinya sibuk. Harinya sibuk. Jadi itu semuanya dar-dar-dor aja gitu. Karena kita mungkin terlalu santai di hari Minggu, terus hari Senin kita kayak aduh capek nih.
1: Kontras
0: gitu.
1: Banget ya.
0: Betul,
1: betul. Sampai kayak orang semoga hari kamu Senin terus, itu kayak hari Senin kayak terkutuk banget ya hari Senin gitu.
0: Semoga hari kamu Senin terus. Jadi kita tuh kayak enggak ada dikasih waktu istirahat gitu enggak sih? Tapi coba deh, hari Senin ke Minggu itu kan 7 hari. Tapi Minggu ke Senin cuma 1 hari, itu kayak
1: What
0: does it mean? Kenapa sih gitu?
1: Ya,
0: ada
1: iya
0: masalah
1: sih.
0: Apa sih?
1: Ya emang kenapa? Gitu sistem minggu lagi.
0: Sistem penanggalan. Yes.
1: Karena kalau dari Senin ke Minggu juga 1 hari ya gimana? 2 hari dong seminggu.
0: Iya. Tapi ya gitulah teman Prodo, itu teka-teki yang tidak bisa terjawab sampai hari ini sih.
1: Tapi nanti ada teka-teki yang bisa kita kamu jawab juga teman Prodo.
0: Ada. Nanti ya kita akan main tebak-tebakan napi nanti ya. Nanti. Nanti kita akan main ya. Tapi ini sekarang kita ngomongin soal ini lagi nih teman Prodo.
1: Matcha.
0: Matcha and coffee. Matcha. Tapi kopi pernah dicampur matcha enggak sih?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada enggak sih? Oh, enggak deh. Kopi alpukat ada.
0: Iya, kalau warnanya sama. Warnanya sama.
1: Iya.
0: Warnanya
1: tapi
0: sama.
1: Tapi itu juga penyatuan dua jenis tumbuhan ya. Kalau tadi kita ngelihat matcha sama strawberry aneh.
0: Iya, strawberry. Sebenarnya enggak aneh. Strawberry sama matcha mah enggak aneh.
1: Iya, benar. Jadinya matcha berry.
0: Oh, digabung namanya matcha berry, matcha strawberry gitu ya. Iya. Tapi kalau kopi sama ini sama apa sih tadi? Avocado sama alpukat ya?
1: Iya.
0: Kopi sama alpukat dicampur itu memang udah ada dari dulu tau.
1: Masa?
0: Mungkin.
1: Dari kapan tuh?
0: Dari pasnya? Katanya sebelum Masehi sih udah ada yang pernah coba. Ya.
1: Sebelum Masehi
0: ya, katanya.
1: Iya, SM tuh ya, SM.
0: Sebelum Masehi itu ada yang coba. Tapi tuh emang ada kayak aku tuh pernah beli kayak kopi kemasan gitu, tapi emang variannya avocado ini, avocado coffee, avocado gitu.
1: Enak tapi ya.
0: Enak.
1: Suka sih.
0: Enak.
1: Kopi alpukat sih.
0: Iya, betul. Enak, kopi alpukat mah enak.
1: Kayaknya perlu ada satu orang yang suka mencampur-campurkan jenis buah-buahan gitu ya, kopi dicampur apa gitu ya.
0: Iya sih boleh sih, kayak buah naga nanti di gabung sama nanas gitu. Jadi kita gak tahu.
1: Iya sih.
0: Rasanya gimana? Itu jadi jus deh jadinya.
1: Jadi ganas.
0: Ganas, naga nanas. Wah, habis ini nih dibikin nih. Ganas, jus ganas.
1: Iya.
0: Naga nanas. Tapi ada jus timnas.
1: Oh iya benar, jus timun
0: nama nanas. Biar nama nanas. Buat orang-orang kolesterol, biasanya tensi tinggi, kolesterol suka tuh minum-minum jus kayak gitu.
1: Oh ada tuh, kenal tuh orang yang suka minum.
0: Ada.
1: Timnas.
0: Ada banyak orang yang suka itu. Biar apa? Biar turun nih tensi, turun deh, turun gitu.
1: Kolesterol
0: makanya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Emang nanas baik untuk ini ya, kolesterol ya?
0: Baik.
1: Nanas apa timunnya kali ya?
0: Timun nanas kayaknya baik aja sih untuk kolesterol dua-duanya.
1: Oh sama, jadi kalau diminum barengan jadi lebih cepat gitu ya.
0: Iya betul, ada yang kayak gitu.
1: Pernah bikin ini gak ya, rambutan sama apa gitu?
0: Rambutan sama leci coba.
1: Pernah
0: gak ada yang jualan gini kayak leci tea, kan bisa dikasih lecinya tuh.
1: Tapi isinya rambutan.
0: Kayaknya dia pernah cerita gitu deh.
1: Leci low budget kali gitu ya.
0: Nah leci low budget. Jadi tuh pernah ada yang cerita kayak gitu. Jadi dia tuh pesen leci tea. Biasanya kan kalau di kafe lecinya ada. Dikasihkan lecinya di dalam teh itu.
1: Di dalam leci.
0: Di dalam tehnya, di dalam gelasnya.
1: Iya, di dalam laci tadi maksudnya.
0: Oh, di dalam laci. Wah, tidak tahu ya di dalam leci.
1: Oh, di dalam lecinya ada, di dalam minumannya ada lecinya lah gitu ya.
0: Gitu. Cuman kayaknya emang low budget aja waktu itu. Terus ganti rambutan. Yeah,
1: efisiensi.
0: Karena kan bentuknya dari luar mirip-mirip aja, tinggal dibuang bijinya doang.
1: Iya sih, sama sih. Dan
0: warnanya,
1: rasanya, teksturnya juga
0: Mirip.
1: Mirip ya, cuman rambutan ada bijinya gitu ya.
0: Iya, tapi kayaknya leci lebih ngeleci ya.
1: Daripada ngeleci. Rambutan. Iya ya, leci itu lebih asem ya enggak sih?
0: Iya, daripada rambutan. Iya,
1: dan rambutan ada apa? Ada kulitnya yang keras itu kan pasti terasa kan? Sebuang.
0: Iya, betul betul di dalamnya.
1: Iya benar, dibuang pun bijinya pasti ya ketahuan lah itu rambutan.
0: Betul betul. Iya, iya. Tapi kemarin aku baru aja lihat orang ini loh.
1: Apa?
0: Bikin mie kulit durian. Baru lihat kemarin, nggak tahu itu
1: mie
0: kayaknya
1: kulit buat bercanda-bercanda
0: deh. Iya benar. Jadi kayak kan ada mie, terus ada kulit durian, terus lagi dia lagi masak, terus pas diangkat gitu terus ada kulit durian.
1: Lah beneran apa nggak sengaja kemasuk kali?
0: Ini orang kayaknya bikin konten aja, cuman tuh lucu kayak wis diangkat kulit durian. Wow.
1: Kulit durian banget nih ya.
0: Kulit durian banget yang hijau, kulit durian. Emang yang berduri-duri itu. Itulah, memang ke
1: dia jualan durian juga kali.
0: Mungkin ya, kita gak tahu. Tapi itulah ya, apa kehebatan
1: ini kontennya,
0: warga-warga plus
1: konten 62. Kuliner jatuhnya.
0: Iya kali, dia mau bikin konten lucu-lucuan kuliner gitu.
1: Komedi kayaknya. Ya
0: Komedi, terus dia kulit durian.
1: Iya, kulit durian mah buat ini, buat minum abis makan durian. Nah biasanya air dimasukin ke kulit durian.
0: Itu juga beneran tau. Itu emang katanya tuh biar ini gak terlalu apa ya, kalau abis makan durian kan suka kayak badannya tuh di dalam itu bakal panas.
1: Bener.
0: Gitu. Panas tuh durian itu panas, buah-buahan panas. Padahal kan durian gak dimasak, gak diangetin juga.
1: Iya,
0: tapi panas gitu.
1: Panas
0: di dalam tubuh kita tuh dia panas. Terus diminum di kulitnya itu supaya bisa menurunkan panasnya.
1: Biar
0: itu.
1: Biar netral lagi.
0: Tapi emang bener ya?
1: Gak tahu sih, percaya gak percaya sih ya.
0: Tapi aku gak percaya sih.
1: Mungkin ada
0: ya, gimana ya?
1: Ada unsur tertentu di kulit durian dan nyampur jadi sama air. Dan mungkin itu yang membuat efeknya bisa lebih. Padahal kan kalau ada di kulit durian, harusnya di duriannya juga ada kan, karena nempel kan.
0: Iya betul. Tapi siapa tahu memang kulit durian itu punya satu zat tertentu yang emang gak ada di durian, yang makanya bisa dijadiin mie juga.
1: Bisa dijadiin mie. Iya,
0: iya kayak tadi itu.
1: Mie mah dari tepung ya.
0: Iya, gak mungkin dari kulit durian ya.
1: Iya bener.
0: Tapi
1: atau kulit durian dibikin tepung dua kali.
0: Tapi ada yang pernah coba ini gak sih? Kopi durian gitu. Kopinya kopi dicampur durian. Ada gak?
1: Ada sih, pernah denger sih, tapi ya nggak sampai nyoba juga. Kopi durian ya.
0: Kopi durian.
1: Justru bukannya di ini ya?
0: Di mana?
1: Bukannya nggak boleh makan kopi sama durian gitu katanya, pernah nggak sih?
0: Oh iya nggak boleh karena sama-sama.
1: Tapi ini kopi durian.
0: Kopi durian, siapa tahu ada ya? Coba aku search dulu ya. Siapa tahu ada. Ih, sumpah.
1: Iya. Tapi kayaknya kalau kopi sama durian, ya mungkin aja, tapi maca sama durian kayaknya menarik.
0: Sumpah jujur ada tahu.
1: Ada ya?
0: Nih, kopi durian. Ini minuman ini populer sebagai tradisi lokal di sebagian wilayah Sumatera maupun kreasi kafe modern.
1: Oh, benar.
0: Ada
1: ini buat
0: bikin
1: yang buat pencinta durian nih biasanya. Suka nih minuman-minuman kayak gini. Apapun yang bentuknya durian, kan durian sekarang diolah jadi berbagai macam gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi apa?
0: Talam durian,
1: Lamang durian,
0: Duren-duren.
1: Duren-duren itu aktor bukan?
0: Musisi
1: ya.
0: Duren-duran.
1: Ya, duran-duran gitu. Jadi apapun sekarang dibikin minuman durian gitu.
0: Segalanya bisa diolah.
1: Durian goreng.
0: Ah, itu gak pernah coba. Pernah asam durian atau gak asam durian?
1: Sambal.
0: Iya.
1: Sambal kan?
0: Iya, betul-betul asam durian.
1: Enak tau?
0: Iya, ada yang bilang enak. Tapi buat aku tuh kayak aneh.
1: Enak.
0: Kalau buat aku tuh aneh, teman berdua. Karena gak biasa makan. Iya,
1: ada. Durian itu udah yang kayak mau difermentasi gitu kan? Nah, enak tuh.
0: Terus ini tetangga aku tuh bikin. Terus dia bilang, dibawain lah ke rumah gitu. Berbagi. Dia bikin asam durian. Terus aku bilang, wah durian nih, gimana cara makannya? Terus pas aku makan kayak kurang cocok. Kalau karena mungkin gak biasa.
1: Bener. Di tempat aku lumayan lumrah sih orang pakai kayak gitu.
0: Iya, asam durian gitu.
1: Dia kan tuh kayak pedas tapi asam, tapi enak, nah gitu.
0: Asam tapi enak, tapi
1: makannya pedas. Pakai nasi
0: lagi tuh. Nah kalau durian pakai ketan kan masih masuk gitu kalau di aku ya.
1: Nah ya durian ketan enak juga sih.
0: Tapi durian pakai nasi, pakai ini agak, maksudnya tuh ini sebenarnya ada di sebagian daerah ada orang yang biasa juga makan itu sih.
1: Iya ada juga. Ini ada yang nanya emang tempat bagus di rumah di Depok.
0: Kalau tempat Bang Guspri ini ada di suatu pulau, tahu nggak pulau Depok. Wakanda Forever. Wakanda nah forever. Dia tuh kayak gitu.
1: Black Panther dari sana dong.
0: Nah Black Panther dari sana. Guspri itu asal dari ini, dari kampungnya Black Panther. Jadi dia tuh kenapa bisa sampai di sini karena vibranium.
1: Vibranium.
0: Dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang karena vibranium. Iya.
1: Nyari itu ya, nyari vibranium sampai kesini. Ada katanya kandungannya di sini.
0: Iya dia tuh dia nih. Dia kan itu mirip King T'Challa.
1: Iya,
0: mau banget pasti dia digituin ya.
1: Wakanda forever.
0: Wakanda forever gitu.
1: Gini bro.
0: Enggak jangan deh, jangan. Janganlah agak merasa apa dia, merasa percaya dirinya.
1: T'Challa betapa. ada yang baru tahu.
0: Anaknya kan?
1: Itu anaknya ya?
0: Anaknya. Ini di Black Panther, tiba-tiba kita Black Panther nih. Tapi itu di Black Panther yang terakhir, Black Panther berapa sih? Black Panther 2 ya? Iya yeah. Kan? Dia udah dua. Nah terus kan ada tuh terakhir tuh adiknya si Shuri itu ketemu sama Lupita Nyong'o di sana jadi siapa ya? Jadi pasangannya Black Panther kan?
1: Oh iya benar.
0: Nah di situ dia ketemu sama anaknya.
1: Bukan pasangannya, dia kayaknya panglima perangnya gitu deh.
0: Iya tapi tuh bukan yang ininya. Ada yang dia selamatin di Black Panther. Ini tiba-tiba kita nih ngomongin Black Panther pertama nih.
1: Marvel banget ya.
0: Iya, ada yang diselamatin itu yang di dalam truk-truk itu kan ada satu orang tuh perempuan yang
1: ngomongin
0: dia.
1: Oh iya benar, benar yang malam-malam.
0: Nah malam-malam betul. Iya. Akhirnya dia punya anak ternyata dia sama King T'Challa.
1: Terus gitu.
0: Dia punya anak itu. Nah anak itu kan waktu itu di film Black Panther 2 dia masih kecil. Nah sekarang dia udah gede. Nah dia hadir di Comic Con gitu.
1: Bener dan diumumkan sebagai dia, Black Panther baru ya.
0: Iya Black Panther baru dia. Menggantikan bapaknya.
1: Tapi kan
0: gitu.
1: Si Shuri juga Black Panther dia.
0: Iya dia kan menggantikan kakaknya karena meninggal kan.
1: Berarti besok ada dua dong Black Panthernya.
0: Iya satu,
1: maksudnya ceritanya si Shuri dia sampai sekarang masih Black Panther gitu kan.
0: Iya tapi Shuri itu bukan Black Panther apa dia? Apa ada istilah lainnya? Masih Black,
1: ada,
0: Panther
1: Black,
0: ya?
1: Black Panther juga.
0: Black Panther juga. Nah, berarti dia ada Black Panther 2.0. Ya siapa tahu, kita enggak tahu nih. Filmnya belum rilis, jadi belum bisa tahu.
1: Kalau di filmnya kan si Shuri itu adiknya T'Challa kan?
0: Betul, adiknya King T'Challa.
1: Tapi yang memerankan T'Challa ini adik di real life-nya T'Challa beneran? Atau gimana?
0: Yang gimana? Aduh, mulai bingung nih sama pertanyaannya. Gimana? Gimana?
1: Yang T'Challa yang baru?
0: Bukan, yang T'Challa yang baru yang nanti ini yang jadi anaknya itu.
1: Iya.
0: Enggak ada hubungan keluarga, enggak ada.
1: Jadi
0: emang pure aktor juga.
1: Aktor juga. Tadi katanya adiknya, siapa adiknya itu?
0: Nah, Shuri.
1: Oh, gitu. Adiknya yang Shuri itu.
0: Adiknya iya kan di filmnya adik King T'Challa punya adik namanya Shuri. Iya, Shuri menggantikan kakaknya.
1: Bener.
0: Nah,
1: yang baru ini ternyata anaknya T'Challa.
0: Anaknya. Oh, gitu. Ya, okay. Shuri.
1: Ngapain bahas ini ya?
0: Terus bilang nih Shuri itu kira-kira suka minum kopi apa matcha ya? Nah, di gimana di negeri Wakanda ada apa? Bang Guspri, ada kopi kah atau matcha atau ada varian minuman lain?
1: Di sana ini buahnya tuh kayak buah-buah purba.
0: Buah purba. Gimana buah purba yang ada di sana tuh?
1: Ya buah-buah yang disangka ternyata udah punah gitu ya. Tapi ternyata di sana masih ada.
0: Oh. Contoh dong buah
1: contohnya.
0: Purba. Kasih tahu. Nah. Apa sih buah purba itu? Tapi kayaknya cocok ya buah purba masih ada di sana sama kayak Bang Guspri ini. Kayak apa?
1: Iya, apa?
0: Purba gimana? Juga. Purba juga.
1: Robi purba kita. Ada enggak sih Robi purba?
0: Ada.
1: Ada.
0: Takut salah mulu. Ada enggak ya? Kayak asal ngomong. Ada enggak ya itu?
1: Ada. Loh, teman Pro 2.
0: Iya nih. Baiklah teman Pro 2. Aduh, padahal kita ngomongin soal matcha tiba-tiba Black Panther ya, matcha atau kopi tapi tiba-tiba Black Panther. Nah, kamu boleh spill juga deh teman Pro 2 kalau kamu tuh tim matcha atau tim kopi sih.
1: Kita masih bahas ini sampai nanti jam
0: Berapa?
1: Bentar. 10 kan?
0: Sampai jam 10 kita masih ada di sini teman Pro 2. Tapi nanti kita juga bakal adu otak ya. Adu kecepatan berpikir antara aku sama Guspri sama kamu juga teman Pro 2. Nanti boleh pantengin kita di jam 9.
1: Oke.

0: Pusing banar wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, hidup satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makanya jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Masih di pada pagi hari ini nih, teman Sabana berdua. Sabana pagi.
1: Oh iya benar.
2: Sabana pagi.
3: Pada ya.
1: Belum move on. Baru seminggu.
0: Iya.
1: Jadi dimaklum-maklumin ya, dibantu-bantu ya, teman berdua ya. Oke deh, teman berdua, kalau udah di jam 9 kita mau main dulu. Kita di Pikia versus Pikia, teman berdua, kali ini ya.
0: Pikia versus Pikia.
1: Nah, jadi kita akan berpikir pagi hari ini karena kita tahu nih kapasitas otak kita kan memang bagus ya.
0: Bagus.
1: Daya tangkap cepat, berpikir cepat.
0: Bener, daya ingat.
1: Daya ingat tinggi.
0: Nah, daya ingat tinggi.
1: Kita begitu orangnya, kita begitu. Memang sudah terlatih ya.
0: Terlatih banget tuh.
1: Asik. Iya, kita emang terlatih, teman berdua. Kalau daya ingat tuh kayak apa ya? Sama kayak masa lalu gitu, enggak pada yang lupa gitu misalkan gitu sih. Makanya daya ingat kita tinggi banget.
0: Iya. Selalu yang udah lewat tuh masih ingat ya.
1: Masih ingat. Yang udah lewat, yang seharusnya udah kayak dilupain dong gitu. Kayak enggak bisa. masih ada terpatri di kepala kita nih, teman bro.
0: Wede. Tapi buat kamu yang punya tebak-tebakan nih, teman bro dua. Teman berdua ngirim tebak-tebakan gak
1: boleh
0: sih?
1: Boleh, teman berdua kamu juga boleh ngirim tebak-tebakan.
0: Nah,
1: Juga boleh ngirim tebak-tebakan.
0: Juga boleh ya, dia telepon bisa tuh teman berdua.
1: Atau mungkin di komen juga di live TikTok kita pagi hari ini juga bisa. Nah, langsung dibikin aja apa tebak-tebakan yang kamu punya.
0: Oke, Karena kita main tebak-tebakan sampai sejam ya.
1: Sejam nih kita main tebak-tebakan. Oke deh, jadi nanti kita mungkin Produ yang ngasih tebak-tebakannya, kita yang berusaha jawab. Atau juga sebaliknya gitu.
0: Nah, lo ada ngerin tebak-tebakan?
1: Ada nih.
0: Apa tuh?
1: Nih, tebak-tebakan pertama ya, teman Produ. Kita main tebak-tebakan dulu, gak apa-apa. Kita main dulu aja nih ya. Tebak-tebakan yang pertama, buah-buah apa?
0: Oh, buah ya.
1: Buah ini ya. Tolong ya teman-teman ya, buah. Buah apa yang bisa berenang?
0: Buah-buah apa yang bisa berenang ini?
1: Susah sih pertanyaannya. Enggak susah.
0: Buah yang bisa berenang, buah.
1: Buah apa coba? Ini teman berdua juga boleh ya. Buah apa yang bisa berenang? Nah.
0: Durian.
1: Salah. Tepat salah.
0: Apel.
1: Salah mana? Apel. Apa bisa berenang? Apel mengapung.
0: Ini. Kapal selam.
1: Jauh ya kapal dari apel. Tapi mau tau gak jawabannya, ini kita kasih tau aja ya.
0: Apa tuh?
1: Fishang.
0: Wah, fishang.
1: Fishang.
0: Pisang ya, tapi fish, ikan gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa. Fishang.
1: Fishang.
0: Fishang. Gimana?
1: Iya kan, apa buah bisa berenang? Fishang.
0: Fishang.
1: Fishang. Nah, kalau Gus Pri ada gak?
0: Belum ada lagi.
1: Nih, satu lagi nih.
0: Apa tuh?
1: Sabun apa yang bisa duduk? Nah, ini gampang banget nih. Sabun apa yang bisa duduk?
0: Sabun apa yang bisa duduk? Ya, sabun gajah.
1: Sabun gajah mana ada?
0: Gajah duduk.
1: Itu kain sarung, bukan sabun. Itu kain sarung. Sarung.
0: Oh, itu sarung ya. Sabun yang bisa duduk. Sabun mandi.
1: Aduh, mana? Hampir.
0: Oh, ini tuh nama merek sabun enggak, ya?
1: Bukan. Sabun apa jenisnya?
0: Sabun cuci piring.
1: Salah.
0: Enggak tahu, nyerah.
1: Nyerah. Sabun cair.
0: Oh, sabun cair. Cair. Sabun kursi cair. Ya.
1: Iya, gitu. Sabun cair.
0: Oh.
1: Gimana?
0: Ya, mantap tebak-tebakannya ya. Kamu yang punya tebak-tebakan nih, teman Pro 2.
1: Iya, kamu yang punya tebak-tebakan boleh, teman Pro 2. Langsung aja dikasih ini ke kita biar kita coba jawab ya. Atau coba Bang Gusri deh, ada ini enggak? Ada tebak-tebakan.
0: Apa ya?
1: Tebak-tebakan nih.
0: Tebak-tebakan. Ya belum ada lagi, belum nyiapin nih. Gimana dong?
1: Aduh. Ini.
0: Apa dong?
1: Hewan apa yang suka diem?
0: Yang suka diem semuanya. Semua hewan mah suka diem.
1: Enggak juga.
0: Patung.
1: Itu patung mah bukan hewan.
0: Capung itu patung loh namanya. Hah? Nama aslinya di tempat aku disebut patung. Pat,
1: Pak, gimana? Tuh kan dia emang tinggal di Wakanda.
0: Karena di tuh.
1: Jadi capung.
0: Di tempat lu apa? Capung itu kan capung. Bahasa Indonesia.
1: Iya, capung ya capung.
0: Di sana di
1: Bukit Tinggi namanya capung.
0: Capung juga?
1: Iya.
0: Kalau di tempat aku namanya patung. Karena dia suka diem. Coba dia, coba perhatiin.
1: Iya, kenapa tiba patung?
0: Iya benar, capung
1: kita
0: itu
1: juga nggak beda sama patung. Kita nggak bisa bedain jadinya patung apa patung.
0: Patung kalau di bahasa Indonesia iya, tapi di sana patuang.
1: Oh, di, ada lagi nggak bahasa unik di kampungnya Gus Pri emang itu?
0: Patung karena dia suka diam, dia membisu gitu kan, dia membatu, mematung gitu kan dia kan. Nah, jadi namanya patung. Binatang yang hewan yang suka diam. Capung.
1: Oh gitu, salah tapi soalnya kita nggak tahu itu kan bukan apa pengetahuan umum ya, itu bukan pengetahuan
0: oh, iya,
1: umum
0: bukan. Okay.
1: Di depan di kampung Gus Pri capung dipanggil patung.
0: Iya benar.
1: Itu bukan pengetahuan umum, kita nggak tahu.
0: Fakta itu fakta.
1: Oh, itu fakta. Mm-mm. Emang di Wakanda emang agak apa agak beda aja sih di tempat ada vibranium itu, emang beda aja.
0: Jadi apa nih yang hewan yang suka diem?
1: Hewan yang suka diem adalah semut.
0: Oh, semut.
1: Semut. Asik.
0: Iya, iya, iya. Di mute itu ya.
1: Mute. Jadi semut. Aduh, asik banget nih.
0: Asik deh.
1: Buat kamu nih teman pro 2 boleh juga dikasih tebak-tebakan. Bang Gus, kasih tebak-tebakan dong. Biar apa? Biar aku berpikir.
0: Ntar di segmen 2, segmen 2.
1: Oh, gitu. Mm-mm. Ini masih apa nih? Masih mirip-mirip juga nih.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Masih mirip juga nih. Mm-mm. Bagian-bagian tubuh apa yang imut? Nah, ini kayak semua orang udah tahu nih.
0: Oh, ini lambung.
1: Hah, lambung. Eh, mana sih ini orang nih? Lambung mah gak ada yang imut. Kan cukupnya lambung kita gak imut.
0: Oh, hati.
1: Hati mah gak imut.
0: Hati apa dong?
1: Hati ya, hati-hati dengan hatiku.
0: Iya, hati-hati di jalan tuh ya. Tulus.
1: Tulus gak tuh. Tapi ini. Kalau ini apa sih namanya tuh?
0: Yang imut. Bagian tubuh yang imut. Aku tahu sih. Apa? Ini tuh kayak, aku udah bener denger sih, si cute gitu kan.
1: Si cute gitu kan. Kayak takut salah nih tapi kayak si cute gitu kan.
0: Ini konteksnya sama kayak kereta api tadi ya, tut-tut-tut ya.
1: Cute, betul-betul. Ya, ya itu sama kayak, itu kan sejak aku lahir di dunia ini kan memang berubah lagunya.
0: Semenjak lu lahir ya.
1: Iya, semenjak aku lahir tuh memang berubah lagu. Kalau misalkan lagu biasanya kan naik kereta api tut-tut-tut gitu. Kalau pas aku lahir gitu enggak.
0: Oh, jadi ganti liriknya.
1: Cute gitu.
0: Iya, naik kereta api yang ciptain lagunya Ibu Sud ya?
1: Ibu Sud. Iya. Iya kalau enggak salah sih. Nah, terus pas kelihatan kan aku tuh lahir tuh oi, wah ganti lagu gitu.
0: Langsung ganti.
1: Ganti.
0: Ibu Sud langsung mengubah lagu itu.
1: Betul. Apa bedanya bunyi ini paling umum juga, apa bedanya bunyi kereta dari Bandung ke Surabaya sama dari Jakarta Surabaya?
0: Bandung Surabaya
1: sama Jakarta Surabaya.
0: Apa bedanya?
1: Beda bunyinya.
0: Gimana?
1: Kalau Bandung Surabaya bunyinya apa? Tut tut tut. Iya kan?
0: Iya, kalau
1: ke Bandung, Surabaya gitu kan lagunya tut. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya beda lagi lagunya.
0: Gimana tuh?
1: Beda lagi bunyinya.
0: Jugi-jugi-jugi-jugi.
1: Aku salah lagi pasti ya. Sebenarnya gue sebenarnya tuh tahu cuman kayak
0: Ini baru ingat.
1: Jugi-jugi-jugi-jugi. Yeah. Nah, gitu.
0: Apa sih itu lagu ya?
1: Itu lagu.
0: Apa sih Kereta Malam?
1: Kereta Malam betul, lagu Elvis Presley. Itu lagu dangdut. Itu waktu ini terkenalnya, waktu Cesar yang joget-joget.

0: ada sayur boyen.
1: Yang sayur bayam maksudnya.
0: Salah. Sayur yang bisa nyanyi adalah sayur kol.
1: Kok sayur kol?
0: Coldplay.
1: Asik. Sayur Coldplay.
0: Tiba-tibanya, 'cause you are my universe gitu. Bisa nyanyi Coldplay.
1: 'Cause you yellow. Apa sih?
0: Sebenarnya mau nyanyi yellow kan? Nah, gue tahu sebenarnya mau nyanyi yellow kan?
1: Iya benar.
0: Cuma takut salah nada.
1: Yellow doang. Iya. Sayur apa yang suka-suka dia aja?
0: Sayur apa? Nah, gitu dong. Sayur apa yang suka dia aja? Bentar. Sayur apa yang suka-suka dia aja?
1: Yeah.
0: Sayur kol. Bukan. Sayur apa yang suka-suka dia aja? Sup.
1: Bukan.
0: Sayur ini sayuran apa makanan?
1: Sayuran.
0: Sayur apa yang suka-suka dia aja?
1: Iya.
0: Yeah. Sayur kangkung?
1: Bukan.
0: Bayam?
1: Bukan juga.
0: Sayur apa dong? Nyerah. Sayur apa?
1: Sayur yang suka-suka dia aja. Sayur lo deh.
0: Sayur lo deh.
1: Iya. Yeah,
0: terserah gitu. Lo deh gitu. Sayur lo deh. Aduh. Tapi enggak apa-apa. Itu namanya apa? Usaha.
1: Usaha ya, teman bro dua ya.
0: Itu namanya usaha. Good job. Masih ada lagi enggak, Bang Kuspri?
1: Apa? Tebak-tebakannya?
0: Iya, tebak-tebakannya.
1: Nah, kita tebak abis ini kita muterin lagu apa ya?
0: Aduh, tiba-tiba.
1: Backsoundnya udah abis nih soalnya.
0: Oh gitu.
1: Mana ya backsoundnya ya?
0: Baiklah. Ya sudahlah teman-teman. Nanti kita balik lagi dengan tebak-tebakan lainnya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari ah nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes, teman berdua kita masih di Sabana pagi hari ini.
1: Udah mau jam 10 sih ya, tapi hitungannya masih pagi lah ya.
0: Iya betul. Jam 10 tuh masih pagi.
1: Yang... Oh, jam 10 masih pagi.
0: Iya betul. Kalau siang tuh jam berapa ya?
1: 11.
0: Itu baru tuh jam 11.
1: Benar.
0: Tadi kita tuh punya tebak-tebakan tuh lumayan ya, bagus ya. Lumayan banyak. Asik.
1: Lumayan banyak sih.
0: Kalau dari aku sih lumayan banyak ya, sama pro 2. Terakhir tuh tebak-tebakan kita adalah sayur apa yang suka apa sih tadi?
1: Suka-suka dia.
0: Suka-suka dia.
1: Ya,
0: sayur lodeh.
1: Sayur lodeh.
0: Sayur lodeh. Ya ampun. Tapi tuh teman pro 2 itu bisa jadi juga sih. Tergantung kreativitas kita aja
1: dan kreativitasnya teman bro itu masih ditunggu juga nih buat tebak-tebakan.
0: Nah, sampai iya
1: sekarang ya.
0: Iya betul, tapi sembari menunggu aku punya tebak-tebakan.
1: Oh, ada lagi.
0: Ada lagi, stok banyak.
1: Asik. Oh, stok banyak ya.
0: Stok banyak. Nggak, tapi ini tebak-tebakan tuh menurut aku tuh semakin nggak tahu ya, karena mungkin sudah semakin bertambah usia. Fokusannya tua ya. Nggak, setelah medium well ini aku baru ngerasa kayak orang tuh kan selalu bilang, aduh jokesnya bapak-bapak banget, tapi ternyata jokes bapak-bapak itu lucu.
1: Iya, udah mulai lucu ya jokes
0: udah
1: bapak-bapak
0: lucu
1: ya.
0: Buat aku udah mulai lucu.
1: Iya.
0: Bapak-bapak tuh kayak
1: udah masanya kali nih.
0: Iya. Udah. Oh, gimana sih lagu India ya?
1: Apa? Kita ke sana.
0: Beda deh lagunya. Beda deh lagunya. Tapi nih, Kenapa nih orang main basket? Enggak pernah basah.
1: Kenapa orang main basket enggak pernah basah, keringetan, basah?
0: Enggak, mereka enggak pernah basah. Orang main basket mah. Kenapa?
1: Karena selalu ini.
0: Selalu apa?
1: Karena main basket enggak pernah basah. Karena kering ya, masukin bola kering.
0: Iya, betul. Karena mereka selalu lempar kering.
1: Lempar kering.
0: Nah, lucu kan, lucu.
1: Lucu. Bisa ya, teman pro 2 ya.
0: Bisa dong nih.
1: Oke, ada lagi nih.
0: Tenda apa yang suka kepo? Tenda apa yang suka kepo yuk?
1: Oh, ini tenda tanya.
0: Tenda tanya. Aduh, asik, sudah mulai. Apa? Udah mulai. Kan tadi itu pemanasan. Jadi enggak terlalu
1: pemanasan
0: bisa.
1: Pemanasan ya.
0: Enggak terlalu
1: bro
0: bisa.
1: Ya.
0: Nah, sekarang kan apa? Sudah panas nih kayaknya. Nah, apa bungkus, Bri? Ayo kasih. Apa lagi?
1: Oh, kalau gua apa ya?
0: Nih, apa?
1: Ini deh.
0: Apa?
1: Lalu dulu.
0: apa ya? Aduh, nih bingung nih saking banyak jadi ini.
1: Ada lagi enggak?
0: Ada bentar-bentar deh. Pikir dulu nih. Nih. Apa ya?
1: Apa tuh?
0: Aduh.
1: Oh, ini nah. Deh. Ada apa?
0: Batman.
1: Dia benar Batman. Kenapa dia?
0: Kalau nggak jadi ya, kalau nggak jadi superhero, kerjaannya ngapain?
1: Ini budidaya kelelawar.
0: Salah, bukan berarti dia Batman dia budidaya kelelawar. Nggak juga, nggak
1: kan
0: juga.
1: Bisa jadi kan?
0: Nggak juga.
1: Kalau nggak jadi Batman kerjaannya ngapain? Nggak perlu kerja kan Batman kaya.
0: Iya sih, tapi enggak udah deh, bukan kerja deh, olahraganya apa coba?
1: Lah, gue jadi olahraga.
0: Biar lebih cepet aja.
1: Apa sih yang arm jarak? Bukan, panjat tebing.
0: Salah, jawabannya itu enggak.
1: Apa?
0: Badminton.
1: Oh, badminton.
0: Ah, memang tidak lucu sih yang ini.
1: Badminton, iya. Badminton, iya.
0: Nih, apalagi bangku sebenarnya enggak?
1: Oh, ada ya. Ini
0: aku
1: apa ya?
0: Nih.
1: Oh, ini deh.
0: Apa?
1: Benda di langit yang akrab.
0: Benda di langit yang akrab.
1: Iya.
0: Dia akrab sama siapa nih?
1: Sama kita.
0: Sama kita. Benda di langit yang akrab. Matahari, bukan?
1: Bukan.
0: Bintang.
1: Bukan.
0: Bintang jatuh.
1: Bukan.
0: Bulan?
1: Bukan juga.
0: Yang akrab
1: yang
0: ya.
1: Yang akrab bisa tapi berantem kadang-kadang bisa juga. Tapi kadang-kadang ini sering nyontek. Nah, bisa juga.
0: Apa ya yang sering nyontek juga ya?
1: Bisa juga.
0: Aduh, apa tuh? Nah, gak tahu apa?
1: Benda di langit yang bisa kayak gitu, bisa akrab, bisa berantem, bisa nyontek juga. Awan sebangku ya.
0: Awan sebangku, kawan sebangku kan maksudnya.
1: Iya benar.
0: Lah itu yang aku bilang teman-teman. Yeah. Biasanya aku nggak akan bisa ketawa sama jokes yang kayak gitu karena tapi apa sudah bisa mulai apa beradaptasi.
1: Iya beradaptasi.
0: Beradaptasi sama gitu, ya. Jokes-jokes kayak gitu. Ini yang paling gampang nih. Hewan-hewan apa yang banyak muridnya?
1: Hewan yang banyak muridnya.
0: Hewan-hewan apa yang banyak muridnya coba?
1: Oh berarti dia guru nih ya.
0: Aduh gampang banget lagi tuh.
1: Kangguru. Nah,
0: aduh sudah mulai kan, sudah mulai panas kan. Nah itu emang yang namanya kepala tuh teman Brodo harus diangetin dulu biar apa?
1: Iya.
0: Biar bisa sama kayak mesin.
1: Pemanasan.
0: Iya biar bisa berjalan dengan lancar.
1: Lagi ya?
0: Apalagi nih? Nih.
1: Iya. Yeah.
0: Coba ya, bentar ya. Apa ya? Bentar nih, kemarin ada lagi tapi lupa yeah. deh.
1: Apa tuh?
0: Ah, ini deh, ini aja. Apa ya?
1: Apa? Oh, ini deh.
0: Apa? Nggak tiba-tiba hilang nih tebak-tebakannya.
1: Kuliner deh ini nih, tebak-tebakannya kuliner ya seputar kuliner kita kan
0: kuliner ya
1: nggak jauh-jauh dari kuliner nih kali ini tuh tebakannya kuliner yang
0: kuliner yang apa
1: yang ada tagihannya tiap bulan.
0: Kuliner yang ada tagihannya tiap bulan kita selalu ada. Selalu ada yang namanya kuliner, setiap bulan pasti ada tagihannya.
1: Ada tagihannya ya. Ya yeah. Tapi ini tuh kayak tagihan rutin ya gitu.
0: Tagihan rutin.
1: Ya benar.
0: Nasi?
1: Bukan.
0: Yang ada tagihannya. Ini ada berhubungan sama bill kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Bill.
1: Bisa jadi.
0: Sama bill apa ya? Makanan yang ada billnya.
1: Iya. Yeah.
0: Makanan yang ada bill. Nasi padang jelas nggak mungkin.
1: Bukan.
0: Bill.
1: Soalnya dia tagihannya ini baru bisa. Makanannya baru bisa berfungsi kalau tagihannya udah lunas gitu loh.
0: Makanannya baru bisa berfungsi kalau tagihannya udah lunas. Makanan berfungsi gimana kalau tagihannya udah lunas? Nggak tahu apa?
1: Ini telepon.
0: Kok telepon?
1: Telepon maksudnya telepon.
0: Hah, sudah bisa mulai tertawa nih dengan sini. Oh maksudnya telepon tapi
1: telepon.
0: Makanya makanannya baru bisa mulai berfungsi.
1: Iya, ada tagihan telepon.
0: Iya, padahal tadi aku telpon. Kayak gimana? Makanan berfungsi kalau udah dimakan baru berfungsi makanan. Gimana ya?
1: Iya gitu deh.
0: Nih.
1: Oh, ada lagi.
0: Ada lagi. Buah nih teman berdua.
1: Buah nih ya.
0: Buah-buah apa yang durhaka? Aduh, gampang banget lagi nih.
1: Buah-buah apa yang durhaka?
0: Buah-buah apa yang durhaka? Aduh gampang banget ini mah.
1: Kayaknya ini deh, malin kundang gitu kan.
0: Ah dikit lagi.
1: Buah ini melon kundang.
0: Melon kundang. Melon aduh. Kundang. Itu kan apa? Ini kalau ada teman-teman kamu teman pro 2 yang kada gimana? Apa? Gimana? Nah, itu harus diangetin dulu palanya biar bisa jawab. Iya kan?
1: Iya.
0: Biar
1: bener.
0: bisa jawab nih. Nih apa ya?
1: Ada lagi nih ya.
0: Nih binatang apa yang suka ngos-ngosan? Nah ini gampang juga nih.
1: Yang suka ngos-ngosan.
0: Binatang ayo teman pro 2. Binatang apa yang suka ngos-ngosan? Nah ini ada yang nelfon nih. Coba. Nah,
1: ini kayaknya mau jawab deh.
0: Nih coba kita angkat ya.
1: Kita
0: nih,
1: jawab ya. Halo pro 2 FM RRI Padang.
0: Halo.
2: Bang Fitur lagi.
0: Oh Fitur lagi. Fitur
1: lagi. Masalahnya udah selesai nih.
2: Kurang bagus tadi.
1: Enggak tadi kayaknya lagi ini.
0: Iya. Fitur tadi ada ini. Tadi ada urusan ya.
1: Yeah.
0: Udah selesai urusannya.
2: Iya. Ada urusan sebentar. Itu ada urusan lama. Itu.
0: Iya. Fitur kita lagi main ini. Tebak-tebakan.
2: Kabar bangku sama kakek.
1: Oh masih nanya kabar ya.
0: Iya kita baik. Baik kan kita udah jawab tadi. Fitur nggak fokus nih.
2: Iya.
0: Tadi kita udah
2: lagi ramai nih. Tapi sekarang aku speaking aja supaya jelas suaranya.
0: Oh, okay. Gitu. Fitro, kita lagi main tebak-tebakan. Fitro, ada tebak-tebakan enggak?
2: Coba kakak si A.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa tuh?
2: Dia jalan, dia jalannya itu dia musik lah ya.
1: Oh, seputar musik ya.
0: Musik ya.
1: Musik nih ya.
0: Iya oke. Pertanyaannya gimana?
2: Mainnya itu caranya digesek.
0: Mainnya digesek.
2: Iya. Tapi itu
1: digesek mah biola.
2: Masukkan irama, tapi iramanya itu bisa kebuat kayak semacam kayak naga-naga kayak iku ngal atau gambus atau Melayu.
0: Kita tahu.
2: Bukan.
0: Oh, biola.
1: Biola. Bu. Talempong.
0: Itu bukan digesek.
2: Enggak, salah.
0: Oh, biola, salah benar apa enggak biola?
2: Rabab.
0: Oh, rabab.
1: Rabab mah ditip pakai salong enggak sih rabab itu?
2: Salong. Rabab kan digesek.
0: Ah, rabab digesek ya?
1: Rabab itu ditiup, Fitro.
0: Lani gitu. Ih, bentar nih.
2: Digesek. Cuma mah.
1: Rabab dipukul juga bukan rabana gitu enggak?
2: Bukan.
0: Bentar ya, aku cari dulu bentukan alat musik. Alat musik rebab. Oh, ada rebab. Iya, emang digesek ini Bang Uspri. Yang kayak gini, yang tinggi itu, yang sambil duduk mainnya.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Emang trivia bukan tebak-tebakan. Ya.
0: Fitro, kita lagi main tebak-tebakan, tapi aku udah tebak-tebakan nih, Fitro.
1: Iya, benar.
0: Hewan-hewan apa? Hewan-hewan apa yang suka ngap-ngapan?
2: Oh. Hewan yang suka ngap-ngapan. Oh, anu enggak?
0: Apa?
2: Kucing.
0: Salah. Ayo coba lagi.
1: Apa dong?
2: Gua.
0: Apa?
2: Buang.
0: Salah. Jawabannya tau enggak? Jawabannya cicak.
2: Apa?
0: Cicak.
1: Kenapa tuh cicak?
0: Cicak napas.
1: Iya, cicak napas. Gak, dia butuh oksigen deh. Apa?
2: Kenapa cicak?
0: Cicak ya, napas.
1: Kan udah dijawab tadi Victor, cicak napas. Iya benar.
2: Iya, cicak napas kan. Enggak, kenapa ikut cicak napas?
0: Iya, cicak napas. Ah, Victor jangan ditanya gitu. Jadi enggak lucu dia. Iya, emang lucunya sampai situ doang.
1: Udah sampai situ doang.
2: Oh iya. Ya,
1: ini
2: iya.
1: masih dah telat ketawanya, telat Victor. Ini ada tebak-tebakan seputar hewan juga nih.
0: Apa?
1: Nih ada hewan-hewan apa yang umurnya sama?
0: Apa? Umurnya sama?
2: Hewan apa, Bang?
0: Hewan-hewan apa yang umurnya sama?
1: Iya.
0: Apa ya?
2: Oh, ya umurnya sama.
1: Apa coba? Ayo.
2: Sapi?
1: Bukan.
2: Jami?
1: Bukan juga.
0: Sapi, jawi. Gak ada bedanya itu sapi sama jawi, gak ada bedanya.
2: Kamu
1: Karena apa coba?
0: Apa ya, gak tahu. Jawi.
1: Bukan.
0: Sapi, jawi. Gak tahu.
2: Enggak.
0: Udah nyerah belum Fitro?
2: Nyerah.
1: Jawabannya buaya.
0: Kenapa buaya?
2: Ya.
1: Karena, ya, oh buaya.
0: Gak bertanya lagi.
2: Buaya.
0: Kenapa buaya?
1: Karena teman sebuaya. Yeah.
0: Teman sebuaya.
1: Bener.
0: Nah, lucu nggak tuh Fitro?
2: Kok ini juga kawal.
1: Ketawa ya.
0: Lucu kan? Iya, emang lucu kita tuh.
1: Iya.
2: Jadi kubu lagi memang betul-betul lucu itu ya.
0: Iya.
1: Oke nih, kita aja Fitro ya. Thank you Fitro udah gabung.
0: Iya, thank you Fitro. Fitro mau request lagu enggak? Nanti kita puterin di akhir deh.
2: Oh, lagu dari Gila. Dari
0: siapa
2: tuh? Dari Nike lah, main-main kue.
0: Main-main kue, asik.
1: Udah ada belum ya?
0: Udah. Asik.
1: Oke, nanti kita puterin ya.
0: Nanti kita puterin ya, Fitro ya. Oke, Fitro.
2: Oh ya, kaget sama maling, maling kirim salam untuk
0: kaget. Oh iya iya, terima kasih, terima kasih. Nanti di salam balik deh Marinnya ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Thank you Fitro.
1: Thank you Fitro.
2: Terima kasih
0: kaget
2: ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 nih emang lucu kata Fitro.
1: Iya iya iya, Fitro mah lucunya ini.
0: Telat.
1: Telat ya, oh, tapi enggak apa-apa.
0: Iya, buaya ya. Oh iya iya, buaya.
1: Oh, gue kayak udah ngerti ya.
0: Kayak udah ngerti, kayak udah ngerti nih. Oh, buaya. Padahal enggak tahu alasannya. Oke deh, teman Pro 2, ternyata sudah mau jam 10 aja. Itu betul. Artinya seberapa paginya harus kita tutup sampai di sini dulu teman Pro 2.
1: Oke, ketemu lagi besok jam 6 sampai jam 10 ya,
0: betul,
1: teman Pro 2.
0: Betul, betul.
1: Di Sabana Pagi abis ini lanjut di Pro 2 Hitlist.
0: Nah, benar.
1: Bye teman Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Padang mendorong pelestarian adat dan budaya Minangkabau melalui pengembangan fashion lokal. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Padang Fashion Summit 2026 yang menghadirkan pelaku usaha dan produk fashion di Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud melibatkan 160 tenan yang terdiri dari pelaku kuliner, produk unggulan UMKM, serta puluhan desainer. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 berlangsung di The ZHM Premier Hotel Padang sejak kemarin. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan Padang Fashion Summit menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga sekaligus melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi tidak boleh membuat nilai budaya ditinggalkan.

Film Kado Untuk Ibu menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya tercinta. Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri. Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. Film ini disutradarai M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit. Skenario film ditulis M. Ali Ghifari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus, FMM Studios, serta Indie Pictures.

Show Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai 100 juta US dollar untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan Yogi S. Kalam itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Sebelumnya, Ketok Magic telah menggelar special screening di Surabaya dan Malang pada 1 sampai 2 Agustus 2026. CEO Show Token, Aksai Melwani mengatakan keterlibatan dalam film tersebut menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi di Asia Tenggara. Ia menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Menurut Aksai, ekosistem Show Token juga ingin membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjalanan sebuah karya.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari. Hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Di Produ Hitlist yang hari ini udah lanjut ya, di jam 10 sampai di jam 12, teman Produ. Kamu bisa request lagu lagi nih. Kita tunggu requestan kamu, teman Produ, yang mau request lagu di 0751274482. Atau WhatsApp kita juga bisa ya di 0811-6655-908. Mumpung cuacanya lagi mendukung banget nih untuk kamu, biar moodnya baik gitu ya, beraktivitas di hari ini teman Produ. Boleh deh tuh kamu request lagu apa nanti jam 12, tapi satu-satu aja, jangan

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ya, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
6: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah nggak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
10: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Bro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ada WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk dan belum kita bacain dari tadi ya. Waktunya kita puterin dulu yuk. Lagu-lagu yang di request di WhatsApp kita, teman Bro 2. Ada lagu dari Selena Grace dengan judulnya Sumpah Mati, teman Bro 2. Lagu dari Selena Grace ini di tahun ini juga ya. Udah di request sama Fearly, teman Bro 2. Terus ada lagu berikutnya. Lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai, teman Bro 2. Yang udah di request di WhatsApp juga. Yaitu requestan dari Maria, teman Bro 2. Terus siapa lagi ya? Dari Asri juga sama requestannya, teman Bro 2. Terus dari Cindy, nah juga sama nih requestannya. Lagu Selesai juga udah di request yang hari ini, teman Bro 2, sama siapa ya? Sama Kirana, masih di WhatsApp juga. Lagu ketiga nih, teman Bro 2. Ya akan kita puterin lagu dari Romantic Echoes dengan persembahan dari masa lalu. Tapi gak harus ke masa lalu dulu buat dengerin lagu-lagu yang udah di request. Masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 ya.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Oke, udah di jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, masih ada waktu untuk request lagu. Karena yang terbaik bagi kamu deh teman Pro 2. Sama kayak lagu dari Doni featuring Aura, yang terbaik bagimu yang akan kita puterin abis ini ya. Disusul lagu dari Suara Kayu featuring Rio Ardila teman Pro 2 dengan judulnya Kubiarkan Kau Pergi Hari Ini. Terus ada lagu dari Anmes Kamaling teman Pro 2, karena udah dibiarin pergi jadi akhirnya terluka deh. Anmes Kamaling dengan Luka ya teman Pro 2. Dan nanti kita puterin juga lagu-lagu lainnya, masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
9: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
10: Lihat info cuaca dululah nanti.
9: Ngapain? Emang kita presenter

Temu Broduan dikutip dari rri.co.id. BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Ada lagu-lagu nih yang jadi lagu-lagu terakhir yang akan kita puterin siang hari ini ya. Dan terima kasih juga nih untuk kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini teman Pro 2. Dan waktunya Gus Pri juga sekaligus pamit dari siaran di hari Senin ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2 di hari Senin ini sampai mungkin nanti sore gitu ya. Dan tentunya tetap bareng kita di Pro 2. Gus Pri pamit teman Pro 2, abis ini masih ada program-program lainnya. Tetap hadir kamu juga dengan atau bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Tetap di Pro 2 FM RR Padang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pasnya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi barangnya bagus-bagus sih.
3: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Dari Sudirman 12 Padang, teman-teman Pro 2 Fathan Mubina menyapa kamu semuanya dimanapun kamu berada pada siang hari ini. Selamat isoma ya teman Pro 2 ya, untuk beristirahat sementara sebelum melakukan aktivitas kembali. Dan pastinya bakal masih ada lagu-lagu yang seru yang bakal kita puterin untuk menemani siang hari kamu. Aku Fathan Mubina bakal menemani sampai sore hari. So stay tune terus di 90.8 MHz. Kamu juga bisa mendengarkannya di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store. Terus juga ada teman Pro 2 ini sambil mungkin makan siang, mau lihat-lihat update-update informasi di rri.co.id. BTW, situ juga ada streaming radio. Kamu tinggal buka untuk Kota Padang dan play Pro 2.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Gali lagi logi.
6: Aduh, haus nih.
5: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
6: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
5: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

90.8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang hari ini kamu makan apa? Lagi bingung ya? Atau mungkin diantara kamu udah ada nih pilihan-pilihan karena ternyata udah menggunakan catering harian, teman Pro 2. Nah, ini yang mau aku bahas di sini. Mungkin ini bisa jadi ide bisnis, teman Pro 2. Salah satunya, nggak tahu sih banyak yang membutuhkan atau enggak. Salah satunya sih aku ya. Karena untuk aku sendiri yang ya harusnya memang belajar masak walaupun lagi ngekos gitu kan. Tapi dengan peralatan yang aku miliki kayaknya masih belum mumpuni, teman Pro 2. Gak mungkin setiap hari sekali beli bahan di pasar karena gak bisa disimpan di kulkas. Belum lagi di dalam kos atau ke dalam kamarnya itu gak boleh ada kompor. Jadi butuh pan elektrik kalau gak salah, walaupun di luarnya kompor boleh sih. Tapi ya itu, teman Pro 2, ini mungkin bisa jadi ide bisnis untuk kamu semua. Catering harian, yang biasanya catering buat acara-acara hari-hari besar. Jadi untuk kita sendiri, para pekerja, mahasiswa, atau malah sampai keluarga yang aktivitasnya padat, ini kan boleh banget tinggal pilih paket makanannya, kemudian ya tinggal kirim sesuai jadwal. Jadi gak perlu lagi mikirin mau masak apa, belanja bahan, sampai cuci-cuci peralatan. Dan pasti lebih praktis ya, teman Pro 2 ya. Kalau ambil paket langganan, biayanya juga bakal lebih terkontrol dibanding harus beli makanan satu per satu setiap hari. Dan itu yang aku rasakan, teman Pro 2. Aku untuk intensitas makan ini udah dikurangin gitu. Biasanya sehari 3 kali. Tapi atau malah tambah jajan yang lainnya, sekarang udah dikurangin sehari 2 kali. Nah, masalahnya masih kadang tuh kayak kok spend-nya agak berlebihan ya. Pas aku mikir-mikir, iya sih, pagi memang 20 ribuan makan, tapi pas malamnya ada 3 jenis makanan yang harganya juga ternyata sama 20 ribu semua, sama aja kan. Nah, sedangkan kalau pakai catering kan itu udah terkontrol gitu, teman Pro 2. Artinya dalam sebulan ini kita bisa mengeluarkan untuk makanan, entah itu dinner atau lunch, itu harganya sekian-sekian, itu kan lebih praktis, teman Pro 2.

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2 tadi sudah sama-sama kita dengarkan seksama azan zuhur pukul 12:27 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lagi lanjut terus Mempro 2 ngebahas catering yang bisa menjadi e-business buat kamu semuanya. Sebenarnya aku udah dapat cerita dari teman kosanku, dia juga ada mungkin enggak entah dari rekan kerja atau apa, dia tuh memang khusus di kantornya aja teman Pro 2 itu setiap siang bakal diantarin. Atau kemarin pas puasa juga teman Pro 2 tahun 2026 ini, aku alhamdulillah ketemu juga catering buat sahur doang. Sebenarnya paketnya ada sih sahur sama buat buka, dan itu alhamdulillah semua kemakan semuanya. Makanya kalau sekarang nih aku yang cari ini benar-benar buat harian satu bulan penuh. Tapi kalau bisa sih juga yang kayak kan awal-awal tuh yang catering sehat-sehat tuh teman Pro 2 yang buat diet-diet. Kalau di Kota Padang kayaknya belum nemu ya teman Pro 2 ya. Jadi catering sehat sih ya sama aja catering harian, catering sehat. Tapi memang kalau catering sehat tuh mungkin lebih kayak gizinya, porsinya tuh diimbangin. Dan biasanya porsinya udah diatur, penggunaan minyak sama garam tuh juga lebih diperhatikan. Dan menunya dibuat lebih seimbang teman Pro 2. Pilihan menu juga beragam, kayak ada yang khusus untuk program diet nih. Untuk kamu, kita kan kadang-kadang kalau yang mau olahraga terus juga dengan ya finansial sih ada-ada aja lah alhamdulillah. Tapi kan kayak gak mungkin setiap hari makannya yang protein kayak gini, daging-daging terus atau sayur-sayuran serat-serat terus ya. Itu mungkin bisa jadi opsinya ya di catering ini teman-teman Pro 2. Jadi proteinnya lebih tinggi sampai menu tertentu yang bisa sesuai kebutuhan kesehatan teman Pro 2. Biasanya ada satu paket ada sumber karbohidrat seperti nasi atau oatmeal, juga proteinnya ada ayam, ikan, tahu, tempe, ditambah lagi serat-seratnya tuh sayur dan sumber serat lainnya. Nah, yang menarik, layanan kayak gini tuh cocok banget buat orang yang mau makan lebih teratur tapi gak punya banyak waktu untuk menyiapkan makanan sendiri. Itu dia teman Pro 2. Pagi olahraga, gak sempet nyiapin makanan, langsung ke kantor, sorenya juga olahraga. Iya gak sih? Kalau aku pokoknya sehari itu harus sekali olahraga teman Pro 2. Tapi ingat ya, untuk kamu yang punya kondisi kesehatan tertentu atau memang kebutuhan diet khusus. Nah, kalau diet khusus beda lagi. Kamu harus tetap konsultasi sama tenaga kesehatan atau ahli gizi teman Pro 2.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Ya itulah dia nomor 2 mungkin di bisnis yang bisa dilakukan. Dimulai dari misalnya kamu punya suami, suaminya kerja kantoran, kamu coba tawarin dulu sama rekan-rekannya, mau gak nih untuk makan siang disiapkan untuk sebulan dengan harga sekian. Jadi mereka tinggal mudah aja untuk menunggu makanannya sambil ya mau ngapain kayak aktivitas lainnya teman pro 2. Atau juga kalau emang udah mulai mau coba yang lebih besar lagi, karena yang teman pro 2 ya kayak Yellow Kitchen kalau gak salah, itu kan memang udah besar banget mereka dan sistemnya juga udah higienis banget untuk persiapan makanannya juga. Nah itu yang aku harapin sih teman pro 2 ada di Kota Padang kali ini. Tapi BTW sekarang udah jam 1, waktunya aku ngabarin olahraga untuk kamu semuanya. Stay tune terus di Pro 2 Padang siang hari ini, banyak info yang bakal aku hadirkan. Jadi kalau gitu teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu-lagu yang lainnya. Tapi lagi-lagi ya, ini benar-benar mau berharap banget ada nih untuk catering kesehatan, bukan catering kesehatan, catering harian yang sehat atau catering harian juga enggak apa-apa sih, it's okay. Karena makanan sehat itu bukan berarti harus ribet teman Pro 2. Yang penting tuh seimbang, cukup dan ya sesuai kebutuhan tubuh.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yang pertama teman Pro 2 di ngabarin olahraga kali ini. Ada yang masih ingat gak Fozinya teman Pro 2? Kiper timnas Tanjung Verde. Yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 ya. Tar lu bentar nih, Piala Dunia 2026 udah selesai ya? Udah lewat gitu aja kayaknya, kagak kerasa banget itu. Tapi ini kita ngomongin Fozinya dulu teman Pro 2. Yang kali ini akhirnya punya klub baru nih. BTW dia usia 40 tahun ya teman Pro 2 ya. Jadi Fozinya resmi gabung dengan Colo-Colo, yaitu klub raksasa asal Chile. Nah menariknya, setelah tampil di Piala Dunia, itu kan popularitas Fozinya tuh langsung naik drastis. Dan kali ini, itu udah 29,5 juta pengikut yang aku lihat di Instagramnya teman Pro 2. Di Colo-Colo, Fozinya bakal dikontrak selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi setelah dia bikin kejutan di Piala Dunia, sekarang kita lihat teman Pro 2 dengan umur yang segitu, apakah Fozinya juga bisa kembali tampil gemilang di sepak bola. Karena nanti dia bakal ada opsi perpanjangan 1 tahun atau 12 bulan.

0: Dikutip dari rri.co.id, dari dunia tenis kali ini nomor 2. Coco Gauff mengamankan tiket perempat final Canadian Open setelah mengalahkan Alina Korneva Senin 10 Agustus 2026. Petenis peringkat 4 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-1 di Sobeys Stadium Toronto. Gauff langsung mengendalikan pertandingan menghadapi Korneva yang melaju dari jalur kualifikasi. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarnya kembali ke 8 besar Toronto untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu. Petenis Amerika Serikat itu sebelumnya 3 kali beruntun mencapai perempat final pada 2021 hingga 2023. Dalam 2 tahun terakhir, langkah Gauff selalu terhenti pada babak 16 besar turnamen Women Tennis Association's 1000 tersebut. Gauff menyelesaikan pertandingan tanpa kehilangan satu set pun sepanjang kiprahnya di Toronto. Ia hanya kehilangan 4 game dalam laga tersebut, jumlah paling sedikit dari 3 pertandingan pertamanya. Di sisi lain, laga tersebut menjadi pertemuan pertama Korneva dengan pemain yang masuk jajaran 10 besar dunia. Sebelumnya, Korneva menyingkirkan Emma Navarro dan Iva Jovic yang berstatus petenis unggulan. Meski menang cukup meyakinkan, Gauff menilai pertandingan tidak semudah yang tergambar melalui skor. Ia juga menyebut permainan pengambilan Korneva mengingatkannya pada Jessica Pegula.
1: Teman terbaik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ada kejutan dari MotoGP Inggris, memproduksi Raul Fernandez berhasil jadi juara di sirkuit Silverstone minggu kemarin 9 Agustus 2026. Teman Pro 2, Raul tuh langsung mimpin sejak tikungan pertama dan akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 2,538 detik dari Josh Martin. Sementara untuk posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi. Tapi kamu tahu apa yang menarik teman Pro 2? Tiga posisi teratas semuanya itu diisi sama pembalap Aprilia. Memang kalau dari sprint yang hari Sabtu kemarin teman Pro 2 itu kan George Martin, dan tetap aja dia dari Aprilia juga. Makanya nih kali ini Aprilia benar-benar mendominasi podium Silverstone teman Pro 2. Nah buat Raul sendiri, kemenangan ini jadi kemenangan pertamanya di MotoGP 2026. Sementara kalau George Martin tetap memimpin klasemen dan unggul 31 poin atas Bezzecchi. Balapannya juga cukup penuh drama karena dari 23 pembalap hanya 16 berhasil finish teman Pro 2. Jadi Silverstone kali ini benar-benar jadi panggungnya Aprilia ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu apakah performa mereka bakal terus berlanjut di seri berikutnya.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Dua lagi, 2 siang 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Berarti ngabalin olahraganya udah selesai ya teman-teman. Pro 2 ya, diakhiri dari dunia MotoGP. Tadi ada George Martin yang menguasai. Sorry teman-teman Pro 2, bukan George Martin. Tapi bentar ya teman-teman Pro 2 ya. Raul Fernandez. Ya sama-sama dari April lah. Gak masalah teman-teman Pro 2 tadi. Jadi ada Raul Fernandez, Bezeki, dan juga George Martin yang sama-sama menguasai podium di Silverstone kemarin, teman Pro 2. Dan kali ini, jam 2, aku juga bakal ngabarin dunia selebritis, dunia hiburan untuk kamu semuanya. Stay tune terus di 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id. Tentunya masih sama Fatan Ubinas yang hari ini, teman Pro 2.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Tahu enggak sih? Pernah enggak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Siapa yang udah tahu teman Pro 2 yang lagi rame kemarin, girl group Indonesia Nona baru aja tampil di Festival Music Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026 ya teman Pro 2. Ini jadi penampilan kedua Nona di festival yang digelar sama HITC Rising tersebut. Yang menarik nih teman Pro 2, Nona tuh gak cuma bawain lagu yang udah dikenal, mereka juga untuk pertama kalinya membawakan lagu Hong dan Rollerblade yang viral di Indonesia ya teman Pro 2. Apalagi kalau Hong itu benar-benar kesannya tuh Indonesia banget, ada suara-suara angkot, suara-suara teloletnya. Jadi secara langsung, nah bahkan teman Pro 2 ada kejutan lain, yaitu mereka membawakan Seafood Diet. Ini lagu saat itu belum rilis secara umum loh teman Pro 2. Jadi penampilan mereka juga makin heboh ketika ya lagi-lagi Christy Gardena nunjukin aksi panggung akrobatiknya ya saat membawakan lagu Hong teman Pro 2. Sementara kalau Rollerblade juga membawa unsur bahasa dan budaya Indonesia termasuk sentuhan bahasa Jawanya. Tadi aku lihat tuh ada bahasa Sopoko, Sopo Jenengan. Nah itu dia teman Pro 2, atak Jenengan Sopo itu teman Pro 2. Ada kata-kata bener-bener Jenengan Sopo. Jadi Nona bukan cuma tampil di panggung internasional, tapi juga bawa identitas Indonesia ke hadapan penonton di Los Angeles. Keren banget kan teman Pro 2.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara?

0: Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
2: Sore-sore udah kehabisan tenaga.
3: Kerja,
2: jalanan macet.
1: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.
2: Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul?
1: Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Ada single terbaru dari Alex Warren, teman berdua, judulnya Rescuer, yang resmi dirilis 7 Agustus 2026. Nah, ini spesial banget teman pro 2, karena lagu ini dibuat Alex sebagai bentuk rasa terima kasih untuk sang istri, yaitu cover Unknown. Wow, memang ya teman pro 2, lagu tuh benar-benar menjadi sarana atau sebuah hal yang bisa dilakukan untuk menceritakan keluh kesah, kesedihan, atau mungkin pesan untuk seseorang yang spesial. Kayak kemarin aku ngeliat videonya vokalisnya Payung Teduh, itu keren banget sih teman pro 2. Dia lagi cerita sama Soleh Solihun sambil bawa gitar, dia menceritakan lagu tentang Di Atas Meja. Itu ceritain tentang rumah tangganya yang udah gak ada isi, sama-sama sibuk masing-masing antara istri dan suaminya. Tapi pada akhirnya ketika pulang kampung, dia kepikiran, kenapa kita perlu takut dengan lara padahal kita bisa mengisinya satu sama lain. Bener-bener ya teman pro 2 ya. Nah, Alex juga bilang teman pro 2 kalau Kobur adalah sosok yang selalu mendukung dan membantunya melewati masa-masa sulit. Jadi Rescuer bisa dibilang sebagai lagu tentang seseorang yang hadir ketika kita lagi berada di titik terendah, lalu memberikan alasan untuk terus maju teman pro 2. Single ini juga jadi pembuka menuju album kedua Alex Warren, Wild Child, yang dijadwalkan rilis 28 Agustus 2026 melalui Atlantic Records.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ada kabar rencana hiatus dari Ariana Grande ia mempro 2, tapi kali ini kabar yang terbaru yang lebih keren karena album terbarunya Ariana Grande yaitu Putel itu berhasil debut di posisi nomor 1 Billboard 200 mempro 2. Nah, yang bikin pencapaian ini makin spesial karena Putel itu jadi album nomor 1 ke-7 Ariana Grande di Amerika Serikat. Artinya Ariana sekarang udah punya 7 album yang berhasil menduduki puncak Billboard 200. Dan album Petal sendiri merupakan album studio ke-8 Ariana, rilis 31 Juli 2026 kemarin. Nih album melanjutkan era baru Ariana setelah Eternal Sunshine teman Pro 2. Dengan tema yang lebih personal tentang pertumbuhan diri dan melepaskan hal-hal yang udah lagi gak baik untuk dirinya. Jadi meskipun Ariana juga sebelumnya sempat sibuk dengan dunia acting, tapi ternyata musiknya masih tetap punya tempat spesial ya teman Pro 2 di hati penggemar. Mungkin di antara kamu juga Ariana Tours teman Pro 2?

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

12 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Sekretaris Umum Indonesia Creative Cities Network ICCN, Ida Bagus Agung Gunartawa, menilai Kota Padang dalam jalur yang tepat menuju pengakuan jejaring kota kreatif dunia berbasis gastronomi. Hal dimaksud disampaikannya saat sesi talk on test di kawasan Kota Tua kemarin. Menurutnya, pengakuan UNESCO terhadap narasi sejarah komunitas kuliner yang ada di Kota Padang bisa menginspirasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang kaya cita rasa.

Film Dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Film arahan Rudi Sujarwo itu mengadaptasi semesta karya Pidi Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan Elma. Antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Menjelang penayangan nasional, Dan Bandung juga menggelar rangkaian gelar premier di sejumlah kota. Agenda tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Film Siti si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan Chikyo Manesero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dalam official first look yang dirilis, Satin terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya memiliki gigi taring. Sementara, Chikyo tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Farhan Mubina. Kali ini teman Pro 2, karena aku bakal masih menemani kamu semua sampai sore hari nanti. Tapi spesial sore ini jam 15 teman Pro 2, kita kedatangan tamu. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu, ini kita di sore ceria. Kita bakal bisa didengarkan di frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id. Dan aku gak sendiri teman Pro 2, udah ada bintang tamu kita kali ini. Ini spesial banget, para remaja-remaja, anak-anak yang luar biasa sudah menciptakan sesuatu yang nanti kita bakal bahas. Untuk itu langsung aja kita sambut dulu untuk kedua orang, ada Lutfi dan Evan. Halo semuanya, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo. Ini ada Lutfi dan Evan ya. Lutfi yang kiri ya teman Pro 2 ya. Ini udah kelihatan dari seragamnya, dasinya. Kalau yang biru banget itu masih SMP, berarti Lutfi masih SMP ya. Yeah. Terus kalau yang udah abu-abu nih si Evan, Evan berarti udah SMA ya.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin teman Pro 2 menarik nih, belum tahu kalau dua-duanya ini adik kakak, betul enggak sih?
1: Betul.
0: Soalnya kalau dari namanya Evan Wirman Adinata. Ini dua-duanya ada Wirman Adinatanya nih,
2: yeah.
0: Yang bedanya cuma depannya doang, Evan sama Lutfi, yeah. Padahal jauh banget kan, maksudnya gak kayak sejam dua jam kakak beradenya kan. Kembarannya tuh gak identik banget kan.
1: Enggak
0: ya, tapi tetap namanya harus disamakan ya. Oke, okay. Nah Evan dan Lutfi, kalau boleh tahu, kalau Evan sendiri itu sekarang sekolahnya di mana tuh?
1: Di SMA Negeri 7 Padang.
0: SMA Negeri 7 Padang. Nah, kalau Lutfi sendiri?
2: Di MTSN 1 Kota Padang.
0: MTSN?
2: 1 Kota Padang.
0: Sebelumnya Evan juga sekolahnya sama SMP-nya?
1: Iya.
0: Oh, sama ya. Berarti ntar SMA-nya kemungkinan juga sama kali ya sama kakaknya. Kalau diminta nih Evan sama Dimas gitu kan, ini aku mau nanya, kira-kira kita sebelum jauh ngobrolin ke buku gitu kan, boleh dong masing-masing memperkenalkan diri, selain dari SMP SMA, ini asalnya dari mana dua-duanya?
1: Perkenalkan, nama aku Evan Wirman Adinata, asal dari SMA Negeri 7 Padang. Tempat tinggal di Duku Padang Pariaman.
0: Duku Padang Pariaman ya, berarti sama dong dua-duanya, gak mungkin dong separate ya teman Pro 2 ya. Ini kan adik kakak, nah sebenarnya kok bisa gitu kan, gak semuanya sih. Kadang-kadang kan kayak adik kakak tuh agak sensi-sensian nih, tapi ini ternyata bisa menciptakan buku bareng-bareng ya.
1: Iya.
0: Ini satu-satu bikin buku atau dua-duanya bikin buku bareng-bareng?
2: Dua-dua bikin bareng-bareng.
0: Dua-dua bikin bareng-bareng.
2: Iya.
0: Itu memang di rumah memang sering bekerja sama gitu, sering ngobrol gitu.
1: Iya.
2: Iya.
0: Kalau ribut sering. Biasanya kan adik kakak ada aja lah senggol-senggolannya. Pernah?
2: Pernah
0: ya. Ya wajar ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat gitu antara kakak sama adik, ini kan hal-hal yang lumrah yang terjadi di rumah tangga, terjadi di keluarga. Biasanya yang lebih dulu ngalah siapa? Mungkin boleh cerita dong. Yang biasanya lebih yang lebih ngalah, ya udah deh enggak apa-apa. Atau harus dipisahin dulu nih sama mama. Siapa nih kalau boleh tahu? Kalau misalnya ada masalah gitu kan?
1: Abangnya.
0: Iya ya, kadang-kadang abangnya ya. Tapi kita lanjut dulu deh ke buku. Ini bukunya sih kalau boleh tahu apa sih judulnya?
2: Buku Panduan Dakwah Anak 2026.
0: Ih, luar biasa teman Pro 2. Ini abang adik bikin buku Panduan Dakwah Anak. Mungkin boleh, ini kan karena kita juga ditampilkan di YouTube nih. Coba mungkin boleh tunjukkan bukunya seperti apa? Yang mana? Kameranya di sini ya guys ya. Oh ada dua ya.
1: Ini yang versi pertama, yang ada pegang
2: kedua.
1: Versi kedua.
0: Oh versi yang pertama itu tahun sama 2026 juga.
1: Beda.
0: Oh beda, itu versi?
2: Waktu pandemi 2019.
0: 2019, wow. Berarti pas versi keduanya ada banyak perubahan atau memang lebih diringkas lagi? Karena kalau aku lihat sih dari ketebalannya itu lebih ringkas tuh kayaknya. Atau memang itu jadi dua buku yang berbeda? Jadi yang pertama bukunya temanya ini, yang kedua temanya beda lagi?
1: Temanya sama, tapi kayak yang dua ini lebih dapat apa ya, Ma? Apa namanya tuh?
0: Apanya tuh?
2: Lebih dapat ke materinya.
0: Oh, lebih dapat ke materinya.
1: Ini banyak ceritanya.
0: Oh, banyak. Oh, iya, kalau boleh tahu isinya apa sih? Ini kan walaupun memang kita tahu panduan dakwah, tapi emang isinya tuh apa aja sih? Apakah emang ada materinya? Tadi kan ada ceritanya juga. Terus dibungkusnya tuh seperti apa? Apa emang semua cuman kayak materi bagaimana cara berdakwah atau dibingkai dengan sebuah cerita gitu?
1: Enggak, ini cuma ada materi dakwah, Bang. Untuk dakwah.
0: Oh, materi dakwah. Ya. Oke, berarti sama yang kedua ya?
1: Iya, sama.
0: Itu materi dakwahnya tuh apa aja tuh? Dakwah tentang apa aja?
1: Banyak, ada 50 judul dakwah.
0: 50 judul?
2: Iya.
0: Wow, seperti mungkin boleh tahu?
1: Seperti 5 keutamaan di bulan suci Ramadan, 2 doa ketika wudu.
0: Iya. Terus?
1: Bulan dalam Islam, 5 golongan yang tidak akan kelaparan di padang mahsyar.
0: Masya Allah. Itu kalian sendiri berdua tuh buat ya? Bareng-bareng? Yeah.
1: Ada, ya kalau yang ini nih sama guru ngaji, sama kami berdua.
0: Mama
1: juga ikut. Tuh ada lagi guru di sekolah juga ikut.
0: Tiba-tiba kayak muncul ide mau buat buku. Itu kenapa sih? Mungkin boleh nih cerita masing-masing. Kenapa tiba-tiba? Buku, buat buku deh. Mungkin dari abangnya coba, Bang Evan.
1: Pertama sih mama yang ngajak. Itu kan mau. Nah, itu sama-sama adik cari materinya.
0: Iya.
1: Mungkin yang ini kayak belum lengkap hadis-hadisnya kan.
0: Bawa-bawa hadis juga.
1: Iya.
0: Berarti hadis, iya sih memang kan kalau dakwah ada harus ada hadisnya ya.
1: Iya.
0: Berarti hadisnya juga ada tulisan Arabnya di situ atau lebih ke artinya aja?
2: Ada Arab, ada arti.
0: Ada Arab, ada artinya. Oke. Terus?
1: Kalau buku yang kedua nih diajak apa Bang guru ngaji sama ada guru di sekolah juga.
0: Iya. Nah, kalau adeknya Lutfi tiba-tiba emang diajak aja terus ikut-ikut aja atau gimana nih?
2: Awalnya diajak ya kan. Jadi kalau Abang ikut jadi ikut juga.
0: Abang ikut, adeknya ikut juga ya. Ntar kalau abang ikut kemana, adeknya juga sering ikut. Kadang-kadang gitu ya, kalau adek tuh kadang-kadang, abang ikutlah jalan ke sini, jalan ke sana. Berarti diawali dari tahun 2020 atau 2019 sih?
2: 2019.
0: Itu buku yang pertama ya.
2: Iya.
0: Judulnya sama nggak sih?
1: Sama, Bang.
0: Sama ya. Dakwah apa tadi?
1: Buku panduan dakwah anak abang adek.
0: Buku panduan dakwah anak abang adek. Itu dia teman pro 2 menarik banget karena memang diajak. Tapi emang sebelumnya suka enggak sih antara Evan dan Lutfi ini emang suka nulis-nulis gitu?
2: Suka.
1: Iya, suka.
0: Suka. Nulis apa biasanya? Apa nulis cerita dulu atau kayak nulis buku harian?
1: Cerpen.
0: Cerpen. Pernah gak sih kayak mau coba ikut lomba gitu? Atau belum? Nggak. Belum ya. Ya. Nah, yang akhirnya buat Evan Lutfi itu kayak ngerasa, okay lah ini bagus nih judulnya. Kayaknya juga bagus buat anak-anak. Itu apa? Kenapa tiba-tiba nulis panduan dakwahnya untuk anak tuh kayak ngerasa, ini kayaknya bagus nih buat dijadiin buku atau dijadiin bacaan buat anak-anak. Itu kenapa tuh?
1: Apanya, Bang?
0: Jadi kenapa Evan kayak mikir ini bukunya tuh bagus buat anak-anak tuh kenapa? Panduan dakwah untuk anak.
1: Kalau bukunya nih kalau anak-anak murah dicerna sama anak-anak. Supaya adik-adik yang di masjid-masjid, musala-musala yang mau ngaji, yang disuruh misalnya mau dakwah,
0: ada buku
1: panduannya.
0: Iya. Oh, berarti memang awalnya niatnya buat ini ya, mempermudah aja ya. Mungkin ngaji, karena ada 50 judul dan yang kedua sama 50 judul juga.
1: Sama.
0: Oh, jadi emang lebih kayak untuk lebih diringkas lagi dan materinya lebih kompleks lagi gitu kan. Tapi kayaknya seru nih. Itu untuk covernya bentuknya apa tuh? Itu ide siapa kalau buat cover tuh?
1: Mama.
0: Oh, dari mama. Iya. Itu masjid apa sih kalau boleh tahu? Gak tahu ya. Kubahnya emas. Terus ada si Evan dan juga Lutfi-nya teman pro 2. Mungkin boleh cerita juga dong kalau Lutfi sendiri pernah nulis apa gitu di sekolah-sekolah. Apakah emang suka tertarik menulis awalnya?
2: Kadang nulis cerpen, kadang nulis harian.
0: Nulis harian ya.
2: Iya.
0: Ada buku diary-nya ya.
2: Iya.
0: Udah sempet di spill-spill gak sama kakaknya, penasaran baca-baca. Gak ada apa-apa kan tulisannya, maksudnya gak ada yang kayak love-love. Oke, nah kan MTS sama SMA, iya. Itu sebelumnya kamu memang fokus di pengajian atau gimana? Kamu kayak ikut pengajian tuh dari kelas berapa? Sama-sama dari SD kah?
1: Dulu SD kan SD Islam di Kaira Umah. Hmm. Jadi udah ada juga dakwah-dakwah nih bang.
0: Hmm.
1: Tertarik lah buat buku dakwah.
0: Iya. Sekarang berarti juga ada pengajiannya ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oh tapi guru ngaji yang itu guru ngaji sekolah?
1: Iya, di SMA 7.
0: Hmm. Nah ini kan kalian nulis tuh kan? Kalian kan yang merasakan bagaimana cara menulis itu pengalamannya. Ini aja udah didistribusikan ya? Udah dijual gak sih?
1: Udah.
0: Di mana kalau boleh tahu? Di online shop kah atau ada juga di kayak Gramet?
1: Di
0: atau mungkin bisa lewat WA pre-order?
1: Ya bisa lewat WA dan pre-order.
0: Lewat WA ya. Kalian ada media sosialnya enggak sih?
1: Ada.
0: Ada.
2: Ada, tapi jarang pakai.
0: Oh, jarang pakai ya. Oh, karena kan sekarang bisa aja tuh kamu bisa memanfaatkan media sosial. Ini kan salah satu media yang kamu gunakan, buku. Nanti kamu juga bisa menggunakan platform media sosial buat untuk mengajarkan dakwah-dakwah ke teman-teman kan. Oke, itu berarti ya. Ada enggak sih hal yang paling sulit yang kamu dapatkan ketika kalian berdua coba buat nulis gitu?
1: Kehabisan ide.
2: Iya.
0: Itu ya. Nah, itu cara kamu untuk kayak wah, ini gimana ya caranya ya? Kehabisan ide nih gimana cara untuk menyelesaikan masalahnya? Itu gimana?
2: Kadang dibaca dari awal, nanti mana tahu dia ingat lagi kan. Kadang suka kayak gitu.
0: Ih, menarik. Iya ya, kadang-kadang gitu ya. Iya. Nih, teman pro 2, mungkin ini fun fact atau hal yang bisa kamu lakukan kata Lutfi juga, karena itu juga pernah yang aku alamin tuh. Ketika kamu lagi nulis, ngetik, nulis teks, naskah dan lain sebagainya, pas kita udah kehilangan ide tuh, kadang-kadang kita baca dari awal, akhirnya ada aja alur yang menuju akhir bab akhir itu kan. Wih.

0: Solo Teman Pro 2, stay tune terus sama Fatham Wina pada sore hari ini di 90,8 MHz.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
3: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
4: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
5: Oh, itu namanya tuh guiding block.
4: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
5: Ngabur.
6: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
7: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi kita sore hari ini ngobrol sama Abang Ade ini. Ada Lutfi dan Evan. Gimana Lutfi dan Evan?
1: Baik.
0: Aman semua ya. Aman. Kita lanjut ngobrol lagi. Ini kan judulnya tuh bukunya yaitu Panduan Dakwah untuk Anak, ya kan? Yeah. Nah, ini menarik nih kalau ngebahas tentang atau mendengarkan kata dakwah. Sebenarnya yang apa yang paling Evan sama Lutfi mau tanamkan kepada anak-anak, dan juga kenapa dakwah? Apa emang sebelumnya ada basic ngedakwah gitu kan? Mungkin Lutfi sama Evan pernah dakwah sebelumnya?
1: Pernah
2: di masjid-masjid waktu bulan puasa.
0: Oh, mungkin kalau dari Evan sendiri itu dakwah, pernah ngedakwah itu pas ikut lomba apa tuh? Atau mungkin dari kelas berapa?
1: Mulai dakwah ke masjid-masjid itu sebelum, misalnya sebelum ustaz tuh naik mimbar. Evan dakwah bang kayak 3 menit, 7 menit.
0: Wih.
1: Selama bulan puasa.
0: Selama itu pas SMP atau SMA tuh?
1: Dari SD.
0: Dari SD. Wah, keren. Berarti emang udah sebelumnya udah pernah coba dakwah gitu, yeah, kan? Yeah. Dan memang berarti basic dasar Islamnya ini luar biasa banget nih teman Pro 2 nih. Terus lain saat SD, saat sebelum ustadznya naik mimbar, itu Evan ngisi 3 menit, 5 menit. Nah, selain itu pernah ikut lomba kah? Atau memang masih ngisinya di masjid-masjid gitu?
1: Adek pernah juara 3.
2: Juara 3 pernah, juara 2 pernah, juara 1 pernah.
0: Juara 3 di mana tuh?
2: Waktu di online.
1: Top Star Nasional.
0: Top Star?
1: Yeah. Top Star Indonesia.
0: Top Star Nasional Indonesia?
2: Iya. Yeah.
0: Wih. Juara 3 ya. Itu pas kamu kelas?
2: Kelas 6 SD.
0: 6 SD. Bayangin teman Pro 2, 6 SD udah bisa dakwah. Wah. Terus juara 2-nya di?
2: Sama di Top Star Indonesia.
0: Oh, sama ya. Dan yeah, juara satunya?
2: Sama juga.
0: Sama juga. Wah, tapi itu berarti ada peningkatan ya. Okay. Menunjukkan ada peningkatan dari 3, 2, 1. Luar biasa banget. Nah, ada gak sih ide buku ini yang berasal dari pengalaman pribadi Evan sama Lutfi? Jadi kayaknya ingat

0: Oh, dakwah tentang ini nih, aku pernah ngebawain. Akhirnya kamu masukin dalam judulnya. Ada nggak?
1: Ada.
0: Ada. Hampir semuanya atau beberapa?
1: Hampir semuanya.
0: Nah, ini kan tadi ada bantuan sama orang tua, sama mama, sama guru ngaji juga. Yeah. Itu seberapa besar sih peran mereka dalam proses buat buku ini?
1: Lumayan besar tuh.
0: Iya. Jadi emang benar-benar selalu ada dampingan dari orang tua ya, dari guru ngaji. Yeah. Nah, kalau guru ngajinya tuh guru ngaji yang di mana? Dekat rumah kah, pengajian masjid rumah kah, atau guru ngaji sekolah?
1: Guru PAI di sekolah, Bang.
0: PAI?
1: Yeah.
0: Oh, di sekolah. Itu juga yang kedua ya. Dia kalau yang pertama tuh dibantu sama siapa?
1: Kami sekeluarga.
0: Oh, sekeluarga. Ih, Masya Allah. Emang berarti tujuannya sekeluarga nih baik banget untuk memperdua. Terus juga kalau yang kedua kan guru PAI yang ngajak.
1: Ya,
0: guru karena sebelumnya juga pernah tahu kalau ternyata kamu sempat bikin buku berdua nih.
2: Yeah.
0: Nah, kalau guru PAI itu untuk bukan bantuan, artinya kayak perannya itu seberapa besar dia? Apakah emang full? Karena kan kalau keluarga hampir di rumah bakal terus ketemu. Sedangkan kalau guru PAI itu kapan ketemunya tuh?
2: Waktu kalau mau cari ayat atau dalil-dalil atau hadis.
1: Ya, yang hadis-hadis.
2: Ya.
1: Kan itu harus benar.
0: Ah, Masya Allah. Iya, betul.
1: Harus tepat.
0: Harus tepat, iya. Oke. Ini berarti kan udah ada bantuan sama keluarga ya. Proses menulisnya nih yang menarik nih. Itu butuh berapa lama sih untuk buku yang pertama tuh?
1: Ini 4-6 bulan.
0: 4-6 bulan?
1: Iya.
0: Kalau yang kedua? Hampir sama?
1: Nggak, ini cuman 4 bulan.
0: 4 bulan. Nah, pembagian cara menulisnya tuh seperti apa sih? Apakah memang satu judul itu satu orang? Misalnya judul pertama Lutfi nih, judul kedua Evan, atau memang selalu diskusi nih bareng-bareng nulisnya?
2: Sama-sama.
0: Sama-sama terus nulisnya.
1: Kadang mama bantu juga.
0: Nah, ada nggak sih kayak satu judul nih pembahasannya? Ini udah diskusi panjang lebar, tapi ternyata sebegitu lamanya. Ada nggak sih?
1: Ada.
0: Judul apa tuh kalau boleh tahu? Judul yang mana tuh?
1: Judul yang Ketika Itu Panggilan Terakhir.
0: Agak deep nih. Ketika Itu Panggilan Terakhir. Itu bayangannya udah kebayang tentang mungkin detik-detik akhirnya.
1: Iya.
0: Tapi emang boleh dong cerita, itu lebih fokusnya tentang apa? Tentang akhirat kah? Tentang
1: yang
0: apa?
1: Yang judul ini, Bang.
0: Iya, judul yang tadi tuh.
1: Iya.
0: Apa?
1: Itu tuh kalau detik-detik terakhir. Misalnya orang azan, kita biarkan. Dan pas kita mau sakaratul maut, azan, ini kita mau sholat tapi gak bisa lagi, Bang.
0: Ya ampun, jadi berarti azan kalau kita biarkan artinya kita gak sholat ya. Dan akhirnya udah sakaratul maut ya udah gak bisa lagi. Tapi menarik, coba dong aku boleh tahu gak judul-judul lainnya? Mungkin boleh disebutkan. BTW tadi aku dapat info nih teman Pro 2, ternyata udah di publisher sama Qualiva Booksta ya. Jadi kalau mau beli di situ juga ada tokonya ya. Untuk Qualiva Booksta ya. Coba apa aja nih?
1: Ada keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Untuk orang yang harus kita dekati, orang yang tidak boleh dijadikan teman. 5 hal yang tidak boleh putus. 10 malaikat Allah dan tugasnya.
0: Iya.
1: 5 keutamaan bulan suci Ramadan, memilih teman dalam Islam, dahsyat sholawat. Jangan meninggalkan ngaji, cinta kedua orang tua.
0: Oke, itu gambaran umum beberapa tema yang mungkin nanti bisa dipelajari sama anak-anak. Tujuannya biar anak-anak lain bisa dakwah juga. Nah, itu teman Pro 2 ada buku panduan dakwah anak abang. Panduan dakwah anak ya. Yang ditulis sama abang adik. Ini ada Lutfi dan Evan. Mungkin kalau kamu yang mau bertanya-tanya, ini kan juga kita live streaming di YouTube. Silahkan teman Pro 2 atau juga mau bertanya melalui story WhatsApp kita, silahkan banget. Ini menarik banget. Kedepannya ada rencana lagi gak buat buku yang lainnya?
1: Insya Allah ada.
0: Insya Allah. Untuk berapa lama tuh? Apa Tahun depan dulu atau mungkin beberapa bulan ke depan nih, udah ada rencananya nih?
1: Beberapa tahun kayaknya.
0: Beberapa tahun, berarti mungkin tahun depan ya. Ini kan masih dakwah, ada gak sih kayak rencana mau bikin mungkin novel atau masih ke dakwah-dakwah?
2: Masih ke dakwah.
0: Dakwah ya. Dan lagi-lagi ya teman Pro 2, kamu bisa beli bukunya di Qualifa Booksta. Oke, kalau gitu Evan dan Lutfi, ini mungkin boleh terakhir nih, kita bakal tanya-tanya tentang dakwahnya karena menarik banget, bisa sama-sama belajar gitu kan. Untuk anak-anak yang penasaran, mungkin boleh dong kayak promoin sama teman-teman rekan-rekannya nih kalau mau beli, karena apa aja yang dihadirkan sama buku ini, boleh dong.
1: Halo teman-teman, kalau mau beli buku ini bisa di Qualifa Booksta. Buku ini banyak buku pandu, banyak panduan dakwahnya. Bisa untuk adik-adik yang mau dakwah, bisa beli buku ini di Qualifa Booksta.
0: Terutama mereka yang coba buat ikut lomba kali ya, bisa buat belajar dari sana. Karena di sana bukan hanya sekedar tulisan, situ juga ada fakta ya. Artinya ayat, hadis-hadis, surat-surat Al-Quran. Nah itu kan kadang-kadang kayak ayat itu kan perlu tafsiran, penafsiran. Itu kamu cara menafsirkannya sendiri, apakah ada bimbingan?
1: Itu dari guru agama.
0: Guru agama ya. Jadi kalian berdua pas mau bahas tentang satu tema, kamu ke guru agama dulu buat belajar dulu gitu. Ih, menarik banget. Mungkin boleh dong kata-kata kayak closing statement atau pesan-pesan terakhir di sore ceria kali ini untuk teman-teman Pro 2. Dari Evan dulu mungkin. Kayak pesan-pesan terakhir, terserah apakah teman-teman nih biar dakwahnya lancar, atau seberapa penting sih kita ngedakwah gitu kan? Atau mungkin boleh promo juga bukunya. Kalau yang pertama tuh masih ada gak sih?
1: Ini udah habis.
0: Oh udah habis?
1: Ya ini
0: karena
1: sumbangsihkan.
0: Sumbangsihkan ya, karena memang akhirnya udah ada yang untuk yang keduanya ya.
1: Untuk yang dijual.
0: Nah atau gak gini deh, menurut kamu cara ngebedain nih antara menasihati sama menghakimi? Karena kan kadang-kadang dakwah itu harus ada ininya ya, caranya ya. Kadang-kadang orang kalau ngedengerin dakwah itu kayak ngerasa dihakimi, akhirnya dia ngejauh dari dakwah. Nah untuk kamu sendiri cara ngebedainnya gimana sih?
1: Menasihati dan menghakimi.
0: Menghakimi, iya. Kadang-kadang ada kan orang kayak ngedakwah tuh, wah ini salah, ini salah. Atau mungkin yang lebih simpel cara anak-anak biar lebih bisa mendakwah mungkin lebih lancar, itu harus dihafal kah atau harus lebih memahami materinya?
2: Kedua-duanya
1: harus dihafal dan memahami materi.
0: Nah kalau yang pas Lutfi tuh pas ikut lomba itu kamu gimana tuh Lutfi?
1: Adik dulu deh menghafal juga, dipahaminya juga. Yang hafalnya itu 2 hari nggak salah.
0: 2 hari
1: harus hafal kali.
0: Tapi kalian di SD atau MTS tuh ini juga gak sih? Kayak ngafalin Al-Quran gitu juga gak sih? Hadis?
2: Iya.
0: Kalau hadis, hafalin gak?
2: Hadis di SD bang.
0: Dihafalin apa cuman dipelajari aja?
1: Ada yang hafal sedikit sih.
0: Ada yang hafal ya? Ih mantep banget. Oke berarti tadi kalau menurut Lutfi tuh harus dihafal sama dipahami juga ya. Pas kamu lomba itu atau lagi dakwah kayak Lutfi juga pas SD itu, pernah ada gak sih tiba-tiba blong atau blank gitu, ada atau bingung, aduh ini gimana ya, apalagi ya, pernah gak sih?
2: Pernah.
0: Lebih ke hafalan materinya secara keseluruhan atau lebih kayak ke ayatnya?
2: Kadang ke ayatnya, jadi apa tuh ya, kalau lupa tuh kita bilang artinya, terus nanti dibilang nama suratnya sama ayat berapa.
0: Oh berarti kalau misalnya lupa ayatnya bisa aja langsung artinya ya. Itu bisa tuh salah satu jadi pedoman mungkin diantara kamu lagi mau ikut lomba terus bingung, aduh lupa, akhirnya ya udah sebutin aja atau enggak sebutin Secara garis besar aja artinya apa? Oke. Berarti ada mau promo lagi atau pesan-pesan terakhir lagi nih? Boleh iklan? Bukan iklan. Maksudnya kasih tahu lagi bukunya bisa beli di mana?
1: Teman-teman yang mau beli buku ini bisa beli di Qualifta Boxta.
2: Oke. Okay. Ya buat yang mau ikut-ikut lomba juga boleh lihat di buku ini.
0: Oke. Okay. Nah ini kan buku panduan dakwah anak.
2: Abang Ade.
0: Oh emang ternyata ada abang adeknya toh. Karena emang penulisnya abang Ade atau nomor 2 ya. Lutfi sama Evan. Mungkin kedepannya harapannya ada nih buku buat MC. Karena biasanya juga ini paling sering banget tuh. Oke, kalau gitu, makasih banyak ya Lutfi sama Evan yang sudah mau mampir sore hari ini di Pro 2 Padang ngobrol-ngobrol nih lagi-lagi teman Pro 2. Bukunya benar-benar mungkin bisa kamu coba baca, khususnya untuk kamu yang anak-anaknya juga tertarik sama dunia berdakwah, karena itu pasti pahalanya luar biasa teman Pro 2. So, setelah ini selamat melanjutkan aktivitas kembali Evan, Lutfi. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Semoga ini juga bukunya semakin berkembang, semakin banyak lagi.
1: Amin.
0: Dan juga tulisan-tulisannya nih semakin dikenal banyak orang.
2: Iya.
0: Oke, sampai jumpa Lutfi dan Evan. Dan ya teman Pro 2, itu dia. Ada Evan dan Lutfi, kakak beradik, ini benar-benar saudara kandung. Karena namanya juga itu ada Wirman Adinata, Evan Wirman, Lutfi Wirman Adinata. Mereka berdua ini menulis buku panduan dakwah anak abang ade yang bisa kamu beli di, tadi tuh ada yang namanya Qualifta Booksta teman Pro 2. Kalau gitu kita bakal lanjutin lagi rangkaian hiburan lainnya. So stay tune terus di 90,8 MHz, teman terbaik kamu.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oh, teman Pro 2, sudah sore hari. Di hari Senin ini, setelah kemarin berakhir pekan melanjutkan aktivitas, tapi sudah sore teman Pro 2, waktunya kita santai lagi sebelum ketemu hari Selasa besok teman Pro 2. Dan itu tadi kita lagi dengerin Agatha Chelsea, At Least We Tried. Setidaknya kita sudah mencoba banyak hal. Kita udah mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan kita, dan kita udah mencoba memulai hal yang baru. Kita udah mencoba untuk mencari pekerjaan. Untuk kamu semua yang di luar sana, sehat-sehat semua, sukses semua, dan semoga perjuangannya gak sia-sia. Ya, walaupun mungkin masih belum dapat, tapi setidaknya pahala dan juga keberkahannya sudah ada ya nomor 2 ya. Kita lanjut lagi menemani sore hari. Untuk kamu yang mau pulang, hati-hati di jalan, gak usah kebut-kebutan, karena tujuan kamu bukan apa ya, yang harus dikejar waktu atau deadline, tapi tujuan kamu adalah bertemu dengan kasur. Tapi kalau misalnya udah ada keluarga, ya bertemu sama anak dan juga sama istrinya. Atau malah juga ada yang jemput anaknya nih, hati-hati di jalan. Gak usah ngebut-ngebut ya teman Pro 2 ya.

Dikutip dari rri.co.id. Kelompok Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM menghadirkan inovasi penerangan jalan berbasis tenaga surya di Nagari Mandeh, Kampung Tarata, Kecamatan Koto, 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Program dimaksud menjadi solusi atas minimnya penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai rawan saat malam hari. Mahasiswa Teknik Mesin KKN PPM UGM Menore Mandeh, Nabila Hidayatullah, Minggu 9 Agustus 2026 mengatakan, kondisi daerah yang masih minim lampu penerangan menjadi latar belakang pelaksanaan program penerangan jalan berbasis tenaga surya. Akibat penerangan jalan yang minim di perkampungan, masyarakat kesulitan beraktivitas pada malam hari. Nabil menyampaikan ketiga titik pemasangan lampu dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan penerangan yang paling mendesak.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada Sanctuary dari Joji yang sedang kamu dengarkan pada sore hari ini, teman Pro 2. Sambil dengerin musik, aku juga mau cerita, teman Pro 2. Sore hari ini, cerita tadi malam. Nah, ini menarik, teman Pro 2. Mungkin yang merasa sorry ya, karena memang kemarin, bukan kemarin, tapi tadi malam itu entah kenapa rasanya tuh agak canggung dan kaget dan shock juga, teman Pro 2. Karena aku keluar kosan teman Pro 2, keliling naik sepeda buat beli perlengkapan atau kebutuhan lah teman Pro 2, sama setelah itu langsung beli makanan. Nah, lagi jalan udah selesai nih, ini bawaan kanan kiri banyak banget di stangnya gitu kan. Terus lagi jalan, kita lagi goes santai, tiba-tiba bang, pas nengok ke belakang ada abang-abang juga naik motor. Dia tiba-tiba nanya tuh, ini kita posisinya masih jalan nih teman Pro 2. Dia nanya, beli parfum di mana? Dari situ aku langsung, hah? Tiba-tiba banget nih. ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditanya beli parfum di mana? Aku sambil goes lama-lama semakin pelan juga teman Pro 2, karena enggak tahu nih apa lagi ngapain nih, lagi mau apa sih. Ya, mohon maaf ya, memang agak ada kecurigaan sedikit, tapi akhirnya udah aku berhenti sambil nanya, kenapa? Ini beli parfum di mana? Dalam satu sisi, ya ampun, kenapa tiba-tiba nanya parfum ya? Terus dia bilang, soalnya baunya enak bang. Hah? Kok bisa ini ya teman Pro 2? Itu di Jalan Perintis Kemerdekaan kalau nggak salah. Itu kan ramai dan itu jalan raya, jalan umum, banyak kendaraan dengan asap, polusi udara, asap yang dikeluarkan seperti fogging. Tiba-tiba kayak, hah, emang sewangi itu kah? Memang semerbak itu kah wangi parfumnya? Akhirnya aku tunjukin aja, oh di sana. Terus nama parfumnya apa? Nah ini karena aku juga udah lupa teman Pro 2, aku jawab aja tortoise. Nah mungkin untuk kamu yang suka reptil, kamu tahu tuh tortoise apa. Jadi tortoise itu teman Pro 2, itu tuh kura-kura darat itu artinya. Kan aku lupa, nggak tahu. Pas aku cek di kosan, oh turquoise bukan tortoise, ya ampun. Sorry banget nih abang ya, yang kemarin, yang semalam. Itu karena juga satu sisi agak canggung, agak bingung kenapa tiba-tiba banget nanya gitu. Tapi satu sisi, di lain sisi aku kayak ngerasa bangga. Apakah ternyata parfumku suwangi itu? Masalahnya aneh teman Pro 2. Aku kan lagi pakai baju kayak jersey ya, bahan-bahannya jersey gitu lah, bahan-bahan baju olahraga yang biasanya itu kan kalau udah keringetan dikit bau kan. Nah emang aku keluar sebenarnya emang aku semprotin parfum yang banyak teman Pro 2, tapi maksudnya ini kan di jalan raya tuh baunya tuh bau polusi asap semua. Dan ya mungkin kalau kamu mau tahu parfumnya, pokoknya ada lah teman Pro 2. Udah turquoise itu kayaknya udah mengarah ke tempatnya. Dan juga ya udahlah, aku spill dikit aja. Di Jalan Perintisan kemarin aja yang semalam aku jawab sama Pro 2, aku jawabnya gini, itu tuh tempatnya yang biru itu. Ini jadi boleh nih mungkin yang merasa parfumnya ternyata suwangi itu, boleh mempromosikannya bersama aku, Fatan Mubina. Ya ampun, bisa. Tapi beneran agak heran teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba nanya parfum? Itu udah agak curiga. Belum lagi pas udah selesai nanya, oh di situ. Namanya kalau enggak salah tortoise. Iya itu udah. Udah sampai, udah ketawa masing-masing aja teman Pro 2. Oh iya. Udah ya, oke. Kita lanjut deh jalan masing-masing. Ya ampun. Itu lucu banget nih, gak tahu. Sorry, untuk motornya tuh aku gak terlalu merhatiin banget lagi. Apalagi plat nomornya, salah juga sih teman Pro 2. Tapi karena memang dia gak kayak melakukan apa-apa sih, cuman benar-benar mungkin penasaran dan juga nanya doang sih. Dan ya udah, itu cerita tiba-tiba, cerita tiba-tiba malam hari tadi teman Pro 2.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Teman terbaik.

Dikutip dari rri.co.id, Padang Fashion Summit 2026 melibatkan 160 tenant yang terdiri dari pelaku kuliner, produk unggulan UMKM, serta puluhan desainer. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 tersebut berlangsung di ZHM Premier Hotel Padang 9-10 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan Padang Fashion Summit menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Padang dalam menjaga dan melestarikan adat serta budaya di Kota Padang. Menurutnya, fashion dapat menjadi media untuk mengangkat nilai budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Maigus menilai pengembangan budaya juga telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah, termasuk gastronomi yang tidak hanya mengangkat makanan, tetapi juga nilai adat dan budaya. Karena itu, ia berharap Padang Fashion Summit dapat membangkitkan kreativitas sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal. Sementara, salah seorang pelaku usaha fashion yang mengikuti Padang Fashion Summit, Tatias Marni dari Riring Collections, membawa produk busana muslim khas Minangkabau. Produk yang menjadi andalannya adalah baju basiba. Tatias berharap kegiatan serupa terus memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka. Ia menilai keterlibatan UMKM dalam pameran dapat membantu memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk berbasis budaya kepada masyarakat.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Halo?
2: Iya, halo?
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

masih dari kawasan Sudirman bersama Fathan di sore hari yang terlihat mendung untuk memprodua. Have fun untuk memprodua, selamat menikmati waktu sore hari ini. Bersantai, relax, dan juga beristirahat pastinya untuk memprodua. Sebelum besok kita harus melanjutkan aktivitas dan kegiatan seperti biasa. Momen sore hari dan juga malam hari merupakan momen yang bisa kamu isi dengan waktu untuk meringankan badan kamu sama pikiran kamu. Jadi gak usah bawa beban-beban lagi untuk memprodua. Malah sore hari ini bebannya harusnya dihilangkan. Oke, teman memprodua, BTW ini juga kan untuk hari rangkaian kegiatan di hari jadi ke-357 Kota Padang. Udah selesai ya berarti teman memprodua ya. Tapi ada Padang Great Sale 1-31 Agustus 2026. Nah itu ntar beda lagi tuh teman produa. Yang pasti kalau di hari Senin ini donor darah terakhir sampai sore jam 16 berarti udah selesai di Batang Arau dan Puskesmas 11 kecamatan. Kalau penutupan Padang Gastronomy Market nanti malam di Batang Arau juga, terus juga Padang Fashion Summit sampai selesai masih di Hotel ZHM. Sama penutupan Padang Harmony Festival itu Batang Arau atau panggung utama. Ya sama semua di sana teman Pro 2. Terakhir 22:30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin kamu juga yang mau mengisi waktunya untuk terakhir kali ya, karena ini kan setahun sekali kadang-kadang rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut. Ya harapannya sih kalau untuk Padang Gastronomy Market ya adalah beberapa kali. Karena kemarin aku juga kesana teman produa sekali malam. Kalau pas itu aku hari apa ya, Sabtu malam kalau gak salah. Itu nemu ada pangek pisang, terus ketan duren. Aku sih niatnya mau nyoba panipuri teman produa masakan India, tapi kayaknya udah tutup. Jadinya nggak merasakan, dan juga ya udah itu aja udah kenyang sih teman Pro 2. Hampir semuanya ketan. Kalau gitu itu dia HJK Padang pada tahun ini yang ke-357, walaupun sempat dengar-dengar kabar ya. Ini belum ada informasi resminya teman Pro 2, tapi cuman viral doang di media sosial. Ya aku sih ngambil secara umum aja bahwa harusnya ini gak terjadi. Jadi yang untuk laju sampan itu juga aku belum sempat melihat lagi, belum sempat menyaksikan. Ya semoga walaupun bukan di HJK, ntar ada lagi perlombaan laju sampan teman Pro 2. Tapi katanya ada kericuhan yang terjadi, itu gak tahu. Lagi-lagi ya, ini konfirmasi resminya belum tahu dari pihak mananya kah, pihak peserta atau pihak panitia, antara peserta atau antar panitia, antara panitia peserta. Ya pokoknya belum ada informasinya, tapi ada kericuhan yang menjadi garis besar yang aku ingin sampaikan bahwa ya kenapa sih selalu begini, akhir-akhirnya keributan. Ada juga katanya teman Pro 2 kan malam juga ada kan yang Padang Harmony itu yang ada judikannya. Itu katanya di atas jembatannya juga ada keributan teman Pro 2. Ya ampun, kenapa sih pada suka keributan. Kemarin aja pas Sabtu malam Minggu, jadi hari Sabtu malam hari kan aku kesana. Nggak lama karena memang begitu ramai dan makin ramai. Akhirnya aku pulang, deket jembatan apa, Siti Nurbaya. Coba di mananya ya, kita lihat dulu ya teman Pro 2 ya, jembatan Siti Nurbaya, pokoknya daerah-daerah dekat-dekat situ. Dan memang nggak ada ininya teman Pro 2, di Jalan Nipah. Iya, di Jalan Nipah, daerah kawasan Jalan Nipah. Itu kan banyak yang parkir sisi kanan, sisi kiri, banyak banget. Karena soalnya situ kan juga ada restoran dan sana juga nggak ada pihak terkait yang untuk mengatur lalu lintas. Ada sih bagian bawah jembatannya, karena kan itu buat parkirnya teman Pro 2. Sedangkan yang di Jalan Nipahnya itu juga sempat macet teman Pro 2. Yang aku penasaran, yang aku heran, kenapa harus ada yang teriak-teriak, sampai teriak-teriak sebegitu kesalnya kah? Kan padahal sabar dulu, ini mobil ada yang mau keluar dari parkiran, tapi satu sisi di sisi lawan arahnya itu ada mobil yang udah agak sempit juga karena ada yang parkir juga. Belum yang bagian sananya motor-motornya juga akhirnya karena mungkin gak terlalu sabaran, motornya malah
ke sisi kanan yang pada akhirnya malah menutup jalan itu tuh Mumro 2. Ini yang masalah yang teriak-teriak itu, kayak atribut perlengkapan berkendaranya juga kan gak lengkap tuh Mumro 2, makanya kenapa. Ya bukan hanya itu aja sih, banyak hal yang masih belum aku biasakan sih, belum terbiasa di sini. Ya sebenarnya harusnya terbiasanya bukan aku membiasakan hal-hal tersebut gitu. Aku harapannya kita terbiasa lebih baik lagi, terus juga perangkat atau perlengkapan atribut untuk berkendara lebih lengkap lagi. Kalau ada lalu lintas itu juga lebih aware lagi, lebih disiplin lagi kalau lampu merah, karena beberapa kadang-kadang dan nggak semuanya ya, masih banyak orang yang mematuhi lalu lintas. Udah lampu merah nih, ya udah berhenti, atau dari jauh udah kelihatan kuning, ya udah berhenti, jangan asal nerobos lagi. Di sini kan juga masih banyak nih yang kayak ngebut-ngebutan banget. Masalahnya ini banyak banget masalahnya, enggak sih teman-teman, itu sekali lagi aku doang ya yang beberapa ini masih belum melihat, kadang-kadang agak shock aja. Kayak kita mau nyebrang, ini jalan kaki loh, padahal kita hanya pejalan kaki biasa. Kita gak ada tumpuan kulit kita, terus juga tulang kita tidak ada bajanya. Kita mau nyebrang dari arah sana, dari misalnya kita nyebrang dari arah berlawanannya itu teman produk, bukan dari arah berlawannya, tapi dari sisi kiri atau sisi kanannya. Nah itu dia teman produk, kita mau nyebrang dari sisi kanan padahal udah ngelihat itu mobil masih jauh, kita udah lambaikan tangan ke depan, ya kali aja masih ada pengertiannya lah untuk memperlambat. Tapi ini enggak teman produk, ini masih ngebut terus. Ya ampun, ngeri. Ya kalau gitu teman produk, sekali lagi masih ada hal yang perlu dilakukan sama pemerintah. Ini HJK sudah terlewati ya. Semoga kedepannya Padang semakin maju, semakin hebat dan semakin keren, dan juga semakin banyak pelaku UMKM. Dan tujuan pemerintah atau targetnya sebagai Gastronomy City ini juga semakin tercapai, diakui sama UNESCO teman Pro 2. Yang pasti sih juga pokoknya semakin mantep lah. Tapi tetap ada hal yang perlu, PR-PR yang masih perlu dilakukan sama pemerintah. Kayak akibat-akibat banjir kemarin kan ada jembatan yang belum diperbaiki, dan beberapa daerah yang perlu diawasi juga. Itu dia teman produk. Kayaknya sampai sini juga kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih semuanya yang udah stay tune terus di 90,8 MHz. Fathan Mubina pamit undur diri. Jangan lupa bahagia selalu and peace out.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita. Seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. Dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama. Sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan, tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur, wajib menghargai jerih payah seorang istri, memberi nafkah berupa hiburan, dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini, wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak, dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya,

0: itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani tentang kiat-kiat mencapai keluarga sakinah, disampaikan Ustazah Syukri Yeti SAG. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau di mana ya? Buang sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, tingginya antusiasme masyarakat pada kegiatan Padang Gastronomy Market hari ketiga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang stok hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat sejumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.

Teman Pro 2 Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri. Klub Catalan tersebut dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol tersebut. Melansir laman Sport, Manchester City dikabarkan mulai bersedia menurunkan tuntutan finansialnya. Klub Inggris tersebut disebut dapat menerima kepindahan Rodri apabila Barcelona mampu mendekati nilai transfer sekitar 70 juta euro. Barcelona sebelumnya telah mengajukan proposal resmi untuk Rodri senilai 45 juta euro. Nilai tersebut masih bertambah sebesar 10 juta euro melalui sejumlah klausul variabel.

Informasi terakhir, teman Pro 2 Jose Mourinho memberikan penilaian terbuka mengenai debut Bernardo Silva bersama Real Madrid. Bernardo tampil ketika Madrid berhasil mengalahkan Ferencváros dengan skor 2-1 laga pramusim di Budapest. Mourinho menilai gelandang asal Portugal tersebut masih membutuhkan peningkatan dari sisi kebugaran fisik. Dalam pertandingan tersebut, Bernardo Silva mendapatkan kesempatan tampil setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2020. Pemain yang sebelumnya memperkuat Manchester City tersebut menjadi salah satu rekrutan penting Mourinho dalam upaya membangun Los Blancos. Mourinho mengakui kondisi fisik pemain berusia 31 tahun tersebut belum berada pada level yang diharapkan. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: Maaf. Openingnya kok ramah di kuping.
3: Maaf,
1: bahkan
0: band saya. Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan anak overaktif. Oh iya, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, produser.
4: Aku kenapa sih? Itu job
0: desa
4: mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
6: Karena malam.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
6: Belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Sekalian. Dicek jadwal, deket ke posisi langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya.
6: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
6: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Sekali.
6: Kita loh yang makasih.
5: Terima kasih udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
6: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
6: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
6: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Ada kotak ke bawah dua. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
6: Belum dong.
0: Oh, masa
6: kita
0: sih?
6: Kita band baru guys.
0: Baru berapa tahun?
6: 22
0: tahun. Oke. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
6: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
6: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Awas.
1: Oh gitu.
3: Semakin malam semakin kayak Sri Mulat.
1: Justru itu yang kita butuh.
6: Jadi kalau kita tuh ya
1: kejauhan. Mereka kejauhan.
0: Enggak jauh tapi masih jelas.
1: Iya masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya
0: bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
6: And then? Anak band.
1: Oke.
6: Okay. Yes. Itu di 2004.
1: Okay.
6: Yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, udah ada bahkan
6: ya. And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
6: Tapi dikasih slot cuma dikit di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
6: Berantem.
7: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
6: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
6: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok. Betul.
6: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
7: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu.
7: Jujur. Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Udah.
7: Betul.
0: Iya, iya, benar.
7: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
6: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, ada dua lagi.
6: Dua lagi.
5: Kita kan pengen dimengerti.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
6: Enggak, udah lucu dicuak.
7: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
7: Udah, selesai.
6: Selesai.
7: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh,
6: lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
5: Gak ada.
7: Bisa, kita bikin aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
0: Oh iya, bener.
6: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
6: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
6: Karena gini ya.
0: Asik.
6: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
6: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju enggak. ya menuju fase itu. Menuju. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
6: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
6: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
6: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
7: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
1: Enggak.
6: Gua kalau serius lapar, Mama.
7: Iya. Kalau kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
6: Heeh. Kalau lu gue
5: nggak bayam.
1: Aduh.
6: Oh, ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam. Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
6: Masih bridging.
0: Sabar.
6: Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Iya benar.
7: Belum kesana, sabar. Belum
6: kesana. Ini serius.
7: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
6: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
6: ngeband sampai tua.
0: Okay.
6: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
6: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
6: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
6: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
7: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
6: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
7: Suruh jalanin terus.
6: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
6: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
6: kan? Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
6: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
6: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Kalau merasa benar,
7: iya, kan?
1: I feel you bro, I feel you.
7: Gak perlu tak jelas,
1: iya.
7: I feel you bro. Memvalidasi sih,
1: betul. I feel you, kan? I feel you.
7: Iya, yeah, kan?
1: iya.
6: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
7: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
6: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
7: Belum gak sabar. Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar
7: deh. Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
6: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
7: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Umur kotak.
0: Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
6: Jening.
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
6: Buat radio jelek banget guys. Kenapa banyak ngomong?
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
6: Kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
6: Sudah 18 tahun.
5: 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
6: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
6: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gua diare lagi.
6: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Kurang sinkron.
5: Tadi gue ngangkat nih ngelimut.
1: Gak sinkron.
6: Apa gue jelasin?
5: Tapi ya seperti itu dong.
6: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: kita bikin musik. Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
6: Dia Bos Cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak. Tim
5: produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masa kita enggak berkarya lagi?
6: Betul. Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
6: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
6: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih gitu. Terus pola pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
6: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul
6: kan?
0: Betul.
6: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
6: Mas Oza iya. Bikin playlist kata gue mas.
1: Disuruh kerja. Kalau lebih santai. Oke.
6: Jadi nah kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
6: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya kita kayak gini. Padang panjang.
6: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih?
6: Padang Siantar.
7: Padang Pariaman. Padang
5: tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
6: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
6: Masya Allah banget.
1: Iya.
6: Kita nggak se-expect itu. Kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau pengen rilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
7: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
6: Betul, ya kan? satu-satu.
7: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin

0: terbaru di hari ini gitu kan. Berarti ada adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak
1: gitu ya. Yola.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Oke. Menarik. Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan jauh-jauh. Sorry. Oh, nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pasti buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih sama Kota.
3: Lagi
2: bener, aduh. Barusan di pala gue bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yolo.
3: Gue enggak apa-apa. Anak ditegesin.
0: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: YOLO Single
2: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah terang yang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan.

0: YOLO.
1: Iya benar.
2: Betul.
3: Okay. Gitu. Jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Alright.
3: Solo war.
2: Oke.
1: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa nggak ngomongin nggak usah ya betul dong.
0: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
0: Peran pendukung.
1: Iya.
3: Kamu tuh penting kita
1: berdua. Penting dong.
0: Jadi betul.
3: Belum
0: ngomong ya.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuman iya betul dong.
0: Proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas.
3: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Astagfirullahaladzim.
1: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
2: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Kolaborasi.
1: Iya.
0: Jadi contohnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya betul. Oh. Tapi nggak free amat loh ya.
0: Nggak.
3: Tapi gini. Jadi memang.
0: Tetap.
3: Tapi emang.
0: Banyak.
1: Iya.
2: Harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya mas.
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini. Gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau gimana? Gak apa-apa.
2: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once. Yang artinya apa cu?
0: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get started.
0: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
1: Gitu
0: kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu.
3: Iya. Berasa keren ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
3: keluar rumah
0: ke
3: situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
3: Bokit tuh enggak gua rubah.
1: Nah,
3: terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya betul.
3: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
3: Gua nggak kentut kok.
0: Gak.
3: Hidung sih.
0: Nahan ketawa.
1: Iya. Biar lepas ya.
3: Iya.
1: Oke.
0: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang, hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.
3: Ulang.

0: sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
0: Gua ngasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
2: semuanya yang ada di sini.
0: Boleh. Kapalin semuanya.
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Tri juga.
3: 39.
0: Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener. Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
3: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
2: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya.
1: Yeah.
0: Yolo rilis di tanggal sekarang.
1: Yolo.
5: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Selamat ulang tahun.
5: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
5: Oh iya benar. Ya udah, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
5: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
5: Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
5: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.
6: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
2: Baru aja kamu dengerin YOLO dari kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari kotak dan gokil banget.
1: Ternyata. Benar.
2: Menurut lu gimana, coy?
1: Kotak.
3: Kotak banget. Energinya
1: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
2: Wah, parah, coy.
3: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya kotak. Ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
2: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
4: Bukan sound horror.
2: Bukan. Ekosistem.
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound. Energi.
3: Kalau ngomongin soundnya,
2: soundnya
3: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
2: Oke. Okay.
3: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
3: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
2: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin ke sekarang.
2: Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
2: Yeah.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
3: Anthemic.
2: Anthemic.
4: Yes. Kita yang
3: penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Iya. Jangan sampai tahu ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja katakan kalau diperpanjang. Deso.
2: Iya. Benar Deso. Malah halus jadi jawanya di sini.
3: Iya.
4: Lo bade.
2: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
2: Okay.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Okay, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk, energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
2: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya? Mereka kaget.
3: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
3: Iya.
4: Cua. Di kotak punya tugas masing-masing.
2: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Iya, iya.
3: Saya humas.
2: Oh, job desk-nya begitu ya.
4: Iya. Stylist sama desain artwork Cua. Tadi konsumsi.
3: Humas. Dibilangin gua humas, tapi PR.
4: Oh iya, PR.
2: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
3: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing.
3: Klien lah pokoknya.
4: Klien
3: gak? Klien lah.
4: Klien, kalau untuk klien dia
2: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
3: Ganti topik.
2: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
3: Iya. Lobby melobi silaturahmi torselenja. Bukan begitu, Pak Oza?
2: Betul. betul ya maksudnya ya.
0: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
2: Ruwet.
0: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
2: lepas.
0: Lepas aja.
2: Oh,
0: yeah.
2: Oh,
3: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
2: bukan
3: dari harinya.
2: Iya,
3: benar. Jadi gue bantu cuma ya.
2: Silakan,
3: jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
2: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
0: dites.
3: Itu ya maksudnya dites. Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
0: dites. Point dites.
2: Kita deg-degan ya kita.
3: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuak,
0: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan lumayan.
2: Coba dari kecil. Pilih Pikachu cua coba.
3: Ya, Pikachu cua.
2: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
2: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
0: Ya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
0: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
2: Iya yeah, benar.
0: Nah terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke,
0: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat yang afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
0: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
2: dia karena
4: obat ya.
0: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gua gitu kan.
0: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
2: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya
4: pemerhati aja saya.
2: Iya, banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
2: Oke.
0: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
0: malu lah, takut.
3: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue.
0: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
2: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Gak kemana-mana.
1: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
1: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
2: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
0: Terima kasih, Batu Malang.
1: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
0: Batu Malang. Sorry.
1: Ada siapa lagi, Lan?
2: Ada dari Susan nih.
1: Oke.
2: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
1: Uis.
2: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah. Coba atas dit, coba kan atas. Oh.
4: Nah, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh, video lirik.
2: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
4: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
2: Di like
4: sama komen karena kita ada hadiah.
1: Ada hadiah?
0: Dari Sela. Iya, merchandise.
2: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
2: Les Paul, Mas. Les Paul.
0: Kasih.
2: Kata gue
4: SG. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
2: Gitar nih, gitar.
1: Gitar deh.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
2: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
0: Udah lama banget.
2: Udah lama ya. Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
2: Ayo, ayo, boleh.
0: Ayo, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
1: Iya benar.
0: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah ya. Tenang. Harga masih harga lama.
0: Iya.
2: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
0: Gak pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
0: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
2: Kapan terakhir ke Biak?
0: 2000 berapa ya?
2: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
2: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
0: Iya. 2022.
2: Oke.
1: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
2: lagi? Wih, ngerok abis.
0: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
0: Sudah di plan, tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
2: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
1: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
0: Kita akan ke religius ya nanti.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong. Bener.
0: Religius tapi rock.
1: Iya. Itu dia.
2: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
0: Kita collab sama Nike.
2: Itu.
0: Koplo aja Kotak pernah.
1: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi
0: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
1: Oke.
0: Tungguin aja.
2: Nice. Oke. Ada lagi di bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
1: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
2: Oh iya benar.
1: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
1: Oke.
2: Gimana sampai lagi nih?
1: Udah.
2: Aman ya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
0: Kita masih panjang loh.
2: Jangan dibilangin kayak gitu.
1: Oh iya, sorry.
2: Jangan dibilangin kayak gitu.
1: Sorry.
2: Kotak mau ngomong apa deh? Gitu. Jangan kayak gitu.
1: Sorry.
2: Jangan gitu. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
1: Ada yang ingin sampaikan. Kan
2: dengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
1: Iya, benar.
2: Makanya. Iya.
0: Kita bawel-bawel banget.
2: Iya.
0: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
2: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
1: Sebutnya.
2: Toto udah enggak ada. Boleh.
1: Silakan
2: Bu PR.
1: Bu PR.
0: Privilege-ku.
4: Privilege-ku.
1: Silakan.
0: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
2: Yoi.
0: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang
3: mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
1: Bener.
3: Aku udah kayak Aukarin.
1: Parah. Titik-titik ya. Iya, sorry. Alright, terima kasih Kotak.
3: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
3: Yes.
1: Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
1: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
2: Nah, sekarang banget. Ya. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
3: Kotak Band underscore.
2: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
1: Oke, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan.
1: Kita
2: dan
1: pamit.
2: Juga.
1: Dan Kota! Oh.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, kita balik lagi di nah yo, yes, benar banget di Nonton Cielu. Kali ini kita mau bahas seputar perfilman. Kalau nanya-nanya film gini tuh kayak pengen ditanya mau film apa enggak sih, teman Pro 2? Jadi ini ya, keinget games atau permainan tradisional lama yang kayak sering banget kita mainin bareng-bareng. Oke, kali ini aku mau rekomendasiin kamu ya, teman Pro 2, ada film thriller mirip The Last House Netflix yang penuh misteri sampai dengan akhir filmnya. Jadi nih, siapa nih yang masih kepikiran sama vibes mencekam dari The Last House? Film thriller survival ini emang punya daya tarik tersendiri ya, teman Pro 2. Jadi ini ceritanya tentang keluarga yang terjebak dalam rumah karena keadaan super misterius. Penonton itu bahkan dibikin ikut overthinking sampai ending, teman Pro 2. Yang bikin menarik nih ya, teman Pro 2, ada beberapa film thriller lain di Netflix yang vibes-nya tuh mirip The Last House. Ada yang fokus ke psikologis karakter, konflik antar manusia, sampai situasi hidup mati di tempat terpencil. Dan gak cuma soal bertahan hidup, film-film ini juga biasanya punya plot twist atau makna yang tersembunyi. Nah, kalau kamu cari tontonannya itu ada Leave the World Behind. Ini film thriller yang mirip banget sama The Last House. Yang satu ini bisa jadi rekomendasi top banget, Leave the World Behind ini. Ceritanya tentang sebuah keluarga yang lagi liburan. Nah, suasana kacau itu ada waktu dua orang asing datang bawa kabar buruk. Katanya ada ancaman misterius yang bikin kota berantakan. Masalahnya, info yang mereka bawa terdengar enggak masuk akal sama sekali. Nah, tapi di saat yang sama, kejadian aneh mulai benar-benar terjadi sekitar mereka. Kayak pelan-pelan misteri yang awalnya terasa samar-samar tuh mulai terbuka. Kayak teknologi yang biasanya diandalkan tiba-tiba enggak berfungsi dan bikin situasinya makin panik. Terus ada film The Silence di tahun 2019, ini juga mirip banget film thriller, mirip The Last House. Vibes-nya itu mirip karena ceritanya soal keluarga yang bertahan hidup dari ancaman luar yang gak kelihatan. Nah, ini kisahnya tentang satu keluarga yang berusaha bertahan hidup di dunia yang udah gak aman lagi. Jadi penyebabnya itu makhluk purba yang mematikan yang muncul dari sistem gua bawah tanah. Wah, serem banget gak sih? Pendengaran mereka sebenarnya super sensitif, jadi sedikit bunyi aja tuh bisa jadi petaka gitu. Buat keluarga yang selamat, ini harus mencari tempat terpencil dan hidup dengan hati-hati, teman Pro 2. Ih, kebayang gak sih hidup gak ada suara kayak gitu, hampa banget.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di 10 Cloverfield Lane. Ini film yang juga mirip The Last House karena sama-sama soal survive dari dunia luar. Dan setelah kecelakaan mobil, Michelle itu bangun, dia tiba-tiba dia ada di dalam bunker misterius. Nah, bareng dua pria, salah satu dari mereka bilang kalau dunia luar tuh lagi diserang alien dan udara udah gak aman. Awalnya kayak terdengar penyelamatan, tapi kayak makin lama Michelle mulai curiga. Salah satu pria itu bikin pria aneh itu bikin dia mempertanyakan segalanya. Terus ada film A Quiet Place juga. Ini salah satu keluarga harus hidup dalam keheningan total karena dunia luar itu lagi dikuasai sama makhluk mematikan. Monster ini tuh berburu lihat suara. Jadi sekecil apapun bunyi itu bisa langsung menarik perhatian mereka. Dan ini namanya keluarga Abbott, udah terbiasa hidup tanpa suara dan punya cara tersendiri buat bertahan. Tapi tetap aja hidup dalam pressure kayak ini gak gampang. Satu kesalahan kecil aja itu bisa berakibat fatal banget. Nah, ini A Quiet Place ini masuk film thriller mirip The Last House karena elemennya hampir sama. Ada cerita tentang orang tua yang ngelindungin anak-anak mereka di tengah ancaman dan keterbatasan. Menarik ya, teman Pro 2.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udahan dulu ya bahas film-filmannya. Nanti kita lanjut lagi di hari Senin berikutnya. Next, kita mau pindah dulu teman Pro 2 ke Cops Tank karena udah mau jam 9. Thank you ya udah join dan udah dengerin di Nonton Cielo kali ini. Kita ke lagu yang satu ini dulu untuk menutup Nonton Cielo kita pada malam hari ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam everybody. Kembali lagi di Kopseng Kopi Satangah. Malam hari ini teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai di jam 11 malam nanti. Gimana? How was your day teman Pro 2? Was it good or bad? Kedengarannya agak sedikit melelahkan, bukan agak lagi, melelahkan karena ini hari Senin ya. I know that, pasti beberapa dari kamu ada yang ngerasa kayak, aduh kenapa sih harus Senin lagi, tapi ya begitulah adanya teman Pro 2, kita tidak bisa, gak bisa ngotak-ngatik hari, udah dari situ settingannya, so we have to accept that. Tapi nih, kebetulan karena sekarang adalah hari Senin, which is the first day of the week, kita mau ngobrolin tentang fashion lifestyle di hari Senin ini. Kalau pertanyaannya specifically tentang style favorit kamu tuh di era sekarang tuh style yang kayak gimana sih? Apa clean looks, kena looks, culture looks, atau old money looks? Nah, yang mana tuh di antara sekian banyak jenis looks, jenis outfit, jenis style fashion yang ada, which one is your choice, teman Pro 2? Boleh banget ya, mana yang kamu pilih dan mana yang kamu suka dan mana yang paling kayaknya tuh bakal kamu pakai di kehidupan sehari-hari.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng Kopi Setengah malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang selera fashion. Jujur kalau aku pribadi, kalau ditanya ya lebih milih mana gitu ya fashionnya di antara sekian banyak jenis fashion yang ada, aku lebih suka untuk menyesuaikan dengan event, dengan acara, atau dengan kepribadian aku dan dengan kenyamanan. Karena kadang kalau kita main coba-coba dan kita kayak pengen nyoba ini, pengen terlihat ini, tapi ternyata itu bikin kita gak nyaman, ternyata itu bikin kita malah gak percaya diri, dan ternyata itu malah gak cocok di bentuk tubuh atau badan kita sendiri, gak match gitu, gak match sama energi, karakter, aura, dan segala macam. So, di era sekarang ini kayaknya yang lebih penting itu nyaman gak sih teman Pro 2? Di luar harga, kualitas, dan segala macam, yang penting kamu nyaman. Dan menurutku yang paling penting tuh fit di body, dan kayak fit di body itu maksudnya bukan ngetar atau gimana-gimana ya, maksudnya kayak kamu cocok pakainya dan kamu percaya diri gitu. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya aku lebih suka sekarang itu lebih pengen nyoba yang ala-ala clean looks, rapi tapi gak terlalu feminin, tapi juga gak terlalu boyish juga. Nah gitu, gimana sih cara mendeskripsikannya? Tapi yang penting kayak gitu teman Pro 2. Karena jujur, banyak banget tuh selera-selera style zaman sekarang, apalagi udah muncul istilah skena, udah muncul istilah culture, udah muncul istilah apalagi, ya pokoknya banyak deh istilah-istilah kayak gitu ya, anak-anak retro, anak-anak vintage, terus apalagi tuh stylenya, banyak lagi, aku lupa lagi istilahnya, dark feminine gitu-gitu banyak. Nah jadi menurut kamu tuh yang mana di antara sekian banyak ini fashion tuh kamu pengen nyoba yang mana sih teman Pro 2? Boleh banget ya di spill jawabannya, telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Juga bisa nanti di Instagramnya kita di @rr_pro2 pada atau di fitur live chatnya RRI Digital. Oke. Well teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal balik lagi di station 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.
2: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2 masih di 98.8 Pro 2, tempat terbaik kamu. Oke, kita bakal seseruan nih teman Pro 2 di sini ya, di malam hari ini masih bahas soal fashion and lifestyle. Wah, jujur aku, aduh, aku lagi seneng banget nih teman Pro 2. Nggak tahu kenapa kayak, deh aku berbunga banget hari ini walaupun capek ya. Hari Senin ini hari yang berat, cuman ada sesuatu yang bikin aku tuh kayak lega banget. Aduh, makasih banget ya buat orang-orang baik yang hadir di hidupku hari ini. Thank you banget ya. Mungkin tanpa kamu orang-orang baik, aku udah yang kayak capek banget hari ini, kesel, gedek sama hari ini. Tapi wow, I can't explain how I feel tonight, cause I'm so happy, teman Pro 2. Begini, nanti kita bakal lanjutin lagi obrolannya. Sebarin aku penelpon ya, masih bisa banget telepon di 0751 27482 atau di 0811 1665 5908.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, balik lagi di Kops Tank malam hari ini. Yeah. Ternyata teman Pro 2, kalau dari segi apapun itu, emang yang nentuin cocok atau enggak cocoknya itu lebih ke tingkat kepercayaan diri kita ternyata. Ya, as long as kamu pede, as long as kamu tahu kalau kamu tuh cocok pakai baju ini dan kamu bisa mix and style ya dengan bagus gaya kamu, kamu bakal stand out juga dengan style yang kamu pakai. Walaupun sebenarnya kalau kata orang, pede yang berlebihan juga nggak baik ya memang. Tapi kalau misalnya kamu pedenya pas porsinya dan kamu memang bisa embrace your beauty, your apa ya appearance, itu bisa ngaruh banget loh teman Pro 2 ke pakaian yang kita pakai, dan itu bisa bikin kamu terlihat stunning dan cakep gitu. Karena kamu pakai apapun, kamu pede dan jadinya cocok-cocok aja. Nah, itu tuh. Tapi cuma dilemanya sekarang banyak di antara kita yang ngerasa kayaknya untuk pede itu butuh juga apa ya namanya effort, harus bisa mix and match dan harus menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Ya memang fashion itu memang. Tapi nih ya, pernah gak sih kamu kayak nemuin atau ngalamin kejadian kamu dikomentarin kayaknya kamu tuh gak cocok dandan old money karena muka kamu tuh bukan muka-muka old money. Don't care about that teman Pro 2, jangan peduliin karena itu adalah omongan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan mental kamu. Jadi as long as kamu tetap percaya diri ya gak usah didengerin orang-orang mau ngomong apa. Toh kamu yang berpakaian, selagi kamu gak ngerugin orang lain, beli sendiri juga bisa gitu ya, bukan karena minta-minta juga ya, it's okay. Jangan pernah dengerin obrolan atau omongan orang lain yang cuma pengen lihat kamu tuh gak percaya diri. Karena goalsnya adalah bikin kamu tuh gak percaya diri gitu, teman Pro 2. So stop thinking about what others people say ya. Yeah. Jangan dengerin, tetap jalan di jalan kamu aja, tetap pedulikan yang kamu penting banget peduliin itu adalah diri kamu sendiri. Oke? Okay? Diri kamu sendiri yang emang tahu gitu. Kalau kamu tuh berharga, kalau kamu tuh oke-oke aja kok. Kalau emang orangnya udah pede, itu makin apapun itu tuh bakal kelihatan cantik karena energi dan auranya dari sana gitu. Tapi kalau orangnya udah gak pede, udah ciut, ya mau culture, mau skena, mau old money, mau outfitnya yang retro vintage atau mungkin Y2K, jadinya gak cocok, jadinya gak cakep karena orangnya gak pede. Nah gitu ibaratnya, ya gak sih teman Pro 2? Oke deh, udah mau jam 11 malam ternyata. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Thank you banget yang udah dengerin Kops Tank Tonight. Abis ini kau bakal dengerin One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam. Yeps, benar banget. Jam-jam rawan kamu bakal ditemenin sama lagu yang kamu banget, yang bikin kamu chill sejenak, yang bikin kamu bisa tenang sejenak di tengah malam di waktu-waktu kamu mau tidur ini, oke? Okay? Kalau gitu kita dengerin dulu lagu yang bisa bikin kamu lebih ini deh ya, lebih rehat sejenak dulu. Ini dari Kunto Aji.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Aduh bro,
1: sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: gimana sih ini, gua jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya gimana lagi ya, aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenang lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.
1: FM Prodiwa, teman terbaik kamu, teman Prodiwa. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Prodiwa. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Prodiwa, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

teman pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Fitrawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah teman Pro 2, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul yaitu tentang cara mensyukuri atau cara bersyukur. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat harta. Atas semua nikmat dan rahmatnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada kita semua. Bersyukur di sini bukan sekedar anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Yang artinya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan memberi kepadanya. Allah selalu menguji hambanya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia maha mengetahui. Teman Pro 2 yang berbahagia, kemudian ada cara kita untuk bersyukur. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bersyukur secara lisan dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memberikan pujian dan nikmat Allah, melantunkan kalimat-kalimat tauhid yang menunjukkan keagungan Allah, melantunkan salawat, dan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Allah tentu tidak cukup hanya dengan lisan, karena terkadang apa yang disampaikan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Bersyukur dengan hati diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu bersyukur melalui anggota badan atau anggota tubuh. Dalam bentuk amal perbuatan, bersyukur yang kita lakukan dengan lisan dan hati tidak ada apa-apanya jika tidak tanpa disertai bersyukur menggunakan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara contohnya mengerjakan sholat atau beribadah. Teman Pro 2 sekalian, kemudian firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi yaitu, La in syakartum la azidannakum, la in syafakartum inna azabi la syadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka Allah akan mengazabmu yang sangat pedih. Mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Selasa 11 Agustus 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Sawalunto terus mempersiapkan sektor pariwisata menghadapi potensi peningkatan kunjungan wisatawan seiring banyaknya agenda dan event yang akan digelar sepanjang 2026. Salah satunya kesiapan hotel dan penginapan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kota Sawalunto, Meldi Hidayah Marta, mengatakan berbagai kegiatan yang masuk dalam kalender event Sawalunto melibatkan sejumlah pihak, termasuk perusahaan, komunitas, maupun pihak swasta. Menurut Meldi, meningkatnya jumlah kegiatan tentu berpotensi mendongkrak kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas akomodasi bagi para tamu yang datang ke Sawalunto. Meldi menyampaikan terkait kesiapan hotel dan penginapan, Disparpora Kota Sawalunto telah mempersiapkan sosialisasi terkait pada para pelaku usaha akomodasi. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelola hotel dan penginapan siap memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Informasi berikutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solo mendukung penguatan sektor pertanian melalui sejumlah program bantuan. Salah satunya dukungan bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian terhadap petani di Nagari Talang. Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, mengatakan penguatan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas di Kabupaten Solok, terutama dengan berbagai program bantuan yang diberikan kepada petani. Di antaranya program bantuan yang diperoleh petani di Nagari Talang dengan program optimalisasi lahan. Chandra menyampaikan, pada program optimalisasi lahan, sebanyak 14 kelompok tani mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya. Sementara 6 kelompok tani lainnya mendapatkan bantuan pembangunan irigasi tersier. Chandra mengungkapkan, adapun total anggaran yang digelontorkan untuk program optimalisasi lahan dan irigasi tersier tersebut mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan dukungan anggaran yang diberikan, dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan petani secara maksimal sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Informasi terakhir, teman Bro 2, Akademi Futsal Riseva Talawisa Lundo sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara atau LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung di Rafael Futsal Kota Padang Minggu 9 Agustus 2026, Riseva menundukkan Pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21, dan 42 serta Gilang Alian Gino menit ke-25. Sementara itu, 3 gol Pasaman Sayo disumbangkan Zul Katono menit ke-14, Kervindo Iqbal menit ke-9, dan Muhammad Adrian Jauda Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Sawalunto, Marta Dinata Itano mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Riseva karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LVN tingkat Sumbar sekaligus memastikan tiket menuju babak nasional. Menurutnya, prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih ofisial pemerintah daerah KONI PSSI serta masyarakat Sawalunto. Demikian info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman produk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman brodo semuanya, selamat hari Selasa ya teman brodo ya. Aku akan nemenin kamu teman brodo di Sabana pagi sampai jam 10. Sebenarnya hari ini aku tandem teman brodo sama seseorang, tapi dia minta izin dulu. Nanti kita akan join di calling kedua teman brodo. Jadi aku dan berdua dengan partner aku akan menemani kamu teman brodo di Sabana pagi di hari ini. Udah masuk di bulan Agustusnya, kita dikit lagi juga mau ulang tahun nih, ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus. Sekarang masih 11 Agustus, kurang lebih 6 hari lagi ya. Nah di menjelang 17-an ini teman berdua, tentunya aku sangat yakin kalian tuh ceria banget ya, karena banyak hal-hal yang baik yang bakal kita lakuin nanti di hari kemerdekaan kita tahun ini teman berdua. Udah mau masih berarti jatuhnya masih pertengahan bulan ya teman brodo ya, mau awal mau pertengahan mau akhir bulan apapun itu, kalau masih pagi pokoknya harus tetap semangat dan tetap ceria ya teman brodo. Aku yakin banget kalian udah siap banget untuk beraktivitas hari ini, sambil nyeruput kopi mungkin sambil makan sesuatu yang memang enak, makan sabana, berarti makan apa, makan lape. Apapun yang kamu lakukan teman brodo, mungkin kamu saat ini masih di kasur, bangun teman brodo, segera bangun karena nanti kita akan menginformasikan hal-hal yang seru banget di hari ini. Mungkin karena hari ini gak ada CFD ya teman brodo ya, tapi gak usah khawatir teman brodo, walaupun tidak ada CFD kalian masih bisa olahraga pagi ya, olahraga yang ringan-ringan aja, gak harus berat, jalan kaki gitu, gerakin leher, gerakin tangan, biar kalian gak kaku tuh teman brodo. Kalian masih pagi, masih muda ya, masih bisa gerak sana sini. Jadi selagi masih bisa gerak sana sini, lanjut aja teman brodo gerak, dan juga perbanyak minum air putih. Kedua ini semangat teman Prodo, selalu sehat selalu, dan selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin Prodo di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Jika kamu via smartphone berarti kamu udah download. Oh, mantap teman Prodo, dipertahankan karena kamu lebih enak dengerin kita melalui aplikasi handphone ya. Jadi kamu gak usah nenteng-nenteng radio yang berat banget teman Prodo, cukup bawa handphone, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Dan juga kalian juga live streaming boleh di rri.co.id teman Prodo. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodo, jangan yang lain. Kenapa? Karena Prodo ini tempat semua info kece, musik asik, dan vibe positif yang gak ada matinya. Pokoknya tenang aja teman Prodo, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Dan buat yang nanti olahraga, setelah aku suruh untuk olahraga, jangan lupa tempat makanan dan minumannya dibuang ke tempat sampah ya. Kalau kalian lihat sampah langsung buang, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan juga kebersihan juga bikin kita apa ya, jadi lebih sehat teman Prodo. Jadi nggak ada penyakit gitu, tetap sehat, minum air putih, olahraga. Wah pokoknya mantap banget. Hari ini luar biasa banget ya. Ini adalah edukasi untuk kalian semua anak muda, jangan terlalu banyak berleha-leha. Nanti kita juga ada beberapa segmen teman Prodo Sabana pagi. Nanti ada segmen On Day to Day yang lagi update, ada segmen gado-gado. Kita akan menginformasikan hal gado-gado, campur-campur pokoknya. Dan nanti ada segmen Piki ya versus Piki ya. Nanti kita dan partner aku bakal main games teman Prodo. Apa gamesnya nanti aja ya, yang mana-mana ya. Aku putar lagu dulu kali ya biar kalian tambah semangat. Ini lagu dari League of Legends featuring New Jeans. Ini bagus banget film, maksudnya lagunya bagus banget teman Prodo, itu adalah Gods. Langsung aja kita putar kalian teman Prodo ya, jangan kemana-mana ya, tetap di Prodo dan Padang, teman terbaik kamu.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

0: 98.8 FM teman terbaik kamu, teman berdua semuanya.
1: Halo, ini nih teman berdua. Yeay, bagi
0: tiba-tiba ini. Tiba-tiba ada suaranya ya teman berdua ya.
1: Iyalah ada suaranya, kan dari tadi juga ada suaranya.
0: Jadi gimana Bang Guspri?
1: Apa?
0: Sehat kabarnya?
1: Lah, tiba-tiba nanya saya nanya kabar. Iya, nanya kabar. Kayak belum ketemu ini. Belum ketemu dari SMA.
0: Jadi gini Bang Guspri, kita tadi ada informasi yang sangat lagi happening banget nih. Sebenarnya bukan happening sih ya.
1: Iya, tadi kita ada informasi ya. Iya. Bener. Apa tuh?
0: Jadi semalam ini enggak, kalau Bang Guspri ngerasa ada gempa enggak semalam?
1: Oh, ada gempa ya? Enggak ya. Berasa.
0: Iya, karena tadi baru terjadi gempa 5,1 skala Richter di pantai barat Sumatera. Di kota Bengkulu. Nah, tapi kejadiannya sebenarnya tadi malam gitu. Sekitar jam 00 lewat 8 menit. Nah, Bang Guspri tidur jam berapa?
1: Kayaknya pas jam segitu belum tidur deh.
0: Belum tidur ya.
1: 00 lewat ini
0: 8 menit.
1: Itu dia
0: 12 menit dan 8 menit.
1: Lewat 8 menit. Itu dia lewat mana? Lewat
0: pusatnya itu di Bengkulu.
1: Di Bengkulu.
0: Jadi tapi sampai menyebar ke beberapa pulau termasuk di sebagian daerah Sumatera Barat dan termasuk Padang juga ikut merasakan.
1: Oh, karena ya bukan pusat tinggal di Kota Padang mungkin enggak terlalu berasa di sini ya. Emang Robi ngerasain enggak tadi malam?
0: Enggak.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi lumayan besar ini 5,1 magnitudo, Bang Guspri.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong soal gempa nih ya, kalau misalkan kita kan udah dilatih ya untuk misalkan ketika gempa itu ngapain ya? Bang Guspri biasanya kalau misalkan gempa nih atau mungkin waktu tahun berapa waktu itu Bang Guspri gempa waktu itu 2009 ya?
1: Enggak berasa juga, belum di sini juga waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum di sini juga ya. Itu kita tuh mesti gimana ya kalau misalnya ada gempa? Enggak masalah informasikan gitu.
1: Iya benar, BPBD enggak suka nih orang-orang kayak gini, masa bingung.
0: Suka. Kasih tahu dong, harusnya gimana nih?
1: Nah, sebenarnya kita harus melakukan mitigasi ya ketika terjadi bencana. Nah, coba kita tanya BPBD gimana sih caranya biar mitigasinya benar gitu ya. Kita kan sama-sama nggak tahu.
0: Jadi kira-kira tahu gitu apa yang langkah-langkah yang kita lakuin kalau misalkan terjadi gempa.
1: Iya, yang pernah aku baca sih sebenarnya kalau di kejadian gempa beneran yang emang mengharuskan mitigasi gitu belum pernah terjadi ya. Ya paling gempa ada sih beberapa kali selama aku di Padang ya terjadi, tapi ya gempa beberapa saat aja, bukan gempa yang besar. Kalau yang di 2009 kan emang pusatnya di Kota Padang gitu kan ya. Nah, yang selama ini terjadi mungkin di bagian laut yang mana gitu. Terjadi terus getarannya sampai ke Padang gitu. Jadi ya mitigasinya paling keluar dari ruangan, jangan berada di
0: daerah gedung.
1: Benar, di tempat-tempat yang kayaknya gak aman dan ada kemungkinan untuk runtuh kayak di bawah pohon gitu kan. Terus di dalam ruangan juga.
0: Iya, betul. Nah, ini aku juga
1: sebisa mungkin pergi ke tempat terbuka lah.
0: Tempat terbuka
1: gitu.
0: Ya. Biasanya kalau misalkan kita keluar tuh ada tulisan titik kumpul. Pernah dilihat enggak?
1: Podcast.
0: Bukan. Tapi bener ada tulisan titik kumpul. Kalau kita keluar gedung misalkan ada tulisan titik kumpul, itu sebenarnya maksudnya adalah titik kumpul kalau misalkan terjadi apa-apa, kebakaran, gempa dan sebagainya.
1: Bener.
0: Jauhi bangunan dan tiang tuh katanya tuh teman berdua. Terus cari area terbuka.
1: Cari area terbuka bener.
0: Itu jika berada di luar ruangan. Nah, jika berada di dalam ruangan, pertama itu adalah lindungi kepala dan leher. Kepala dan leher itu memang penting ya, organ termasuk penting ya.
1: Vital.
0: Kalau kena kepala kan bocor. Kalau kena leher
1: cuman bocor sih, banyak sih.
0: Kalau kena leher
1: ditambal apa?
0: Ban kali ditambal ya. Kalau kena leher apa?
1: Salah bantal.
0: Kan lumayan ya, puing-puing jatuh gitu kena kepala dan leher.
1: Katanya berlindung di bawah meja apa.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, itu juga berlindung di bawah meja juga salah satu mitigasi yang dilakukan. Ini aku langsung baca dari sumbernya nih. Tadi Bang Guspri aku suruh jawab, gak ditanya.
1: Lah, kan ada tadi ke area terbuka.
0: Iya. Terus jauhi kaca dan perabotan tinggi.
1: Nah, itu gak... benar-benar apa sih
0: jendela kaca,
1: perabotan
0: terjauhi,
1: yang
0: cermin, lemari, barang-barang berat
1: jatuh dan
0: betul,
1: pecah gitu ya,
0: betul, mudah
1: tajam.
0: Roboh itu harus dijauhi. Terus benar, tetap di tempat atau keluar dengan aman. Jadi kalau emang nggak memungkinkan untuk keluar dari dalam ruangan, ya udah di dalam aja.
1: Iya benar, tapi lindungi kepala dan leher gitu ya.
0: Itu penting banget. Bahkan aku pernah ada waktu itu sempat viral gempa di mana ya? Bukan di Indonesia sih ya. Dia pakai helm, helm motor.
1: Oh.
0: Iya, dia mungkin ojol atau gimana ya. Ada gempa tuh, terus dia panik kan. Abis itu dia ngambil helmnya terus pakai helm. Jadi pas puing-puing jatuh ya nggak kena gitu, kan pakai helm.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tapi nggak mungkin lah ya kita bawa helm terus kan. Kebetulan mungkin dia lagi ngojek atau gimana, terus ya udah pakai helm. Penting ya, sih. Gak
1: harus ngojek juga sih.
0: Iya sih.
1: Siapa tahu emang helmnya lagi ada di dalam ruangan kan, biasanya takut kalau ditinggal di parkir, hilang nanti helmnya gitu. Betul. Nah siapa tahu lagi dibawa ke dalam gitu. Nah,
0: terus ada lagi nih, jika sedang berkendara, kalau kata sumber dari PBBD nih, kita harus kurangi kecepatan. Jadi kalau misalkan
1: berhenti sih nggak harus kurangi kecepatan nggak sih?
0: Iya, tapi kan kalau langsung berhenti tiba-tiba kan belakang kita nanti kena belakang kurangi kecepatan terus berhenti.
1: Oh benar, ngerem tuh dulu ya.
0: Terus jauhi objek berbahaya. Nah jadi kalau misalkan kamu berhenti tepat di tiang listrik ataupun apa gedung, itu jangan di situ berhentinya, di samping jalan tapi jauhi area berbahaya.
1: Oke. Okay. Nah, apalagi tuh yang berbahaya kayak.
0: Terus apa?
1: Apa ya? Bangunan ya, bangunan. Kalau jangan berhentinya di depan bangunan, nah siapa tahu roboh gitu nanti ya. Terus
0: kalau di dalam mobil, justru di sini diinformasikan tetap di dalam mobil, Bang Guspri. Jangan keluar. Ya udah dalam aja gitu.
1: Dalam mobil aja ya, karena cukup aman gitu ya, dan pastiin parkirnya enggak di tempat sebarang yang berbahaya tadi ya.
0: Betul. Jangan di tengah jalan, kalau bisa pinggir lah ya. Bener, berhenti tapi kurangin dulu kecepatan. Jangan tiba-tiba berhenti dadak, tuh bahaya juga.
1: Iya betul.
0: Bahkan kalau di film-film apa ya, Bang Yusuf pernah nonton film ini nggak, yang kiamat, yang gempa hampir tak itu jalan
1: 2013.
0: Iya itu kan
1: 2012. Iya lagi
0: 2012 ya. Itu kan hampir retak-retak gitu kan. Ngeri banget ya.
1: Iya ngeri. Bener. Tapi kan itu film.
0: Film. Tapi kan ya itu visualisasi manusia lah. Belum tahu kayak gitu. Nah itu informasi yang pertama, Bang Guspri, tentang gempa. Jadi memang ini, apalagi kita di daerah rawan ini ya, daerah pesisir, dan kemungkinan bisa jadi tsunami kalau memang pusat dari gempanya itu di dalam laut.
1: Iya betul.
0: Mitigasinya beda lagi tuh kalau lagi tsunami tuh. Mungkin nanti kita informasikan di segmen berikutnya kali ya.
1: Ada kayak gitu.
0: Ada.
1: Oh nah, ada.
0: Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, tetap teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan.